Digital. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang-orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau seleb bestiur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke-19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen, bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan, juga menjadi korban. Korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
1: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Maaf Kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
2: Oh, ini Bang, lagi ada donor darah.
1: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu, mending santai-santai aja di rumah.
2: Si Abang, manfaat donor darah itu banyak loh Bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
1: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
3: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Allahumma jalli rahmatan wa sannuri ala kubur wa maj'al kabrahu haudatan.
6: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, dekatlah bulan Maulud, itu dah ramai orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, baca nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Rasa dari sih memang dan sanggih

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opu Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Patih Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opu Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia merantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, bantu Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opu Manambon. Opu Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gubantar. Patih Gubantar ini dari ya, Sidin yang ini kan kerajaan Majapahit loh. Satu yang kan satu dato, Sidin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tuh. Sampai di sini apa? Dia pikirkan 1360 hari ini.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau ajoe adik namanya Popuang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasut dia tu waktu mau tak selamanya dia tak mari dia. Maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan itulah yang maksud dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh, yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan

0: dilamar.
1: Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Selamat pagi Mbok Abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbok Abang hari ini? Di hari terakhir, kok gak bunyi nih ya? Di hari terakhir, di bulan Agustus 2026. Yang mana nih ya Bang? Ini ke? Ah, Mbok ini. Saya? Kok saya gak ada? Oh saya ini. Lupa dihidupkan mic-nya. Ramainya kita hari ini?
2: Ramai lah hari ini kan hari kita di
1: akhir bulan dah.
2: Akhir bulan. Kita nak bertunggu apa? Bang?
3: Gaji.
1: Kalau yang swasta sih dah gajian dah nih.
2: Tanggal 24 biasa deh gajian. Kemarin 24 hari libur kah?
1: Berarti lebih awal lagi tuh. Lebih awal, lebih cepat enggak biasa. Iya, Bang. Abang kita sih nyaman dia.
2: Iya, abang kita sih nyaman. Dua tengkang atau bang? Abang, dua tengkang ke bang?
1: Gimana kabarnya Mbok Nani?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Bang Yun apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Ih, kecil suara. Kecil suara. Anak bujang dari mana Mbok angkut nih?
2: Anak bujang dari mana? Mbok tak boleh lihat anak bujang Mbok angkut.
1: Ya, mau ikut aku sih. Mau jadi kamar nantu?
2: Kok, siapa untung kan tidak semua orang Mbok angkut. Asal ngeliat Mbok tuh semua pada lari buka jalan lah. Mbok tak percaya. Kenapa takut angkut?
1: Lari ada Mbok gitu. Ada alarm kan?
2: Kayak satpol PP belain.
1: Ini tidak terasa dah hari terakhir di bulan Agustus. Kita insya Allah besok panjang umur. Amin. Masuk di bulan September. Iya, bulan yang penuh arti untuk RRI ya Mbok ya.
2: Ini orang baru bergabung kayaknya kan.
1: Udah
2: pernah belum?
1: Udah.
2: Oh, udah ya tahun semalam lupa pula Mbok nih.
1: Lalu udah setahun. Budak ini di RRI. Lebih lah ya. Enggak terasa.
4: Sesak dah kok. Dah kecil.
1: Enggak ada belum.
2: Belum. Setahun belum sesak. Berjalan enggak? Belum.
1: Ngomongnya masih lucu-lucunya tuh.
2: Ayamnya lucu nih.
1: Pengen kita tendang gitu.
2: Dan cubi-cubi dambo tadi bolak-balik kan ini.
1: Hari yang istimewa untuk Radio Republik Indonesia kan.
2: Mudah-mudahan lah kita ya masuk September ini hari bahagianya RRI, hari bahagianya juga untuk semua warga di Kalimantan. Betul. Hujan datang.
1: Hujan nih yang kita tunggu-tunggu betul. Air
2: asin enggak, Bang?
4: Asin aja. Ya.
2: Mandi enggak, Bang?
1: Enggak. Mandi sikit-sikit deh, celup-celup deh.
2: Dia mandi kayak asin loh, habis itu bilas kayak galon.
1: orang heb.
4: Ngantri.
1: Nah itu gak itu tuh dulu. Gara-gara jadi, ngomongkan air nih. Satu lo nih ada apa namanya di grup WA beredar tuh kan katanya nak matikan apa PDAM tuh nak ngasih apa namanya biar hemat air gitu bah. Apa sih namanya tuh begiler.
2: Begiler, pemadaman begiler. Pengaliran begiler.
1: Gitu. Jadi untuk karena air udah makin asin gitu ternyata dari PDAM kemarin di akun media sosial tuh kalau
2: aman lah ya.
1: Aman insya Allah mudah-mudahan.
2: Terus ada Gi meme yang mengatakan bahwa apa namanya kalau di Pontianak ini banyak musim. Musim durian,
1: musim hujan, musim banjir, musim asap,
2: musim apa, musim antri BBM, musim antri gas, musim antri baru nih.
1: Sekarang antri galon lagi.
2: Ya, ada musim baru nih. Ya itu ada itu antri musim galon.
1: Jadi bang, saking
2: ayo. Nanya siapa nih?
1: Kan dia kan laki-laki. Tukang beli galon.
2: Gimana gak Bang? Antri pengalaman?
4: Oh, saya sih di rumah pakai air hujan.
2: Banyak kah, Bang?
4: Oh, banyak.
1: Oh, ke rumah
2: kota ya.
4: Ada 4. Kalau bisa 1 liter 20.000.
1: Jualan. Betul. Jadi peluang usaha.
2: Peluang bisnis.
1: Iya. Emang dijualnya air emak habis itu rumah tak ada air.
2: Emak yang suruh beli air kan. Emang luar biasa. Budak macam kayak gini nih ya. Ano, peluang mana bisnis emak bisa dibaca nih? Cuma ngerugikan. Ngerugikan keluarga.
1: Ngerugikan keluarga. Nah, jadi memang karena air bersih itu udah semakin payah
2: bukan langka ya, payah lah.
1: Betul, hujan kan gak turun. Sedangkan kita, kalau rumah saya tuh nampung air tuh satu, yang oranye tuh satu. Satu, ini kecil ya, yang oranye tinggal setengah.
2: Masih mending saya tak ada yang oranye sikit pun. Jadi pakai yang itu, tapi Alhamdulillah kan. Yang dua apa drum biru kata orang yang plastik tuh masih ada lah itu tuh
1: masih ada itu
2: mandi pakai lah ya, asin bilas-bilasnya baru lah tetap pakai
1: nyuci-nyuci apa tetap air itu
2: mana gak bisa kita nak habis
1: karena tak tukang galon
2: mahal
1: iyalah tukang
2: lagi
1: galon
2: lagi pun gak ada gi
1: dekat rumah saya tuh dia bilang ini tinggal satu terakhir nih hari ini kata dia
2: itulah
1: dia sampai bosnya tak masuk terkapar antri lama kata dia antri itu dua bang antri solar antri terus isi galon antri jadi letih
2: janganlah BBM antri saya udah tinggal segala kese gitu.
1: Dorong lah gitu
2: ini lah saya bawa
1: oh iya iya oh dia yang nak dibantukan dorong
2: itu dia emang
1: nak belikan galon dia gitu kan
2: tak suruh belikan galon
1: kan memang kalau ae ini nih gitu nih ya, lihat orang lewat tuh ya, panjang leher ya. Ibu-ibu nih memang
2: tangga lewat itulah dia. Panjang apa di bawaan tuh bekarung benar.
1: Ayah di berjalan tuh asam urat pakai gitu. Gitu. Kok orang lewat tuh gitu.
2: Iba.
1: Banyak benar dibelanjain, ada acara ke rumah dia tuh.
2: Banyak benar duit dia tuh.
1: Ibu-ibu ya. Aduh. Apa nama tadi saya nak bilang tuh sampai lupa tuh.
2: Ingat-ingat loh. Apa Bang Yunata?
1: Apa Bang Yunata tadi?
2: Dia omongkan.
1: Oh, orang tuh kan aek payau nih, ada yang kulitnya katanya tuh alergi kan. Iya, Bang Yunata. Bang Yunata sih kulitnya bagus.
2: Kalau saya termasuk tuh kira sekarang debu kan? Macam kayak gini nih. Termasuk saya gatal. Kalau udah anak tuh luar biasa dah gitu tuh kan kulit tuh mulai tumbuh ini nih apa kayak biduran gitu. Ini lah moga-moga lah cepat nih.
1: Iya, ayahnya dah bukan payau lagi dah. Asin benar dah.
2: Ada gak kawan saya bilang tadi malam tuh, "Ya Allah, aku ini enggak bisa tidur tiap malam. Ngapa?" Bedengek-dengek suara tuh.
1: Kalau udah sesak, napasnya
2: kayak orang apa tuh. Padahal aku nih katanya enggak punya ini asma.
1: Orang enggak punya asma pun kok udah begini nih sesak lah napas saya. Ya
2: bagi memang daerah tinggal daerah yang memang asapnya tebal kan?
1: Nah, nanti jam 9 ada dengan Der nih Mbok insyaallah ya. Sama Mbok nanti ngobrol-ngobrol sama sastrawan sama jurnalis.
2: Mbok nak ngandir kan sama sastrawan sama jurnalis
1: mantap
2: kan.
1: Mantap lah Mbok nih.
2: Ira tunggu sini, Mbok nak ngandir.
1: Di sini ngandirnya.
2: Yes, kayak kan ngandir warung kopi ya enggak?
1: Oh, kata dia tuh. Kalau Bang Yun ngandir di mana biasa?
4: Ngandir warung kopi lah.
1: Oh, warung kopi.
2: Sedap. Nah, budak-budak gini.
1: Ay, kopi enggak asin enggak?
4: Ada pula tuh.
1: Kok kan udah dikasih gula.
2: Tapi enggak tahu ada senang pakai itu.
1: Asin. Mana tahu?
2: Ada gula ya.
1: Orang enggak punya dah.
2: Kopi pahit dah hilang dah asinnya.
1: Makin ayak galau nanti yang punya usaha-usaha lah nih.
2: Iya. Usaha.
1: Betul kawan.
2: Lagi naikkan. Di mana ya, Nak?
1: Kawan saya kemarin beli di
2: ayo Bang Yunata nih kita kalau misal minum segelas nih, kata orang yang kopi pancong rumah ibu kan. Duduk 5 jam. Rugi dia banyak.
1: Iyalah. Make gak wifi ya, make gak AC ya.
2: Nah, dinaikkan jadi 10.000 dia tak mau kan?
1: Tak datang lagi.
4: Itu bayar al bulan lagi.
1: Apa tak jadi?
2: Kasbon. Tak jadilah kok gitu. Saya balikkan.
1: Kayak ada ini ya, ayam mak anak dijual.
2: Ayam mak dijual.
1: tapi antri ke tempat Bang Yunata itu.
4: Apa tuh?
1: Orang beli galon.
4: Di rujuk antri.
1: Jerujuk sama lah berarti berdoa nih.
2: Tapi tak kenal. Saya ketemu di simpang.
1: Lagi ngais-ngais itu ya. Daun-daun.
2: Hei, kok ikut gitu kan.
1: Ada yang telpon.
2: Emang ada masuk?
1: Ada nih.
2: Kok tak ada kedip?
1: Sini ada.
2: Mana?
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah baik. Begitu satu lagi tuh.
2: Itu dompet.
1: Tugas sana tuh.
2: Dompet tebal di bawah.
1: Banyak isi tuh. Apa kabar Bu Aja?
3: Alhamdulillah, pada sehat, kampung sehat, semuanya serba sehat.
1: Alhamdulillah. Galon sehat.
3: Mau bilangkan mak ye mak kam kam aktif kena moro kam, modenya penting benar kam, mau ngasih rezeki ngan kau kam.
2: Bagi kam ya lah.
3: Enggak gini di Facebook ni dia kan enggak bisa buka Facebook kan.
1: Enggak
3: pandai enggak. Jadi ada yang pesannya Facebook ni kan saya tangkap. Dia kan pandai tukang urut, pandai dukun beranak. Tahu tak aktif lah nombor dari tadi malam. Kam tolong kam je nombor anak kau penuh tak ada nyimpan ni kam. Masih rezeki dengan kau kam. Cari guru ngaji je gak kam. Alhamdulillah punya banyak sih dukun-dukun lain ni banyak. Tapi kesian kan dia kan.
1: Mak kam ni pandai ngurut-ngurut gitu ya.
3: Dia pandai, Mbak Windu pun berani, apa di mana dia kerja semua, dia kan pandai bawa motor.
1: Pantas lah lincah.
3: Dia kemarin tu ada WiFi di rumah dia, boleh kena tak ada disembayang. Kan diputuskan dah cerita kan. Jadi kan dah mungkin dia dengar radio ni, kalau dia berjalan tak mungkin dia tarik malam tak ada hati. Kemarin dia kan ada maulitan di rumah dia tu, di surau dia situ lah tempat. Ada pula dia manggil saya. Maafkan, ngabar anda tak bisa pergi, ngabar anak cucu mau datangan, dia lah mau dia tak apa, kata dia kan.
2: Yalah.
3: Banyak dukun beranak sini, dukun apa pandai semua, tapi dia yang ahli ni.
2: Kamu tu ya?
3: Kalau kalau mau tarik tukang pijit untuk lelaki ahlinya, adik saya. Itu pandai sampai 2 jam dia ngurut, pandai mah.
2: Iyalah, memang dah
3: payah cari orang
2: gitu ya.
1: Mudah-mudahan makan dengar ya makan.
3: Apa yang acara ni pagi ni?
1: Ngandir memang dari sekarang kita nih.
3: Oh,
1: pengantar ngandir.
3: Oh, inilah saya paling suka namakan mengandil. Biasa sampai hayal sampai kan.
2: Sampai tak masak, tak apa kan? Ngandir.
1: Gimana gak air galon tapi, tempat itu Bu Aja nih?
3: Alhamdulillah saya ni biar panas beberapa bunda pendah bedik galon saya dia nak sendiri air.
2: Air dari
1: hujan
2: banyak.
1: Hujan
2: ke apa?
3: Saya air hujan banyak, banyak sekali. Kemarin kan air ledeng ni kan asin. Udah asin tu kadang-kadang ada pula keruh-keruh kan.
1: Oh iya,
3: kusaya nyuci air hujan yang dalam oranye tu tak pernah dipakai airnya. Asal hujan isi terus kan. Kalau air tempayan ni saya ada 6 buti ni besar-besar tempayan. Ini belum habis satu tempayan
1: minum air. OTW. Saya bawa ember nih. Kalau masak kan saya bawa piring kan,
2: bawa galon.
3: Boleh, saya bilang.
1: Di rumah ada berapa orang bawa aja nih?
3: Saya ni buat cucu ndak sian ni.
2: Cuma berdua banyak.
3: Jadi alhamdulillah anak saya ni kan yang nomor 3 meninggal. Anaknya kan ada 3. Anak saya satu-satu perempuan meninggalnya tahun 2021 kemarin. Jadi sekarang anak ini anak yang tua perempuan tu kan kelas 2 SMA.
2: Tinggal sama.
3: Jadi yang nomor 2 ni SMP kelas 2 mondok di Selat Panjang. Yang nomor 3 ni bungsu kelas 6 ikutlah abis di Kuala 2 sana. Kuala 2. Biasalah lelaki nak.
2: Iya, betul.
1: Biar ayahnya
3: jadi yang satu ya di rumah ni, yang satu mondok bawa datang ni berdua hari tanggal 6 dia balik lagi ke mondok.
2: Yalah jadi awet lah air tu ya nak.
3: Awet. Saya memang tak pernah beli air galon, beli apa biasa dia acara tak pernah beli.
2: Masak seorang.
3: Masuk seorang ya. Jadi kalau ada cucu tu datang, tu musim lah aku ada kumpul. Aku lebar ke lebar ya bahasa. Ada cucu kan 11, cucu 3. Jadi alhamdulillah itu kata kam. Jendera pun maaf deh aku nak pergi nyuci duduk ke sungai. Oh kam, kau nyuci tempat aku ya kam. Banyak air kam. Sekali tunggu-tunggu tak ada.
1: Mak kam dah kena tawarkan bah nyuci.
3: Itulah. Udah diberi orang paha dah. Nak tulang pun tak mau. Gak kan. Kau pun kau dengar kam.
2: Ya, yeah, mudah-mudahan
3: nanti kau itu kan dengar, gak nombor adat kau tu kirim ke modernya. Aku cari kau rezeki kam untuk dukun beranak. Ini cucu pundaan saya tu Mbak Win. Cerita mu tampung tawar 7 bulan. Jadi ni carikanlah nek de kata bukan beranak inilah tadi malam tunggu minta carikan guru ngaji kan.
1: Berarti mudah-mudahan Mak Kam dengar ya Mak Kam.
3: Kam sudah kan dengar ya Mak Kam.
1: Siap. Nak dikasih rezeki siap.
3: Makasih
1: banyak ya. Mudah-mudahan Mak Kam dengar.
3: Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan yang Allah SWT. Dimurahkan rezeki ini dilancar usahanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mak Ajah ya masuk ya.
1: Bu Ajah ngasih rezeki untuk Mak Kam.
2: Emang itulah salah satu gak kita nih sekarang kadang, kalau tak ada HP,
1: payah pula nak dihubungi.
2: Betul. Jadi kata orang tuh kalau zaman sekarang nih tinggal dompet tuh enggak masalah. Nah, kalau dulu tinggal dompet ya,
1: iya, segala-gala di situ.
2: Segala-gala di situ kan. Kalau sekarang kan aman. Enggak ada HP satu dibawa, semua ada di situ.
1: Belum lagi kalau enggak bawa duit pun bisa bayar
2: kiri.
1: Non-tunai kan ya, bisa.
2: Kata orang gitu kan. Mau ada apa-apa aplikasi namanya kita bisa nyimpan di situ, tapi hati-hati gak
1: betul.
2: Tuh
1: mau dijaga waspada. Pin-pinnya perjaga, kalau ada yang link-link ngirim nak minta data ini jangan.
2: Masalahnya kan apa sekarang bahaya. Lagi ada apa nama BI anu kita kan, BI pula
1: apa
2: lalu
1: tuh? Oh itu M-Banking.
2: M-Banking kita ada di situ
1: kan.
2: Bahaya bisa nanti hilang pula.
1: Itulah pokoknya kok ada sama telepon-telepon penipuan sekarang kan dia tiba-tiba nelpon.
2: Makanya dikasih itu tuh biasa tuh, Kak Ira, dikasih apa namanya?
1: Siskamling.
2: Siskamling. Jadi begitu ada telepon tuh jangan diangkat.
1: Kita di pengaturan telepon kita tuh, bolehlah Mbok Abang nih yang pandai kan ngajarkan Mak Bapak supaya handphonenya tuh ada kayak apa namanya pengaturan supaya warning nomor-nomor nomor-nomor yang penipuan diduga penipuan tuh keluar dia peringatan, jadi tadaklah diangkat.
2: Tuh. Kok saya sih ya, kalau orang nelpon
1: tak ada nama,
2: saya tak akan angkat. Tak ada akan saya angkat.
1: Anda ya di WA
2: kalau gitu misalnya kan? Itu dia WA. Kalau dia memang perlu sama kita, kadang-kadang dia bertanya sama orang mungkin ya, tahu enggak nomor si ini gitu kan, baru dia WA gitu.
1: Di WA ini aku nih, aku mau nelpon angkat ya gitu.
2: Gitu.
1: Emang perlu benar kan? Kan kita kadang-kadang tuh kalau nomor tak dikenal tadi lah, tidak kita angkat. Entah ke diminjam nomor orang, gitu. Kan. Tapi paling tidak WA lah,
2: WA
1: gitu.
2: Lah
1: kan.
2: Dulu,
1: kan. Nah kemana-mana pun sekarang tak ada yang ngantar. Ojek online banyak.
2: Tapi kalau kita ngomong ojek online nih, ya balik kita dengan ngomong ojek online nih, kita pun mau hati-hati. Kalau misalnya yang ojek online nih, kadang ada pernah kawan saya tuh,
1: apa tuh?
2: Udah malam dari rumah kan, dia nak balik kan di seberang sana. Terus dia bilang, ayolah kak katanya, tapi saya matikan ini ya aplikasi. Kan bahaya kan, saya bilang jangan lo, sebenarnya gak usah. Kalau dia gak mau, dia masih mau berkuat matikan aplikasi, cancel aja. Saya bilang kan, kita kasih lah dia duit balik dia tuh. Daripada kita bahaya, kita pun yang di sini tak bisa mantau jejak
1: dia sampai di mana.
2: Itu yang bahaya.
1: Gitu gak untuk ojek online-nya sama bahaya. Mereka pun kan ada beberapa kejadian yang dulu tuh dia yang bawa penumpang justru yang di ngantar udah malam ke tempat yang jauh gelap jauh. Gitu. Pun nak diambil motornya kan. Sebenarnya kalau ngambil motor ya kata orang gak tuh
2: masalah sampai nyantong
1: kan orangnya kan. Kalau udah nyawa gak diambil gitu, sedangkan dia ini tulang punggung keluarga masih ada anak istri gitu lah ya.
2: Kita ini kan sama-sama susah ya enggak?
1: Betul, indis ekonomi ini kata bahasa segedong itu kan.
2: Semua susah, orang memang mungkin ngelihat ya. Saya ngelihat Kak Ira, nyamannya Ira gini-gini kan. Nah, tapi kita enggak tahu kan.
1: Betul, dibalik
2: itu perjuangan orang. Ada orang yang nunjuk kan kalau dia itu susah, ada yang enggak gitu kan. Jadi kita positif ya lah berpikir nih bahwa kita nih semua sama dalam keadaan yang masih susah, jadi jangan nak nyusahkan orang lain lagi gitu kan. Orang usaha biarkanlah dia usaha ya kan.
1: Kalau kita tak bisa support, tak bisa bantu ya paling tidak kita doakan
2: gitu kan. Gitu misalnya kita lihat ojek itu kita tidak usah lah nak punya niat jahat nak ngapa tapi kita doakan dia lancar kan. Kita nih misalnya ada penjual dia penjual dia doakan ojek online nih lancar. Dia kan dapat imbasnya si ojek nih bisa belanja punya duit kan, bisa belanja ke penjual.
1: Berputar ekonomi kata orang tuh.
2: Rantai lah tuh kita nih berputar.
1: Saling bantu. Itulah gitu. Memang keadaan sekarang nih ya, Mbok ya.
2: Betul.
1: Makin susah pagi kita lagi dilanda bencana kayak gini kan.
2: Di mana-mana kan, bukan hanya kita di Kalimantan Barat nih, di Kalimantan semua.
1: Rata-rata Kalimantan.
2: Terus kemarin di Bali, Lombok ya, di Lombok kemarin tuh pusat pariwisata
1: gitu desa. Desa wisatanya tuh kan istilahnya di situ banyak apa namanya sejarah, nilai-nilai sejarah,
2: terus hasil-hasil seni pun di situ,
1: budaya-budaya masyarakatnya, rumahnya belum, ya kan menggambarkan gimana kehidupan hari-hari masyarakat
2: belum
1: di sana.
2: Belum lagi yang kena gempa, semua sama bah kita nih. Ya, janganlah deh kita punya pikiran kita nih susah, lalu nak nyusahkan orang pula kan. Awak kan tak pandang orang tuh.
1: Betul. Apa kata tuh orang bijak bilang tuh, kalau kita tidak ketemu orang baik, kita yang jadi orang baik nih.
2: Gitu. Iyalah kita sama-sama jadi orang baik. Indah. Eh, nabung nggak tuh jadi orang baik? Nabung nanti. Untuk bekal nanti kita balik kan?
1: Betul. Sementara ya katanya hidup di dunia ini. Oh, apa bah orang tuh sampai nak bekerja-kejar berlomba-lomba sampai nipu-nipu gitu lah ya.
2: Nipu, nyakitkan orang gitu.
1: Dapat
2: kan
1: banyak duit nih sekali meninggal kan nggak bawa apa-apa.
2: Itulah. Rupanya. Oh, rumah besar macam gitu ditinggal. Dapat berapa? 2x1
1: itu
2: ya kita bawa dengan kain
1: kapan semahal-mahal kain kapan gitu ya dia nggak ada bahan anti apa gitu kan nggak rasa gitu kan bahan yang mahal sutra
2: nama aku
1: impor gitu. Sutra impor kita bisa milih kita
2: aku nggak mau kan tadi kan aku mau pakai ini gitu deh kan aku mau di ini gitu
1: takut
2: nafas lari langsung orang kan.
1: Ada 5 ya menit lagi dan nak jam 9 gua udah siap-siap lah nanti ada tamu yang nak datang.
2: Tolong ya. Nanti ngawankan sebentar ya.
1: Saya carikan minum lalu ya. Galon. Saya antri galon loh nih,
2: kasih sedot.
1: Nanti kalau tamu kita ngapa tak ada ini agi putih agi payah gitu. Allah masih nunggu kita nih Allah putih pun tak ngasih rezeki orang ya. Saya nak nyarikan air lo abis ini mbok nanti ngawankan mbok abang di Ngander jam 9 yang mau gabung nanti boleh disaksikan di live YouTube ya.
2: Di live YouTube.
1: Live YouTube Pro 400.
2: Kita ngomong tentang sastra.
1: Nah, sastra di Kalimantan. Ahli-ahlinya. Siapa tahu yang suka-suka sastra.
2: Tentang perkembangan sastra di
1: sekarang
2: ya.
1: Apa bahas sebenarnya yang jadi kendala untuk makin berkembangnya sastra sekarang gimana anak muda ya sama sastra sekarang masih kenal ke gitu kan. Oke, canggihnya saya
2: udah semalam pergi ke tuh Eropa deh.
1: 3 hari ya bolak-balik. Kita pamit lah, saya pamit lo. Nanti Mbok Nani masih ngawankan Mbok Abang. Jangan lupa nanti disaksikan di channel YouTube-nya Pro 4 ya, Suara Budaya Kalimantan Barat. Tonton di situ yang nak lihat Mbok tuh kayak mana.
2: Lihatlah. Saya pakai pencadar, betutup, topi.
1: Betul.
2: Cemata ya kelihatan saya nanti. Tebaklah.
1: Alasnya. Gitu. Ini belum lagu nih ya. Kalau gitu lah, kita pamit. Terima kasih sekali lagi untuk Mbok Abang. Tetap bersama kita di Pro 4 RRI Pontianak.
2: Terima kasih ya.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Iya, Mbok Abang. Nah, ketemu lagi kita di sini ya. Kalau tadi saya udah dengan Kak Ira tadi udah ngandir-ngandir kita. Nah, kali ini udah ada tamu kita di sini nih, Mbok Abang, yang seperti Kak Ira bilang tadi itu ya. Ada tamu kita, nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang ada kode dari sana tuh, Bang tuh. Hey, headphone katanya. Silakan, Bang, pakai, Bang. Kak Ira mesti sempat ngasih kita ya. Iyalah. Hari ini kita sebenarnya mau ada dua tamu kita nih yang datang, tapi kelihatannya ada satu ya yang datang nih. Ada Bang Widiantoro kita. Ya. Betul enggak, Bang?
3: Betul,
2: Pak. Betul. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah baik,
2: Mbak. Bang Budimiang kita kemana nih? Kata nak datang.
3: Semula memang rencana mau datang. Heeh. Mm-hmm. Karena kondisi kesehatan.
2: Oh, iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh lah, Bang Budi ya. Karena tadi itu Kak Ira udah katanya ada dua, katanya ternyata Bang Budi kita lagi kena tak enak badan lah ya, karena memang cuaca nih ya. Alhamdulillah Bang Widiantoro, saya manggilnya Bang Widi kah atau gimana nih? Bang Widi ya. Bang Widi kita alhamdulillah bisa pula datang ya. Kok enggak ngandel saya seorang nih. Apa yang ada saya omongkan nih kan. Ya, untuk Mbok Abang yang di rumah ya, bisa mendengarkan kita di Pro 4 RRI Pontianak, bisa juga melalui YouTube-nya kita Suara Budaya ya. Ah, pagi hari ini kita nak ngomong-ngomongkan tentang jejak-jejak kita, jejak-jejak kita yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, ya enggak? Yeah. Kan karena memang di ujung garis khatulistiwa ini pasti banyak sekali menyimpan cerita-cerita. Yeah. Nah, dari cerita-cerita itulah biasa tertuang tuh cerita-cerita yang lahir dari imajinasi kita ke, dari pandangan kita ke, ya. Hadirlah menjadi sebuah cerita yang akhirnya terangkai menjadi sebuah cerita. Nah, salah satunya sekarang udah ada orangnya di sini. Bang Widiantoro kita nih ya. Abang, pertanyaan saya yang pertama lah ya. Ngapa lah abang nih sampai tertarik di bidang sastra nih?
3: Tertarik di bidang sastra itu, Mbak Nani, karena dulu kan waktu kita belajar bahasa Indonesia kan. Nah, dapat tugas untuk resensi.
2: Resensi buku, iya.
3: Ternyata buku yang resensi itu adalah buku sastra klasik ya. Misalnya kayak buku judulnya Harimau-Harimau gitu kan. Atau kemudian buku Buya Hamka Di Bawah Lindungan Ka'bah.
2: Iya, yeah, betul, kan. Betul. Nah,
3: jadi biarpun kita tidak suka dengan karya sastra pada waktu itu karena tugas, maka lalulah kita baca gitu dari awal sampai akhir, dan rupanya di situ mulai merasa kalau kayak gini sih aku pun bisa kan nih, gitu.
2: Sombong.
3: Kalau kayak gini aku bisa nih bikin cerita nih, gitu. Mulainya kayak gitu tuh.
2: Jadi mulainya tuh karena dapat tugas lah ya, karena kita sebagai pelajar kan dapat tugas dari guru ya.
3: Harus resensi dan kemudian itu didiskusikan kan.
2: Awal merasa susah enggak waktu itu, Bang?
3: Oh iya. Tetap merasa susah.
2: Apa kesusahannya dulu?
3: Ya sebagaimana umumnya yang dialami oleh penulis lah, Mbak Nani ya. Biasanya 1-2 paragraf udah
2: mentok.
3: Nah, gitu kan. Nah, kemudian sampai kemudian penasaran kan. Nah, baca cerita yang ada di koran, yang ada di majalah pada waktu itu. Kebetulan saya sekolah di PGA, Mbak, PGA Negeri Pontianak Angkatan Terakhir. Asrama saya itu di Kota Baru. Jadi kita ngoplet kan dari Sultan Syahrir itu, jadi dari apa, depan Arena Remaja dulu kan. Nyegat oplet ke Kota Baru itu, turun terminal Pasar Kemuning kan. Nah, itu kan di kios koran. Nah, jadi kita udah biasa dah tuh. Numpang baca, Pak. Masuklah apa aja majalah koran yang ada cerpen kita baca. Nah, dari situ baru dapat wawasan. Nah, mulalah menulis kan.
2: Menulis-nulis gitu. Iya. Memang sih kita kalau dalam pertama kali menulis tuh tak pernah selesai rasanya. Saya pernah nyoba gak dulu tuh, nulis-nulis tak pernah selesai, buang lagi. Nulis-nulis buang lagi. Eh, dapat ide ini dulu sih, begitu baru gak dapat dua itu, dah hilang lagi dah.
3: Tapi tetap penasaran tuh Nani kan, karena yang lain bisa selesai cerita, ngapa saya enggak pula gitu. Nah, sampai kemudian saya selesai sekolah, udah mulai jadi anak baru nih di kampus kan. Dapat informasi nih, Mbak. Ada kegiatan sastra. Waktu itu di Ayani kan, di SMA Muhammadiyah, Forum Dialog Sastra namanya, tahun 93. Nah, karena memang merasa perlu ilmu nak nulis gitu kan, ikutlah nih. Ikut kegiatan itu dengan panitia hanya ditanya sekali aja. Dari mana? Dari Kota Baru gitu kan. Nak ngapa, nak ikut kegiatan. Nah, itu aja. Hasilnya masuklah gitu. Dah. Selama kegiatan berlangsung, enggak ada yang menyapa, enggak ada yang enggak kenal kan, anak baru lah kan, anak bawang. Jadi tapi sejak saat itu tuh udah mulai mikir, oh kalau kayak gini nih tunggu aja. Kalau hari ini karya kalau pakai bahasa kita sekarangnya, kalau karya awak yang di diskusikan, nah tunggu aja nanti karya kami nih yang nanti dibicarakan itu tunggu aja nanti. Nah, gitu.
2: Jadi ada dendam membuat motivasi ya, enggak?
3: Karena ada dendam kayak gitu tuh, Mbak. Balik kan di Ayani kan, nyegat oplet lagi tuh ke Kampung Bali, nyebrang ke toko buku di Juanda.
2: Betul, ada dulu.
3: Nyebrang toko buku di Juanda, bilang dengan kasirnya, saya nak cari buku sastra. Oh, ini aja nih yang ada nih, Bang, gitu kan. Dapatlah waktu itu buku Dilarang Mencintai Bunga-Bunga Kuntowijoyo, dengan buku Grace Putuwijaya. Buku itulah yang dibaca terus-terusan, sampai pokoknya sampai kumal lah buku itu dibaca kan. Oh gini rupanya nih, adalah nanti tunggu aja aku tunggu aja aku punya buku seorang gitu kan. Padahal enggak pernah tahu bagaimana nanti proses penerbitan buku itu. Tapi pengen punya buku kayak gini gitu. Dan seiring dengan itu, saya kan dari awal nih suka dengarkan radio, Mbak. Dari mbah saya yang dengar BBC London itu, sampai ke RRI Jakarta yang ada sandiwaranya. Butir-butir
2: pasir di laut.
3: Nah, di laut itu kan. Nah, jadi kemana-mana tuh pasti cari radio gitu kan. Kebetulan waktu itu ada teman di sebuah lembaga yang ternyata waktu itu enggak tahu tuh kan, namanya kan pakai nama samaran kan, waktu on air tuh kan. Saya pun di radio gak nih, Bang, dibilang oh iya kak di sini gitu kan. Nah, radio itu banyak penggemar, rame. Waktu itu radio yang besar lah, Mbak, ya. Sampai sekarang lah radio itu besar benar.
2: Radio mana lah tuh?
3: Jadi ada Angkasa Remaja kan,
2: gitu. Nah,
3: teman-teman di Angkasa Remaja itu yang aktif di LSM tadi kan. Dan nanti kita ke studio ya gitu kan. Nah, di studio saya nak anu nih, Bang, saya nak belajar bikin sandiwara radio gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya singgah. Singgah ke radio itu saya baru tahu bahwa ternyata on air namanya ini. Waktu lepas on air ya keluar nama aslinya gitu.
2: Bung Pilar Mustika.
3: Iya. saya taunya bukan Bang Pilar kan?
2: Badarudin.
3: Nah, iya. Nah, waktu itu benar-benar datang. Uh-uh. Ada kegiatan di Siantan terus diajak langsung sini motoran gitu kan. Uh-uh. Nah, bilang dengan rekan di depan kan. Nih kawan kita biasa nulis. Ya. Uh-uh. Nulis cerpen. Nah, ini nak bikin sandiwara radio. Oh iya, nulis cerpen, Bang. Iya, Mbak. Uh-uh. Banyak cerpennya, enggak sih baru beberapa. Bolehlah dikirim ke sini nanti gitu. Mm-mm. Kan. Bolehlah nanti dikirim ke sini biar saya bacakan. Mm-mm. Oh iya, Mbak. Iya, tapi mungkin enggak bagus, Mbak, cerita saya. Oh, coba bawa aja sini. Kebetulan ada satu bendel saya bawa. Mm-mm. Saya serahkan. Mm-mm. Udah, oke nih, saya baca ya nanti ya. Dan mm-mm. itulah yang terima itu Mbak Agustini.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, acaranya waktu itu acara cerpen RRI dan sejak saat itu makin enak lah, makin termotivasi lah.
2: Iya.
3: Yeah. Memang karena pengen belajar terus gitu kan. Sampai balik ke Ketapang lagi pun PDKT dengan radio setempat kan.
2: Yeah.
3: Waktu itu tuh Mbak, ini sebenarnya ngomong ini nanti bulan September, ini tanggal 11. Tapi udah keduluan
2: ya.
3: Betapa RRI itu punya peran gitu kan. Nah jadi balik dari sini, balik dari Pontianak ke Ketapang itu Mbak, saya itu perhatikan, saya monitor, itu radio lokal itu merilai siaran berita RRI. Kalau saya bilang kalau kayak gini sih, saya bisa dengarkan RRI ini gitu kan. Waktu itu acaranya saya ingat betul ini nostalgia 30 tahun yang lalu, 34 tahun yang lalu. Nah, saya bilang kalau kayak gitu berarti saya bisa dengarkan acara RRI gitu kan. Nah, setelah itu saya datang jam 9 setelah berita, siaran berita itu. Siaran berita saya datang, radionya itu Mbak, di radio lokal itu Mbak. Ada radio besar yang tulisannya nasional itu kan. Nah, radio itu dipasangin mikrofon.
2: Mikrofon, iya. Nah,
3: jadi merilai kan. Nah, dipasangin mikrofon dan disitulah saya mikir berarti saya bisa dengarkan siaran dari RRI kan. Nah, saya bilang dengan kawan operatornya, Bang, saya pinjam radionya ya. Teh nak ngapa? Teh nak apa? Pinjam radio teh mau dengarkan siaran RRI. Siaran apa? Cerpen. Ada anu ada ngirim naskah ada. Siapa penyiar teh? Bagus Tini. Barang ada empat pakai ham dulu. Sejak saat itu saya merasa kok asik juga ternyata mendengarkan cerita kita dibacain begitu ya dengan ekspresi yang yang bagus gitu kan, apalagi namanya penyiar kan, jadi kan vokalnya kan ya kayak Mbak Nani sekarang lah gitu kan.
2: Tersanjung saya ini jatuh tersungkur.
3: Nah, sejak itu memang benar-benar itu Mbak, benar-benar apa termotivasi lah. Kalau kayak gini saya enggak bisa lagi main-main nulis cerpen. Saya mesti nulis cerpen yang ya paling tidak itu untuk sebuah karya lebih enak didengar kalau disiarkan di RRI. Mulalah
2: ya dari situ ya.
3: Sampai kemudian Mbak Agustini itu ke Jogja, apa ada pendidikan ya. Dan yang gantikan saya Mbak Nani. Yang gantikan saya Mbak Nani. Oh ya, jadi cerpen saya dengan Mbak Nani. Mungkin iya, sudah saya serahin semuanya. Oh ya udah gitu kan. Saya pengen ketemu dengan Mbak Nani pada waktu itu, tapi tidak sempet, malah ketemunya sekarang.
2: Udah puluhan tahun ke depannya baru ya ketemu. Tahun lebih.
3: Iya. Jadi nama Mbak Nani Saputra itu benar-benar ada, tetap ada dalam benak saya sebenarnya itu kan.
2: Alhamdulillah.
3: Meskipun tidak pernah itu ya, tidak pernah terkonfirmasi. Mbak, kebaca tidak cerpen-cerpen saya pada waktu itu gitu kan. Dan saya anggap itu. Ya perjalanan lah kan, riwayat lah, saya anggap riwayat. Tapi yang pasti memang kalau bukan karena naskah saya dibacakan di RRI, mungkin saya enggak sesemangat itu. Kalau anak sekarang tuh se-effort itu gitu kan.
2: Iya betul, karena memang pada waktu lampau itu kan juga kita mau menuju ke penerbitan tuh kan agak ini ya, agak susah ya. Jadi kalau karya kita dibacakan dan waktu itu juga kita tahu nih, radio itu kan menjadi primadona ya, untuk sebuah media gitu kan. Jadi itulah yang membuat ya Bang ya, membuat semakin termotivasi.
3: Motivasi ya,
2: gitu ya.
3: Ketika karya kita disiarkan dan banyak didengar, berarti memang tak bisa ini nak main-main lagi nih, gitu kan.
2: Nah, mulailah tuh dah, jadi yang lebih serius lagi ya dah.
3: Jadi sampai kemudian pada era kita bisa melakukan penerbitan buku, cerpen-cerpen yang dulu pernah dibacakan di RRI itu saya
2: dianu lagi
3: ketik
2: ya?
3: Ulang, Mbak.
2: Iya.
3: Dulu tuh memang betul-betul dilarang mencintai bunga-bunganya Kunto Wijoyo dengan grace-nya Kunto Wijaya itu benar-benar bikin saya pengen punya buku gitu. Harus punya buku nih gitu kan sebagai dokumentasi gitu kan. Nah, jadi setiap kali selesai ngetik itu dijilid, dibendel, difotokopi, dibendel jadi 2 atau 3 bendel gitu. Nah, ini aneh nanti untuk RRI nih gitu jadi dokumentasi itu enggak hilang.
2: Memangnya dulu memang ada juga beberapa juga ya dari pendengar-pendengar kita dulu tuh gitu juga tuh, malah pakai tulisan tangan dia kan kirimkan ke kita. Allah, setengah mati kita langsung nak baca tuh kan, pakai kertas folio bergaris tuh kan dari daerah-daerah. Tapi senang rasanya, artinya gini, mereka untuk itu kan pasti menyiapkan tuh cerita apa yang mau mereka hadirkan gitu kan. Artinya kita membuat mereka punya waktu untuk meluangkan karyanya lah di situ kan. Nah,
3: dan pikirannya pikirannya mesti ini akan dibacakan di RRI gitu kan.
2: Jadi gitu,
3: ketika dibacakan di RRI banyak yang dengar,
2: kan. Suka lah ya, cuma kayak gitu. Nah, dari itu tuh udah berapa karya dah abang nih?
3: Karya yang awal-awal itu dapat bulan Oktober 92, Mbak.
2: Oh, 92.
3: Dapat. Jadi tanggalnya saya lupa. Memang betul-betul lupa waktu itu. Oktober 92 itu kan. Ya, budak lepas sekolah lah. Tak lama lepas sekolah. Dan itulah yang jadi momen proses penciptaan kreativitas yang dianggap yang pertama. Karena itu yang bertahan. Gitu, kan. Tahun 92 itu. Pokoknya mulai bila nulis ya tahun 92 gitu kan. Ada cerpennya, ada nih cemburu. Dan pada perjalanan kreativitas berikutnya setiap 117 cerpen itu saya kumpulkan, Mbak. Saya kumpulkan jadi satu buku. Nah, jadi kayak gini nih, ini buku tahun 2000 buku tahun 1992 sampai 2018.
2: Oh, itu yang tebal tuh ya?
3: Iya. Sengaja memang meskipun apa prosesnya lama, apa banyak drama lah ketika, ya, tapi tetap pengennya ya kita kumpulkan. Tiap 117 judul kita kumpulkan. Gitu. Jadi dari 2092 ke 2018 itu 117 judul. Dari 2019 ke 2024 tuh udah 117 judul lagi. Kemudian dari tahun 2004 ke 2006 itu udah lebih relax kita nulis, ada gak lagi 117 gitu kan. Dalam proses baru nanti nyampe ya, tunjukkan lagi lah.
2: Oke, banyak dah berarti ya buku-bukunya ya cerpen-cerpennya.
3: Kalau
2: ya
3: jumlah, jadi kita mudah ngitungnya tuh, Pak. 117 kali 3 kan 200,
2: 300 lebih.
3: Belum yang sekarang kan. Jadi agak mudah kita hitungnya dalam hal jumlah gitu. Kalau kualitas sih kayak itulah.
2: Bang, abang itu kan udah banyak sekali ya, udah banyak sekali, udah 300-an lebih lah ya, apa karya-karya abang nih. Abang mendapatkan inspirasi itu kan kadang kita gini ya, emang banyak ke gitu kan? Misal masalah kita kan ini kan umum ya, cerpen-cerpen umum lah ya kan yang diangkat itu kan, apalah ceritanya itu. Sebanyak itukah tema-tema itu gitu?
3: Kalau soal tema itu karena gini, Mbak, saya nulis itu karena dia mau saya sampaikan. Nah, gitu. Apapun kalau memang perlu disampaikan ya saya sampaikan, tapi dalam bentuk tulisan. Cerita, dalam bentuk tulisan. Jadi selalu ada aja lah gitu kan. Cerita terakhir itu belakangan saya suka fiksi mini, Mbak. 300-500 kata itu selesai kan. Belakangan yang paling kata kita yang paling mutakhir lah ya. Saya kan mau jadi, saya diminta untuk jadi narasumber kegiatan bedah buku atau ada kegiatan sastra.
2: Sastra.
3: Di sebuah SMA di Siantan, di Batu Layang ya. Nah, karena sasarannya anak SMA, maka anak SMA pun ikut ketentuan kan. Begitu ada kabut asap, maka belajar dari rumah, kegiatan ditunda sehari, kegiatannya ditunda. dua sekali gitu kan. Nah, terus ada pembelajaran dari rumah lagi, kegiatannya kembali ditunda, jadi dua kali ditunda gitu kan. Nah, dengan kawan komunitas yang ini ngajak kegiatan ini, terus bilang jadi fikmin lah nih gitu, jadi fiksim ini, iya tunggu aja. Nggak sampai satu hari lah, Mbak. Ceritanya saya kirimkan, jadi dapat apa? Dapat tanggapan hehe gitu tuh, kan
2: tawa tuh, emot.
3: Dan itu hanya 300-an kata, kan. lebih rileks lagi gitu,
2: relax,
3: gitu,
2: ya.
3: Gitu kan. Nah, itu satu contoh betapa apa yang saya rasakan pun bisa saya.
2: Berarti apapun itu ya bisa menjadi sebuah cerita gitu, bisa, ya. Mbak. Oh, gitu.
3: Itu yang paling baru lah itu, kan. Kalau apalagi yang kayak dulu-dulu kan, dulu-dulu begitu kecewa itu kan. Itu sakit hati.
2: Larilah tuh ya, Nak.
3: Mulai dah tuh. Ketika kita nak mendatangi seorang gitu kan yang ada dalam pikiran kita gitu kan. Tahu-tahu dia tengah duduk di teras dengan cowok lain, kan. Kita balik kanan tuh, Mbak. Kita bisa nulis di belakang, di bawah.

0: ada merasakan ini, langsung keluarlah itu dalam cerita, yeah, gitu kan.
1: Kalau memang kita mau nggarap serius, sebuah cerita itu kita tahu dulu nih ada masalahnya apa nih, gitu kan. Munculnya dari mana, menyelesaikannya gimana, gitu. Dan itu yang banyak kawan lain agak kesulitan, karena dia nggak melihat itu ada masalah, gitu kan. Ya, sementara kan kita nih, biarpun masalahnya itu nggak besar, artinya ada masalah tapi nggak terasa masalah. Nah, itulah nilai sastra itu ditentukan, gitu kan. Dia makin samar konfliknya,
0: konfliknya gitu
1: kan. Makin samar masalahnya, sebenarnya nilai sastranya makin tinggi.
0: Gitu. Nah,
1: itulah yang membedakan sebuah karya sastra dengan karya yang ngepop ya, yang populer.
0: Iya, yang populer ya. Bang, kalau tadi abang katakan bahwa cerita kan hadirlah ya, kayak abang tadi, inspirasinya dari banyak-banyak hal lah, gitu kan. Nah, kalau cerita nih, apakah dia tuh harus dia tuh selesai, kebanyakan selesai cerita kan, tadi kan konflik samar tuh semakin bernilai sastra. Apakah itu harus selesai cerita tuh atau gimana? Kebanyakan cerita abang nih?
1: Kebanyakan cerita saya malah menggantung, Mbak.
0: Oh, gantung.
1: Plotnya terbuka. Plotnya terbuka itu dengan maksud agar pembaca juga bisa masuk ke dalam cerita itu, dia punya komentarnya sendiri, pendapatnya sendiri. Kita berkata, alah, main apa pula, coba gini, coba gitu. Nah, dia sendiri yang nyambung.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: ada pula yang memang udah selesai.
0: Ada selesai. Itu kalau cerita kayak itu artinya lebih menarik kali ya, membawa orang untuk berpikir kali ya.
1: Kalau kecenderungan saya, iya. Bagaimana dia bisa, kan tantangan kita sebagai penulis itu, Mbak. Bagaimana paragraf pertama itu udah mengundang pembaca untuk mengikuti alur cerita, yang kita tulis kan. Tapi kalau untuk paragraf awal atau paragraf pembuka aja dia itu masih apa cerita ini, gitu kan. Karena anak sekarang bilang tuh skip ya, gitu kan. Kita berarti gagal sebagai seorang penulis. Tapi kalau kemudian pembaca itu kita bisa giring sampai dia selesai, bahkan endingnya terbuka, itu yang jadi
0: buat dia penasaran kali ya.
1: Itu yang jadi ketertarikan ya dalam sebuah karya.
0: Apa penulis nih kita bilang tak selesai cerita nah kan. Apa dah sebenarnya dia harusnya begini gitu ya.
1: Dan pernah ketemu dengan kawan yang kayak gitu. Biar saya nulis orang aja gitu kan. Saya enggak mau ceritanya kayak gini gitu. Jadi ada upaya kita juga untuk menyemangati kawan-kawan kan.
0: Dan nyambung seorang lah dia enggak cerita.
1: Kalau saya sih, kalau saya sih tokohnya harusnya kayak gini nih.
0: Akhirnya dia nyambung lah dengan cerita dia seorang, dengan judul dia seorang kan. Tapi inspirasi dari situ tadi.
1: Meskipun cerita yang kayak gitu tuh kadang-kadang bikin kesal juga gitu kan. Kesal. Yang harusnya selesai jadi enggak selesai. Memang sengaja digantung. Itu kalau istilah teori sastranya kan plot yang terbuka.
0: Iya. Memang di dalam sandiwara juga, kalau misalnya di sandiwara radio kan gitu juga ya. Ada ide yang selesai dengan kebaikan, banyak happy ending gitu kan. Ada yang set lah gitu. Kemudian ada juga dia yang menggantung. Menggantung kan memang buat orang penasaran ya. Kayak kita nonton sandiwara drama atau mendengarkan gitu kan. Gantung sekali nih cerita gitu kan. Apalagi itu orang yang menulis bisa bersambung, kayak cerber lah ya. Cerita bersambung gitu kan. Itu kan akhirnya kalau memang cerita itu menarik, itu akan jadi orang mencari lagi itu kelanjutannya. Gitu. Kalau abang nggak ada keinginan untuk buat cerber gitu?
1: Buat cerber itu sama dengan buat novel, Mbak. Karena kita harus fokus gitu kan, ada punya waktu. Dan itu yang sampai sekarang saya belum punya. Apalagi kan saya termasuk orang yang enggak biasa baca cerita yang panjang dalam tempo yang singkat. Kalau baca cerita panjang tuh pasti perlu waktu memang gitu kan. Jadi ketika membuatnya sudah letih gitu kan, apa yang bacanya?
0: Itu kan kita tak, apalagi kesibukan kita saat ini kan, tapi banyak ya.
1: Tapi kalau cerpen
0: sekali jalan lah kan.
1: Sekali duduk istilahnya kan.
0: Selesai.
1: Sekali orang sambil merokok gitu kan, bisa selesai.
0: Selesai. Gitu. Memang iya. Kalau kita ada punya waktu baca, kemudian nanti lagi bacanya lupa dah cerita awal lah. Cuman keseruannya tuh kadang udah ini udah hilang ya.
1: Padahal yang saya baca awal-awal ya sastra klasik zaman dulu kan, zaman Buya Hamka.
0: Iya, Buya Hamka.
1: Zaman

0: Anapis itu kan untuk kita anak SMA kan masuk yang berat ya.
1: Bukan nama lagi. Saya paling
0: harimau-harimau gitu kan, itu kan termasuk yang lama.
1: Kalau dulu memang ya ada pelajaran itu saya baca rangkuman ya. Hmm. Nah, dari rangkuman itulah saya.
0: Akhirnya pilihannya ketika ketemu dengan buku
1: si Anu tadi
0: dilarang ya. Kita bunga-bunga itu. Nah, akhirnya terpikat ke cerita ke cerpen gitu kan. Makanya sampai sekarang, Mbak, Kunto Wijoyo itu saya anggap sebagai guru imajiner saya yang mempengaruhi karya-karya saya sampai dalam sebuah obrolan itu ada kawan yang beliau itu sebenarnya orang sejarah ya, tapi skripsinya mengenai Pak Kunto Wijoyo itu menemukan bahwa ini memang banyak sekali pengaruh Kunto Wijoyo itu ke karya-karya saya gitu.
1: Jadi Abang juga ada enggak masukkan unsur-unsur sejarah mungkin di Kalimantan Barat dalam cerpen Abang?
0: Kalau sejarah enggak, Mbak. Enggak berani, belum berani.
1: Oh, belum berani. Nah, ya.
0: Tapi kalau lokalitas
1: ya. Jadi
0: sebelum kawan-kawan sekarang itu bicara soal lokalitas, saya udah mulai udah menulisnya dari awal. Gitu. Sebelum pokoknya jauh sebelum mereka yang sekarang itu bicara soal lokalitas gitu, atau nonsa lokal. Dan saya waktu itu enggak tahu istilahnya nonsa lokal atau lokalitas. Saya taunya ini Ketapang, ini Tandana gitu kan. Ini bahasa yang kita gunakan.
1: Gitu.
0: Karena memang menulis itu sama sekali tidak berangkat dari karya sastra apa teori sastra, tapi justru membaca karya sastranya gitu. Sampai yang merasa kok gini ini bisa nih gitu.
1: Kalau kita teorinya susah ya Bang, susah, ya mungkin tidak bisa ada sampai sekarang ya kan, karena teori itu kan ada pakem-pakem yang memang mesti kita ikutkan kan, seperti itu.
0: Jadi pengertian gitu kan.
1: Tapi rumit kadang-kadang ya. Gitu kan.
0: Tidak jadi-jadi kalau gitu.
1: Betul.
0: Beruntung event tadi memang perlu sebenarnya Mbak. Ketika ada dialog, forum dialog sastra gitu kan, kita datang, pembicaranya menunjukkan sebuah karya dan kita termotivasi. Lepas kegiatan itu Mbak, saya nulis ada 7 atau 10 itu. Saya datangin panitianya Mbak. Beliau itu jurnalis waktu itu di, kalau kita boleh sebut, dulu masih Aksaya.
1: Aksaya.
0: Nah, tapi begitu datang tuh, gedungnya masih baru Mbak.
1: Iya,
0: itu
1: pindah,
0: baru masih bau cat. Nah, cari siapa? Nah, cari sebutlah beliau nih kan. Oh iya, ini ada budak yang cari kau nih, gitu kan. Oh iya, itu saudara. Kenapa cerita? Saya nak bikin buku Bang gitu kan. Saya minta Abang jadi penulis pengantarnya. Nah, saya kemarin ikut kegiatan Abang tuh. Oh iya, baguslah gitu kan. Tidak lama, sudah selesai saya berikan naskahnya, rupanya nunggunya lama pula. Lama pula nunggunya kan. Jadi berapa minggu tak ada, gak ada. Berapa minggu tak ada, gak ada. Akhirnya saya hafal nomor telepon untuk menghubungi kantor tuh. Karena waktu itu kan kita pakai, kita ini semasa lah sebenarnya.
1: Iya, telepon anu kan?
0: Pakai telepon koin kan?
1: Koin.
0: Nah, begitu apa, nak telepon udah nyiapkan 500, 500 ribu dah nih. Telepon, anaknya, Bang, udah belum? Dari mana nih? Kan gitu. Enggak ada kayak kita sekarang jelas itu kan. Namanya jelas dengan calling itu. Dulu kan enggak. Udah siapa nih? Widi Bang. Belum punya kau tuh belum gitu kan. Akhirnya saya mikirnya nih, mikir-mikir udah degil lah sekarang kan. Aku nih pengarang, bilang kan. Biasa bisa bikin cerita. Tak akan tuh Abang nih aku enggak bisa bikin cerita nih gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan, Mbak? Saya bilang dengan beliau itu, Bang, saya nak balik ke Ketapang. Jadi macam mana lah ya Bang, saya belum tentu balik lagi ke Pontianak nih. Oh iya ke, bila berangkatnya? Besok Bang. Oh iya lah iya. Oh iya lah iya. Besok dia berangkat lewat mana? Lewat Senghi Bang gitu kan. Pakai kapal Senghi ke Ketapang. Oh iya lah, jam berapa berangkatnya? Jam 12. Okay, tunggu jaya. Hari ini betul sebelum jam 12 saya dah
1: udah di, jadi dah.
0: Enggak, sebelum jam 12 saya dah di pelabuhan dah gitu. Naik kapal. Saya lihatlah Abang kita ini kan. Pakai motor waktu itu Vespa PX. Lewat. Widiantoro. Iya Bang, saya turun dari kapal. Nih ya pengantarnya ya. Oh iya Bang, berapa nih Bang? Udah, enggak usah kau bawa aja. Nanti kalau ada bukunya. Ada bukunya kau berikan ke aku aja. Iya Bang. Ada ya, semangat, tetap semangat berkarya. Oh iya Bang. Okay, saya naik kapal, saya perhatikan nih. Bila dia belok nih gitu kan. Lewat Jalan Barito nih kan. Begitu lewat Jalan Barito, rumah makan yang kebakar kemarin itu kan. Belok kiri. Saya pun turun lah dari kapal.
1: taktik nih.
0: Dan tulisannya ada di buku ini, Mbak.
1: Eh, sebenarnya itu mungkin bisa jadi cerita kan? Ya? Ada nggak ditulis tentang cerita tentang saya, itu? Kayaknya menarik juga sih
0: sebenarnya. Saya sekarang tengah nyusun memoir, Mbak. Memoir saya sendiri. Sendiri. Saya ikut pelatihannya tuh dengan Duta Baca Indonesia. Itu saya ikut pelatihannya kayak penulis memoir kan. Nah, yang lain tuh. Yang lain saya udah kuliah di kampus yang di Jalan Ilham itu. Saya tinggalnya di Pangeran Natakusuma. Ada masjid di situ.
1: Yeah, yeah.
0: Nah,
1: ada
0: masjid. Pas bulan puasa, bulan puasa tuh Mbak, kawan-kawan yang lainnya kan dari Sambas, Mangkat gitu kan, anak rantau lah. Ya. Nah, balik, tinggal satu orang yang tidak balik. Bang Suhaimi namanya waktu itu. Dia nanya, Bid, tidak balik ke? Kemana bang? Tapang lah, tidak bang. Sian duit aku bang, sian duit nih gitu. Karena dia orang Sambas kan. Terus, oh yaudahlah, kalau mau dah tidak balik, kita bantu aja, bantu pengurus masjid, ngumpulkan bas, badan amil zakat, ngumpulkan zakat aja kita nyalurkannya. Bisa kan? Bisa bang gitu kan. Tapi karena kebiasaan kita tiap tahun tuh ngumpul di rumah dengan orang tua di Ketapang, akhirnya karena di masjid, akhirnya setiap kali sembahyang tuh minta-minta lah, ya Allah tolonglah, ya Allah mudahkan aku nak balik, ya Allah balik. Sampai kemudian ketemu, ingat bahwa ada yang ngirimkan 5 cerpen di koran mingguan, SKM, surat kabar mingguan waktu itu. Kantornya di depan Pasar Mawar. Nah, jadi ingat itu nak ngoplet pula gitu kan. Nak ngoplet, lihat rogo duit nih Mbak. Duit di kantong itu tinggal 400 yang selembar tuh.
1: Nah, yang hijau.
0: Nah, yang hijau tuh yang ada rumah adat Kalimantan Timur. Nah, dengan gambar orang hutan.
1: Orang hutan, kan.
0: Bolak-balik duit ini, alamak. Ngopret 2,5. Pulang balik 400, habis lagi duit aku. Ah, udah, mana pula nih gitu kan. tapi tetap semangat. Ah, udahlah, cek jelah dulu. Pokoknya kalau memang ada duit, nambah, kalau enggak adalah habis duit aku nih lah, pasrah aja lah, ya Allah dah. Akhirnya pergi Mbak, jika operet, ketemu dengan Bang Suhaimi tadi kan. Nak mana? Nak pasar Bang? Haulah, balik keadaan? Belum lah Bang, belum. Nah, tetap balik sini lagi. Oh iyalah, hati-hati jalan. Iya Bang. Lepas itu kan dari masjid ke jalan ada operet kan, enggak jauh tuh, jika operet. Oplet coklat waktu itu kan, sampai Pasar Mawar berhenti. Nah, ketika nyebrang masuk ke ruang ke kantor
1: redaksinya,
0: redaksi itu udah ada yang menyapa Mbak. Ini ya biar Ketapang teh gitu kan, mana lagi karya-karya yang lain, ditunggu cerpen itu. Ntar lo Bang, cerpen yang kemarin ya belum. Ada kabar, ada kabarnya. Kau ke atas ya, bilanglah, sebutlah misalnya nama Mbak Tati itu. Ada Mbak Tati di atas tuh. Iya bang. Langsunglah naik ke atas. Terus sama, memang ada Mbak-Mbak gitu. Karena saya masih semester 1 kan. Jadi ada Mbak-Mbak bilang, ada apa? Ada rencana nak ngecek naskah Mbak, terbit gak ya? Naskah apa? Naskah cerpen. Nah, sini kalau duduk sini lo gitu kan. Itu duduk. Siapa nama? Widiantoro. Tunggu lo. Buka buku besar. Terus di
1: dari atas ke bawah
0: susuri. Ceklis satu gitu kan, bolak-balik lagi kan. Nah, ada nih ceklis lagi gitu. Nah, ada nih Bang, lima ya Bang. Iya Mbak. Nah, terus buku ini letakkan, buka laci, buka laci meja itu, ngeluarkan kwitansi. Di kwitansi kan kita karena berhadapan gini kan Mbak, jadi kita tahu berapa
1: apa nominalnya ya.
0: 25.000, wey gitu kan. Langsung deg-degan nih. Waduh, dapat aku duit nih gitu kan. Langsung deg-degan. Terus setelah itu tantangan sini ya Bang. Iya Mbak, saya tantangan. Kwitansi itu. Pas itu buku kwitansinya. Masukkan lagi ke laci. Nah, lepas dari laci, lepas masukkan buku kwitansi ke dalam laci, Mbak tuh keluarkan duit yang abu-abu, coklat lah,
1: coklat.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 25 aja Bang. Iya Mbak, iya Mbak. Tetap semangat berkarya Bang.
1: Zaman itu 25.000 saya.
0: Saya udah pikir dari Ketapang nih. Terus dari meja si Mbak tadi, saya turun ke bawah. Lupa pula dengan abang yang menyapa nih kan. eh mana yang pula laju benar, anak kemana?
1: Mentang-mentang gak udah dapat tadi.
0: Nak balik bang, nak balik, nak balik bang. Mak balik mana? Balik Ketapang. Ah, di Ketapang tu ada koresponden kita. Beliau namanya si A, gitu kan. Oh iya bang, salam dari saya. Dari siapa bang? Sebutkan nama beliau tu kan. Ah, iya salam dari saya. Bilang iya, iya. Lepas itu saya langsung balik ke masjid tadi. Kemudian hanya ngambil ransel je tu mbak. Ambil ransel. Ketemu lagi dengan Bang Suhaimi. Yo, nak mana kau buru-buru? Balik bang. Ketapang. Ah, nyan keadaan, nyan lah. Yo, jimu tadi sian duit. Ngapai tang sekarang balik. Ada bang ada duit. Kau minjam duit siapa? Tidak lah bang, aku ada duit seorang. Aku nulis cerpen bang, cerpennya dimuatnya ada honornya. Wei mantap, adalah selamat lah, selamat untuk orang tua. Dari masjid itu saya naik oplet lagi kan, coklat. Masih ada yang pecah 5,000 itu kan.
1: Iya, iya. Nah,
0: terus sampai ke Jalan Diponegoro, kan ada oplet tuh mbak. Bekerja lah kita, berlari lah kita, jalan kaki sampai ke Senghi itu mbak.
1: Iya iya iya.
0: Nggak bau nggak dibuatkannya kan? Masih ada kapal yang belum berangkat gitu kan. Ada kapal berangkat. Udah bayar tiket bang? Belum. Udah punya tiket bang? Belum. Nah, bayar lah bang. Nak beli lah bang. Iya. Berapa? 12.500 Ah, masih dapat 12.500 Iya. Masih berkibau gitu.
1: Iya. Jadi memang waktu itu uang segitu memang besar, tapi yang lebih besar lagi adalah kita apa namanya, bangga ya. Dengan bangga kita sudah bisa menghasilkan itu kan.
0: Dan
1: tadi
0: begitu pulang ke Ketapang mbak, bapak saya waktu itu sudah pensiun di tengah, bersih rumput, malam lah lebaran ya. Bilang assalamualaikum tuh nggak dengar, siul-siul lah pakai lagu Jawa kan. Siapa pakai lagu Jawa, tidak agak dengar, saya tepuk bahu beliau tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, nah, gitu kan. Ada pula kau balik, ini kata kau tidak balik. Dia bahasa Jawa kan. Iya pak, balik. Dari mana kau duit? Kau minjam dengan siapa duit ni? Gitu. Satu lagi, bilang ini kan, gitu kan. Nah, jadi setelah itu saya jelaskan ada pak duit honor lu cerpen. Nulis cerpen kok dapat duit honor ngapa? Gimana ceritanya? Adalah pak nanti yang penting aku kembali dan nyampai.
1: Ya, tidak yakinan orang tua karena memang dia pun merasa mungkin
0: tidak
1: ada ngasih, bukan nggak ada ngasih duit juga nih buat aku balik gitu kan. Terus bertanya kenapa ada pinjamankah, kan takut menjadi beban juga ya. Tapi ternyata anaknya bisa menghasilkan uang dari karyanya gitu kan. Dan
0: sejak itulah kemudian merasa ada duitnya nulis cerpen.
1: Kalau abang
0: saya tulis mbak, saya tulis jadi memoir kepelatihannya dengan Duta Baca Indonesia itu kan. Dari 560-an peserta itu masih lah kita masuk 10 besar.
1: Alhamdulillah. Iyalah, ada penulis apa kata orang, penulis gaek dah kata orang. Tinggal mempelajari itu aja tadi kan.
0: Oh, ternyata kalau untuk memoir basicnya dari cerita bisa nih gitu kan. Bisa saya garap cerita Mbak Nani, cerita nanti kan. Selama di RRI dah berapa puluh tahun kan. Nah, bisa tuh gitu. Ternyata kayak gini nih basicnya.
1: Gitu ya. Bang, kalau abang melihat perkembangan lah ya, perkembangan untuk penulisan sastra gitu kan, termasuklah ini cerpen-cerpen, khususnya cerpen lah gitu ya. Untuk saat ini gimana nih bang? Di kita di Kalbar nih atau di Pontianak lah gitu misalnya.
0: Saat ini ya karena ada komunitas ya mbak ya. Saya perhatikan betul gitu mereka punya karya yang lebih bagus dari kita. Apa ya, dengan bahasa yang lebih segar lah gitu kan, dengan khasnya zaman sekarang gitu kan. Kalau kita dulu kan memang betul-betul
1: pure kita lah ya.
0: Nak dibilang sastra tapi bahasanya ngepop gitu kan. Nak dibilang ngepop tidak, temanya tema sastra gitu kan. Nah, tapi kalau anak sekarang kan lebih lebih bebas ya, lebih apa, ekspresif lah. Kan.
1: Ternyata banyak yang muda-muda kan. Iya.
0: Banyak yang muda-muda. Artinya kehadiran komunitas sastra di Kota Pontianak ini memang membangkitkan ya, membangkitkan semangat kawan-kawan penulis muda itu untuk berkarya lebih bagus gitu. Apalagi kan sekarang event banyak, penerbitan buku udah lebih mudah ya, daripada dulu. Jadi mereka ya kalau dibandingkan dengan saya jauh lah itunya, kreativitasnya gitu mbak.
1: Bang, kalau dulu tuh kan orang tua tuh suka bilang, apa bang kok nulis kayak gini nih gitu kan. Bisa gak ngidupin kau nih gitu kan, seperti itu kan. Itu pernah gak Pernah abang alami itu?
0: Pernah. Hmm. Pernah ketika dulu kan gak ada mesin ketik, Mbak. Mm-mm. Nulis itu Mbak, tulis tangan.
1: Tulis tangan. Kan?
0: Nah, nulis tangan itu Mbak. Mm-mm. Di depan TV itu, di ruang tengah lah kita waktu itu ya. Mm-mm. Dia tidur tertingkap pokoknya nulis itu.
1: Nah,
0: yeah. Hanya karena pengen nulis gitu kan. Apalagi ada RRI nih, gitu, kan? Ke RRI. Nah, jadi orang tua negur juga gitu kan. Ini wayahnya makan, apa kau ini macam lah. Ada duitnya enggak nih gitu kan. Nah, gimana itu? Itu dari awal memang udah terasa sebenarnya, Pak. Dan kita buktikan.
1: Gitu ya. Jadi memang tantangan sebenarnya itu juga ya dari keluarga ya. Karena akan bertanya, mau jadi apa Pak kalau cuma jadi penulis nih gitu kan. Nah, kalau sekarang abang melihat gitu, bisakah itu? Orang kan selalu bertanya kayak gitu ya. Bisakah itu menjadi apa sebuah mata pencarian gitu seperti itu?
0: Kalau serius ya?
1: Serius iya ya. Nah,
0: kalau memang betul-betul bahwa kemampuannya hanya menulis, bisa, Mbak. Banyak kawan-kawan kita yang memang apalagi sekarang kan banyak platform digital.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, itu memang cuan semua gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya. Tapi kita ini kan hanya menganggap ini hanya nyambil. Aku ini bahagia kerja misalnya kan, guru misalnya pegawai
1: Kan.
0: Jadi udahlah gitu.
1: Enggak terlalu anu lah ya.
0: Tapi kalau memang benar-benar
1: serius
0: dari awal
1: serius.
0: Nah, itu tetap bisa. Karena menulis apalagi sekarang tuh banyak, Mbak. Banyak yang bisa kita garap dan itu duit gitu. Mesti duit. Banyak. Kawan-kawan yang pengen jadi pengarang tapi kawan-kawannya pengen punya buku gitu kan, tapi dia tidak nulis. Nah, kita jadi ghostwriter lah kan. Nah, biar aku yang ngerjakannya. Nama-nama kau lah. Kau bayar aku sekian. Udah duit gak? Gitu.
1: Ternyata dari peluang ini untuk mendapatkan cuan pun besar ya di situ ya. Betul.
0: Lagi kayak tadi itu kan, saya bisa garap memoirnya siapa gitu kan. Nah, satu paket buku sekian gitu kan. Pokoknya dalam tempo 2 bulan selesai nih ceritanya. Yang penting Mbak Nani siapkan datanya misalnya, karena itu bisa.
1: Iya. Berarti jangan takut lagi untuk apa?
0: Insyaallah.
1: Mbak abang kita, generasi muda kita nih yang mungkin dia punya nih potensi, dia punya keinginan, ya niat dia untuk nulis itu. Tapi berpikir karena orang tua tadi kadang-kadang begitu ya, karena kan semua orang tua kan menginginkan kita baik ya, abang. Jadi dia merasa, wah benar ke tadak nih, maju mundur. Nah, sekarang betul kata Bang Widi tadi kan, apapun bisa. Pergi zaman sekarang teknologi canggih ya, enggak ya, ada yang online-online itu kan, cerita-cerita online itu kan.
0: Banyak tuh. Dan basicnya memang dari penulisan. Apalagi sekarang memang karena teknologi ya. Sejak 2013-2014 tuh saya enggak nulis pakai laptop atau pakai komputer lagi ya. Nulisnya lewat HP. Ada aplikasi, ada penulisan di HP, aplikasi penulisan di HP itu sampai sekarang.
1: Masih pakai itu juga sampai sekarang.
0: Oh, iya. Jadi buku-buku yang ada ini dapatnya ya penulisnya lewat HP. Dan hal yang dulu enggak kebayang kalau bisa gitu kan. Dulu kan tulis tangan, pakai apa gitu kan.
1: Tipek, tipe coret.
0: Tambahan yang kecil-kecil lagi gitu kan.
1: Habiskan kertas lagi itu kan.
0: Begitu iya Mbak, tetap habis kertas.
1: Kok salah tuh?
0: Iya, tetap langsung buang.
1: Dampak buang.
0: Zamannya ada warnet, barulah Bang tolong ketikkan ini Bang ya. Gitu. 50 lembar sekian, barulah gitu.
1: Ya, merasa lah dari zaman susahnya sampai zaman sekarang ya, Bang. Ya. Sekarang udah mantap lah.
0: Kalau
1: nih.
0: Sekarang buku setebal ini HP semua nih. Lewat HP semua kan, lewat email.
1: Nyaman ya, kan? Kalau dulu memang susah sekali. Itulah kata orang tua kita dulu tuh. Apa bako buat ngabis-ngabiskan kertas ya? Cuma gitu kan.
0: Saya enggak pernah punya mesin tik langsung ya, tapi minjam. Nah, waktu minjam itu kan otomatis kita minjamkan pitanya kan. Belum lagi tip X-nya, belum apa. Oh, udah. Jadi kawan kita lah, tip X yang putih. Kita kan semasa, Pak. Tahu semua kita kan.
1: Kita harus bersyukur tuh udah hidup di kata orang, udah berbagai zaman kata orang kan. Nah,
0: apa yang enggak dirasakan budak sekarang
1: kan kita. Budak sekarang mana nak rasakan dulu tuh, cem kita dulu tuh kan ada sikit-sikit tulis di kata orang di buku diari kita. Nah, itulah dikembangkan kadang-kadang dengan orang-orang yang punya apa namanya? Yang punya kreativitas itu menjadi sebuah cerita kan, seperti itu. Itu pun sebenarnya buat catatan kita gak ya Bang ya, cerita-cerita kita. Pasti Bang Widi kan cerita-cerita kayak tadi apa memoir tadi memoir, itu kan. Iya. Nah, memoir tadi kan jadi kalau dibaca lagi sama anak cucu nanti ya, kan, ah, oh inilah perjalanan datuk aku nih gitu kan.
0: Biarpun hanya 5.000 gitu kan, rupanya iya, dikalikan 5 bisa gak itu cerpen yang bawa kita balik ke Ketapang.
1: Ah, iya betul. Iyalah, jadi apa namanya, memang cerpen ini kalau pada masanya dulu tuh asik kita baca ya. Dan sampai sekarang pun memang masih asik untuk kita baca. Dulu saya ingat tuh kalau saya dulu kadang-kadang apa namanya cerpen-cerpen tuh banyak yang kurang dikasihkan gitu kan. Mungkin dalam perjalanan malam dah duduk kan pakai pos tuh. Belum nyampe ke kita, lari lah dulu saya tuh cari buku cerpen. Dulu Cemerlang namanya ya. Cemerlang dulu kan.
0: Dulu ada Ceria Remaja.
1: Ceria Remaja.
0: Itu memang khusus cerita majalah yang menerbitkan cerita.
1: Betul.
0: Ukurannya kecil.
1: Jadi di situ kan saya suka ngambil itu karena tak ada gitu kan. Sambil lah saya bilang siapa gini nak ngirim. Iyalah. Jadi banyak dah ya Bang ya karya-karya Abang ya. Udah ada 300-an lebih lah ya.
0: Dan karya inilah yang mengantarkan saya tahun ini alhamdulillah mendapatkan fasilitasi apresiasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudsman untuk masa kiprah 25 tahun
1: atau lebih. Waduh, dapat 25 tahun pula tuh. Kalau kita
0: masa
1: di
0: masa kiprahnya baru dan karena programnya baru ada tahun ini, maka saya alhamdulillah nih. Saya jadi orang pertama yang terimanya. Karena baru ada sekarang. Kalau sebelumnya kan tahun-tahun sebelumnya itu 40. Kiprah 40 tahun berkarya. 40 tahun. Dan 50 tahun.
1: Ada pula gitu ya. Sama dengan kok pegawai negeri itu Satya Lencana. 10 tahun kan, 30 tahun kan. Ada pula ya.
0: Fasilitasi dan apresiasi. Itu perseorangan.
1: Kalau dukungan dari ini pemerintah gitu ke kita yang nulis nih.
0: Kalau untuk sampai sekarang kita belum belum merasakan belum menikmati dukungannya Mbak. Kecuali penyediaan ya, kalau kita
1: fasilitas
0: kalau kita mau ngumpul kawan-kawan komunitas ini pakai tempat ini.
1: Kalau kita nak pameran gitu Bang,
0: kalau untuk pemerintah setempat nih mohon maaf nih, kita masih belum bisa
1: belum ya dapat itu. Pernah ngajukan itu enggak, komunitas nih ngajukan gitu ke pemerintah kalau kita ini?
0: Kalau komunitas saya enggak, Mbak.
1: Belum.
0: Konsentrasinya malah ke kementerian kan?
1: Ke kementerian ya.
0: Ada fasilitasi atau dana apa gitu kan? Terutama yang pertama itu dari Badan Bahasa kan, Kemendikbudsman dengan Kementerian Kebudayaan.
1: Udah ada kita komunitas kita ngadakan pameran buku gini nih. Lokal ya artinya ya.
0: Beberapa tahun yang lalu pernah Mbak, tapi enggak bisa jadi event tiap tahun gitu.
1: Oh gitu. Enggak bisa
0: ya. Ya mungkin karena dukungan tadi kan.
1: Iya. Mungkin ke depan bisa lah ya.
0: Sebenarnya bisa Mbak, karena udah pernah dilakukan.
1: Harapannya bisa minta tolong lah, kita minta dukungan gitu kan dari pemerintah. Bukan dalam arti kan kita juga memacu generasi muda kita nih, jangan akhirnya nanti berpikiran balik lagi kayak dulu gitu
0: Mbak,
1: kan.
0: Mbak Nani, saya yang pengen bilang ya, di daerah lain itu setiap tahun ada event untuk sastra, untuk penulis, untuk pengarang. Tapi di Kalimantan Barat kita belum
1: ada. Belum. Mudah-mudahan ke depan.
0: Hanya dalam skala kecil kawan-kawan udah mulai merintis itulah. Tapi kalau secara skala besar untuk kemudian bisa jadi event nasional itu kita masih belum.
1: Kalau di komunitas Abang sendiri ini apakah itu hanya memang mereka penulis saja atau mereka juga ada aktivitas lain gitu?
0: Komunitas saya itu komunitas peradaban membaca berkarya, Mbak.
1: Peradaban membaca berkarya.
0: Iya, komunitas peradaban membaca dan berkarya. Jadi dasar kita karena membaca tadi itu kan, terus tidak hanya dan berkarya, jadi tidak hanya penulis yang ada, tapi juga kawan-kawan aktivis atau seniman yang lain, yang musisi, yang
1: teater. Banyak juga gabung situ ya.
0: Ada beberapa lah.
1: Oke lah. Jadi udah berkumpul lah di situ ya, masing-masing dengan apa?
0: dengan potensi
1: yang ada. Oh, jadi berkumpul bukan hanya sebagai penulis saja ya.
0: Iya.
1: Oke lah. Ya Bang, tadi kan udah kita inginkan adalah nanti ya kedepannya tuh pameran buku yang besar,
0: ya,
1: karya anak lokal nih kan. Betul. Supaya lebih memotivasi. Mudah-mudahan nanti ada yang dengar nih Pak ya.
0: Amin.
1: Ada yang dengar nih adalah, oh iya iya betul gak nih gitu ya. Kan penting gak, kita dulu ada angkasa remaja, gedung arena remaja yang sekarang di PCC ya. Ya Bang, dulu kan aktivitas suka di situ ya, Bang ya. Itu kan banyak juga dulu pernah kan, kalau gak salah saya tuh pernah juga ada pameran-pameran buku, termasuklah di situ nyelip lah karya-karya lokal ya. Kan nah itu kan sangat bagus sekali tuh kayak gitu.
0: Dulu ada event Kalbar Book Fair misalnya. Mm-mm. Kan tapi sayangnya kita tahu lah tadi sesama pegiat literasi ini, kita tahu persoalannya dan itu tidak berkelanjutan gitu kan. Nah kita kepengen ada event lagi yang kayak gitu.
1: Ya mungkin dari komunitas nanti memulai lagi lah, memulai lagi gitu. Kan karena pastinya udah banyak ya karya-karya dari kita yang lokal di sini kan,
0: banyak
1: penulis lokal kan,
0: kawan-kawan yang memang karyanya dibicarakan secara nasional sudah
1: banyak gak ya?
0: Banyak juga, ada juga gitu, meskipun enggak banyak tapi ada.
1: Tapi kurang mencuat ya di kita ya.
0: Iya.
1: Di Kalbar sendiri, ibaratnya di lokal sendiri kita enggak tahu tuh.
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu kan akhirnya siapa sih, kalaupun ada yang menyukai buku itu dia enggak tahu.
0: Iya.
1: Penulis itu bahwa adalah orang kita seorang gitu kan. Nah, itu yang harus kita perkenalkan biar adalah sebangga gak nih kita nih.
0: Dan apa program kayak gini yang kita
1: ngomong-ngomong nih
0: sekarang tuh juga bantu Mbak.
1: Oke.
0: Bantu betul tuh karena ada flyernya kan. Flyernya terus kita dapat flyernya, kita share flyernya. Oh iya ke anak aku dengarkan.
1: Sayang belum ada yang telepon-telepon ya dari tadi. Seolah-olah nanti kalau misalnya kita ada lagi, kita ini kan apa namanya, hadirkan lagi lah ya, kita ngobrol-ngobrol lagi kan. Nanti kita juga ada itu nanti sama Bang Ibeng mungkin nanti ya.
0: Bisa
1: kita ngobrol-ngobrol lagi tentang karya-karya sastra kita yang ada di Kalimantan Barat ini ya. Alah Abang, gak terasa sekali waktu kita nih, udah jam 9.58 dah rupa.
0: Terima kasih lah Mbak.
1: Sama-sama ya. Saya juga makasih
0: kita bisa ngandir pagi ini
1: ngandir-ngandir tentang ini kita ya.
0: Masih ada itu
1: kita.
0: Mbak ya.
1: Apa?
0: Mudah-mudahan saya bisa jadi oleh-oleh untuk pendengar ya. Cerita fiksi mini kita tadi itu.
1: Ah, boleh-boleh. Kan? Sila.
0: Ini narasumber judulnya Pak Widi, seorang penulis kampung tinggal di Tanjung Nipah. Di bilik tamu ia lebih sering ditemani ponsel lawas, buku kumpulan cerpen karyanya dan secawan kopi daripada buku-buku teori sastra. Awal bulan lalu Bu Eka berkirim pesan, Pak, siap-siap kami mau mengundang Bapak untuk jadi narasumber acara sastra tentang menulis. Pak Widi tertawa kecil sebelum membalas pesan itu. Jangan kami Bu, kami tidak punya ilmunya. Bapak sudah menulis puluhan tahun, hobi jatuh bukan ilmu. Beberapa hari kemudian undangan Bu Eka datang lagi. Jawaban Pak Widi tetap sama. Kami bukan orang yang tepat Bu, katanya. Katanya menulis adalah pekerjaan diam-diam karena ada sesuatu yang mengganjal dalam benak lalu dibiarkan mengalir melalui ketikan di aplikasi ponsel. Ia merasa tak pantas berdiri di muka banyak orang bicara soal kepenulisan. Ada orang yang lebih hebat. Namun Bu Eka, pegiat literasi senior dari komunitas itu, berkirim pesan lagi. Kami tak mencari guru Pak, kami bersama anak-anak SMA di Batu Layang cuma ingin dengar pengalaman Bapak. Kalau gitu iyalah, kami datang, balasnya setelah terdiam lama. Jadwal acara ditentukan, flyer dibuat, banner sudah dicetak, siap dipasang di tempat acara. Sepekan sebelum acara, kabut asap menyelimuti kota Pontianak. Udara masuk level bahaya. Sekolah-sekolah meminta siswa belajar dari rumah. Kegiatan literasi itu pun ditunda. Tak apa, kata Pak Widi. Jadwal baru ditentukan. Kabut asap belum mau pergi. Sekolah kembali memberlakukan pembelajaran daring. Kegiatan itu ditunda untuk kedua kalinya. Pak Widi tersenyum saat tengah hari kemarin menerima pesan pembatalan. Mungkin memang belum waktunya kami bicara soal menulis, katanya lirih di bilik tamu, menatap buku kumpulan cerpen 1022 halaman diterbitkannya sendiri. Pak Widi mengetik aplikasi ponsel. Kegiatan ditunda supaya aku lebih banyak belajar menulis sebelum bicara. Ia mendengar sesuatu dari atas atap, melangkah ke muka rumah, menengadahkan wajah. Hujan seketika turun, deras. Tanjung Nipah, basah.
1: Wah, keren. Itu ceritanya dari Fiksi Mini ya. Fiksi Mini.
0: Hanya 300-an.
1: Oh, iyalah. Tapi pendek itu tapi bermakna.
0: Yeah.
1: Tadi kita sudah mendengarkan. Gara-gara kabut asap tadi kabut, kan? Nah, mudah-mudahan tak ada lagi kabut asap nih. Biar semua aktivitas kita lancar. Betul iya. Ya. Oke lah, Bang Mini, makasih sekali ya. Udah.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Hadir bersama-sama kita di sini di Pro 4, kita sudah cerita-cerita tentang sastra ini, dan semoga saja ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda kita yang memang sebenarnya dia punya gitu potensi untuk menulis ini, sekarang mandek gara-gara ya mungkin ada pikirannya macam-macam gitu kan, nggak bisa inilah, nggak bisa itu. Nah ini ada Bang Widi yang sudah menelurkan 350-an karya cerpen ya. Baik, terima kasih sekali
0: Sama-sama, Bang Widi.
1: Kita jumpa lagi ya nanti. Baik, ya. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kembali lagi di Pro 4 RRI Pontianak dan kita lanjut lagi nanti untuk acara-acara berikutnya.
2: Koma 3 MHz.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Alhamdulillah siang ini ya Bu Abang ya. Kita sehat walafiat, diberikan kekuatan bisa bersuagi kita di Brompat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Di edisi hari ini di penutup Agustus ya Bu Abang. Senin 31 Agustus 2026 ya. Tak terasa besok udah September. Nah, September dah kita pindah lagi bulan ya. Tak ini buat abangnya tak sempat lama ya ndak. Rasa-rasa ni cepat ya waktu itu berlalu ya. Dari hitungan detik, menit, dari menit ke jam, kemudian dari hari ke minggu ya, ke bulan sampailah. Nah, ini dah mau mendekati dah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, yalah Bu Abang, namanya waktu cepat berlalu ya nak. Berputar terus tanpa bisa kita hentikan nih Bu Abang. Jadi hanya kita sendiri lah nanti gimana menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bu Abang, di siang hari ini bersama saya Mbok Win. Tadi udah ditemani sama Mbok Nani ya, dengan serangkaian acara kita untuk hari ini Bu Abang pagi tadi ya hingga siang ini. Dan saya pun akan lanjutkan nih Bu Abang acara-acara kita di Prompat siang sampai sore nanti, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Dan Bu Abang, untuk hari ini ada nanti informasi mengenai usaha-usaha nih atau bisnis ya. Jadi kita berusaha buat pengusaha muda ya, baik laki-laki maupun perempuan ataupun yang udah lama berusaha ya di UMKM. Nanti kami akan hadirkan dari jam 11 sampailah jam 12. Nah, habis itu Mbak Abang jangan lewatkan, nanti ada musik dan informasi dari jam 12 sampai jam 13, dilanjutkan dengan siaran budaya Nusantara jam 13 sampailah jam 14. Kemudian habis siaran budaya Nusantara ada bergaya, informasi mengenai fashion. Ini penampilan ya, gaya dari pernak-perniknya sampailah aksesoris dan sebagainya. Kemudian jangan lewatkan Bu Abang, jam 15 sampai jam 17 ada acara kita yang spesial Bu Abang. Yang kita tunggu-tunggu adalah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Yalah Bu Abang, untuk informasi bagi kaum muslim dan muslimat untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk kumandang azan zuhurnya itu pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sementara kumandang azan asarnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, Muara Kubu sungguh indahnya. Apa sih yang tidak indah di Indonesia ni? Ya, semua indah ya Mbak Abang. Bahkan semua beragam. Dari segala tempat wisatanya beragam, kemudian indah cantik alamnya, ya. Kemudian juga bajunya dari ujung ke ujung itu baju adatnya beda, kemudian beragam, kepenuh keindahan, berasal dari kearifan lokal setempat, ya. Kemudian juga kulinernya nih Mbak Abang, yang tak kalah sangat menarik dan enak-enak. Jadi semua-semua tuh punya ciri khas Mbak Abang. Kalau kita ke Jawa, menunya gurih asin ya. Gurih asin, ada yang manis juga Mbak Abang. Nah, itu Jawa bagian apa namanya tengah Mbak Abang. Biasanya gitu ya, yang timur-timur tuh yang gurih-gurih asin gitu ya. Enak gitu ya. Nah, jadi ada juga di daerah Sumatera ya kan. Nah, dengan ciri khasnya makanan-makanan dari Palembang, ya, pempek dari ujung Indonesia, ya, dari barat ujung barat Indonesia, ada Aceh, kemudian ujung timur Indonesia, Merauke, kan? Nah, itu juga makanan-makanannya, waduh, luar biasa, Mbak Abang, yang bisa kita nikmati sekarang, ya kan? Ada semua kan Indonesia Timur tuh kan? Nah, yang namanya apa yang dari kancik sagu tuh kan? Nah, itu kan ada. Kalau orang mau buat di Pontianak nih, ada semuanya. Nah, menu-menu pun ada sekarangnya di Pontianak nih kan, ada makanan mie Aceh, ada kita bisa rasakan ya kan, rendang Padang ada, empek-empek Palembang ada ya kan. Nah, Indonesia bagian timur apa tuh yang makan sagu yang kuah kuning ada, bisa kita buat di sini ya kan. Apalagi yang enggak ada kan, menu dari Jawa gudeg ada ya kan, karedok lencah sedapnya dari Jawa Barat kan. Apalagi makanan-makanan khas Indonesia nih Bu Abang, dari Sulawesi kan, dari Indonesia bagian timur lainnya. Itu kan kita kalau makan, oh ini makanan apa nih? Kok aku baru kok saya baru nemu nih. Oh ini makanan khas ini Mbok Win, tetangga kita kan ngasih gitu kan. Oh dari mana nih? Saya bilang, "Oh ini dari Indonesia bagian timur ya, kami dulu suka buatnya." Atau yang dari balik apa namanya? Balik ke Pontianak kan, lama di misalnya dari Sulawesi kan. "Oh ini makanan dari Sulawesi, khaslah nih. Ah ikannya nih, wah enak nih Mbok Win," katanya orang Bugis kan ngasih. "Wah ini enak nih Mbok Win, ala mak sedapnya ya." Ada gak yang dari sop apa tuh Mbak Abang yang kawan saya guru tuh biasa ngasih tuh Mbak Abang yang tripang tuh, itu dia masak nyaman Mbak Abang, luar biasa. Kita ini ngasih tripang jarang-jarang ya kan. Apalagi kan model-model yang mahal-mahal tuh kan ya. Jadi kita ngerasa lah dikasih orang Gorontalo Mbak Abang ngasih makanan tuh karena kebetulan di pinggir laut ya, ada lah barang-barang tuh dulu tuh. Jadi datang berkunjung lah kita ya kan, lama tak bersua, dapat pula menu itu, apa enggak sedap. Yang barang yang belum pernah kita makan kita bisa makan. Iyalah Mbak Abang juga misalnya untuk usaha-usaha kita ini kan bisa kulineran juga Mbak Abang. Misalnya ada kawan kita pendatang yang pengen nak bisnis usaha, asalnya dari mana misalnya kan, oh dari Palembang pengen bisnis empek-empek ya. Di Pontianak nih kuliner, bikin usaha, buka usaha, bikin lapak di rumahnya, ataupun bisa online kan, bisa sekarang nih kan Mbak Abang usaha tuh kan bisa dari rumah kan, banyak kan ibu-ibu yang mungkin suaminya ingin istrinya di rumah ngurus anak daripada kerja di luar, menghabiskan waktu di luar sekian jam sementara anak dititipkan. Jadi pasangannya pengen istrinya tuh ada di rumah, usaha tapi biarpun di rumah tapi dapat duit cuan. Nah, banyak duitnya. Jadi bisa lah nih usaha-usaha ya dengan modal yang terjangkau. Jadi anak bisa diurus, kemudian usaha lancar jaya. Yalah Mbak Abang, nanti kita akan sampaikan lagi informasi ya, gimana sih supaya kita bisa berusaha dari rumah dengan modal terjangkau dan juga rumah tangga serta anak ini bisa kita handle sendiri ya, sambil ngurus rumah sambil juga ngurus usaha terus dapat cuan.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Iya baik Bu Abang, untuk bagi pelaku UMKM yang kebetulan pingin ya, atau bagi ibu-ibu yang memulai usaha ya karena kesibukan di rumah mungkin tidak bisa untuk bekerja di luar ya Bu Abang, untuk lamaran ya, masukkan lamaran ke instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang ingin di rumah sambil ngomong anak, kemudian bisa dapat cuan nih Bu Abang dengan usaha-usaha yang udah ada modal dari awal lah, yaitu kemampuan ya, kemampuan, kemauan. Nah, karena kemampuan kita misalnya kita di kuliner nih Bu Abang, nah, kita lanjut ya, kemudian juga kemampuan kita ya, tadi keahlian kita, skill ya, skill kita tadi misalnya suka masak-masak nih, ataupun suka ya enggak pandai diam lah ibaratnya gitu ya Bu Abang ya, pokoknya apa yang ada dikerjakan, dikerjakan rajin lah gitu ya Bu Abang ya. Nah ini kan banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan di rumah sambil kita ngurus rumah tangga. Nah, tapi duit dapat dari suami, dapat kitanya pun dapat duit gak ya, bisa bisnis kuliner atau makanan nih Bu Abang, bisa buka catering harian, kemudian juga bisa buat kue rumahan ya yang tahan lama, yang mana kue-kue itu bisa disimpan jika kalau misalnya bu juga Bu Abang pengen nak usaha, kebetulan usaha tersebut ada pesanan baru buat ya, ataupun memang udah kita siapkan stoknya, jadi kalau siapapun nak beli kita udah siap ready. Nah itu bisa bentuknya catering harian Bu Abang, kita menerima catering harian, kita posting ya di WhatsApp, posting menu-menunya apa aja untuk hari ini, siapa yang mau pesan nanti tinggal diantar ataupun datang ke rumah ngambilnya. Nah ada juga Bu Abang, kita udah siap menunya tambahan, nanti kalau ada yang datang makan udah kita tinggal bungkus ya itu menu-menunya ya. Sementara kalau kue rumahan nih bisa kita buat ya yang tahan lama ya, sekira-kiranya berapa minggu gitu lah ya Bu Abang.

Abang ataupun yang frozen food. Nah, ini kan tahan nih Mbok Abang. Nah, kalau frozen food kan buat ibu-ibu kalau senggang waktunya bikin stok banyak, bikin box es ya, box pembeku tuh kan Mbok Abang. Nah, sediakan di situ penuh ya dari ayam menunya. Kemudian ayam olahan, kemudian juga seafood ya, kemudian juga dari sayur-sayuran tuh kan, nah yang diolah kemudian disimpan, nah itu tahan bisa beberapa bulan gitu Mbak Abang, tapi dengan dengan suhu tertentu gitu yang udah ditetapkan ya, supaya makanan itu tidak rusak. Nah, jadi bisa disimpan. Jadi kalaupun seandainya tidak laku hari ini, posting lagi besok, bisa dan sebagainya, itu masih dalam kondisi yang baik gitu, bagus ya Mbak Abang ya, dan juga tidak merusak dari kondisi makanan tersebut ya, ibaratnya tidak berbau, tidak berjamur, dan pokoknya makanan itu masih dalam kondisi yang fresh. Nah, kemudian buat ibu-ibu yang masih di rumah nih ya, mungkin dia belum bisa masak-masak itu Mbak Abang. Nah, tapi dia bisa ada keahlian lain Mbak Abang, bisa jasa dan layanan online. Misalnya reseller atau dropshipper nih, bisa jualan produk fashion atau kebutuhan harian tanpa harus nyetok barang di rumah. Nah, ini jual-jualan apa gitu Mbak Abang? Kalau misalnya ada orang yang punya home industry ataupun punya sebagai penjahit ya Mbak Abang ya, desain-desainnya. Nah, itu bisa kita ambil tuh Mbak Abang sebagai kita jadi reseller. Nah, kan enggak ada ininya kan kerugian kita, tapi kita yang ngambil, kita jualkan ya. Nah, itu bisa Mbak Abang. Kalau seandainya enggak rugi pun, kita ibaratnya kita enggak ada modal. Modal kita cuma jalankan penjualan dari toko gitu. Kemudian juga bisa jadi penulis lepas atau admin online shop. Nah, ini juga nih Mbak Abang ada skill ya, keahlian. Kita bisa manfaatkan koneksi internet nih. Kita punya koneksi kawan ya kan, tapi koneksi internet itu juga harus ada gitu. Kita harus punya kawan. Jadi internet itu teman kita ya, untuk menawarkan jasa penulisan konten atau pengelolaan media sosial. Jadi kalau ada yang butuh Mbak Abang dengan tenaga kita, keahlian kita, nah bisa kita promosikan diri kita sendiri nih Mbak Abang. Kemudian agen PPOB atau pulsa. Nah, ini Mbak Abang, melayani pembayaran tagihan listrik. Nah, kalau ada yang butuh layanan jasa ya kan, nah, kita bisa bantu. Kalau ada tagihan listrik, air, PDAM kan, kemudian pulsa, sampailah panggilan e-wallet ya. Dompet ya, elektronik gitu. E-wallet ya, bagi warga sekitar. Wallet, dompet nih, elektronik. Kalau misalnya pembayaran tuh lewat transaksi elektronik nih Mbak Abang, bisa. Kemudian juga ada usaha offline lainnya di rumah ya Mbak Abang ya, ada laundry kiloan. Ini dia nih banyak nih. Memang lah katanya bilang, wah laundry banyak nih Mbak Win di sekitar kita, banyak kos-kosan katanya ya. Tapi banyak gak orang yang ngelaundry katanya. Kita harus yakin bahwa rezeki itu ada yang ngatur. Memang di sana banyak tuh yang jasa-jasa laundry kiloan, tapi kita juga harus menawarkan jasa yang baik Mbak Abang. Misalnya harganya dimurahkan, kemudian jasanya lebih cepat ya. Kemudian parfumnya juga harus ada yang banyak disenangi oleh orang ramai itu Mbak Abang. Apa nak kan, kita punya satu langganan tetap tuh udah alhamdulillah, berarti usaha kita itu maju. Kenapa? Karena ada yang pakai jasa kita, berarti kan ada, nanti kan dari mulut ke mulut bisa lancar Mbak Abang, bisa banyak gitu. Kemudian ada lagi Mbak Abang, toko sembako. Ini bisa menjual kebutuhan pokok sehari-hari yang selalu dicari oleh warga sekitar. Jadi yang namanya sembako ini kan dipak cari orang terus nih Mbak Abang. Nah, mungkin kan orang gak makan. Pasti orang kan cari makanan ya kan. Untuk kebutuhan sehari-hari, tetap kalau jual makanan, insya Allah laku. Jadi jangan khawatir kita Mbak Abang. Jangan kita merasa, wah ini orang sebelah nih ada gak jual nih sembako. Jual aja Mbak Abang. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Tapi pasti ada, kalau ada yang jual, pasti ada pembeli kan. Oke.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Apakah ada pelarangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisa membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Baiklah Mbok abang, kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
3: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
4: Nah, justru karena bayar harus hemat.
3: Loh, kok begitu?
4: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
3: Tapi kan aku cuma mandi.
4: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
3: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
4: Itu baru pintar.
3: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
4: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
5: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Baik, Bu Abang, di siang ini, Bu Abang, kalau kita lihat ya, Bu Abang masih kabut asap masih melimuti kota Pontianak. Dan juga tadi saat pergi ke studio nih, Bu Abang, ya masih berkabut-kabut cukup tebal, Bu Abang ya. Jadi kalau di kendaraan pun kita biasanya menggunakan masker, Bu Abang. Dan memang kita tahu bahwa masker itu banyak jenisnya ya, Bu Abang, dan fungsinya juga. Nah, ini karena kabut, Bu Abang, informasi yang kami sampaikan nih dari rr.co.id, ada ini, Bu Abang, bencana kabut ini yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat selama 3 pekan terakhir nih berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada hari ini ya, Bu Abang. Kondisi ini karena jarak pandang di Bandara Internasional Spadio ini kurang dari 1 km. Brands Communication dan CSR Department Head Bandara Internasional Spadio, M. Joko Wahyudin, mengatakan bahwa pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Spadio yang terjadi pada pagi hari ini karena jarak pandang yang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Dan selama sepekan terakhir terhitung tanggal 22 sampai 31 Agustus 2026 ini udah ada 99 penerbangan yang berdampak pembatalan penerbangan, baik jadwal penerbangan pagi maupun penerbangan sore. Jadi kondisi ini dikarenakan kondisi kabut asap yang fluktuatif pada pagi dan sore hari.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

karhutla atau kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah RT 09 RW 003 Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin, Bu Abang. Nah, menindaklanjuti informasi adanya titik panas, tim gabungan langsung melakukan verifikasi ke lokasi sekaligus melaksanakan upaya pemadaman. Jadi kegiatan penanganan itu dimulai sekitar pukul 9 pagi. Jadi Kapolsek Sungai Kunyit Ibtu Lodrik Talia Kungan mengatakan bahwa hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kebakaran terjadi pada lahan dengan karakteristik gambut dengan perkiraan luas mencapai sekitar 3 hektar. Banyak tuh 3 hektar ya, Mbak Abang. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terdampak kebakaran, tim gabungan telah berhasil melakukan pemadaman terbakar kurang lebih 2 hektar. Di sementara area lainnya tuh masih terus dilakukan penanganan, pendinginan dan juga pemantauan. Jadi dalam penanganan tersebut sebanyak 8 personel Polsek Sungai Kunyit diterjunkan. Jadi bersinergi Bu Abang dengan 6 personel TNI, kemudian juga dengan personel dari kantor Camat Sungai Kunyit, Manggalakni, Ketua ADAD Desa Bukit Batu yang juga merupakan bagian dari masyarakat peduli api. Nah, jadi dukungan juga diberikan tim pemadam kebakaran PT Borneo Alumina Indonesia dengan kekuatan 15 personil. Dan tentunya Mbak Abang, karakteristik lahan gambut ini menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Jadi api ini bisa bertahan atau merambat melalui lapisan bawah permukaan tanah, sehingga diperlukan pendinginan dan pemantauan secara menyeluruh meskipun api di permukaan ini sudah berhasil dipadamkan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: paket ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Baik, Bu Amang, mengenai karhutla ya, dan ini upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan jajaran Polres Ketapang bersama unsur terkait. Nah, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris ini memimpin langsung pemadaman kebakaran lahan di Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Bu Abang. Dan tentunya juga Polres Ketapang ini turut menerjunkan langsung satu unit mobil water cannon untuk membantu proses pemadaman. Penggunaan kendaraan tersebut dilakukan sebagai langkah mengatasi kendala sumber air yang minim, khususnya pada lokasi lahan yang sulit mendapatkan akses air, sehingga proses pemadaman membutuhkan upaya dan sarana tambahan.

Dan Bu Abang, kebakaran lahan tersebut diperkirakan melanda sekitar 3 hektar dengan vegetasi berupa pohon paku, ilalang, dan semak belukar. Kondisi lahan yang terdapat gambut tipis ditambah cuaca panas dan angin kencang membuat api mudah menyebar serta menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman secara menyeluruh. Nah, petugas juga melakukan penyisiran untuk memastikan bara api dan titik panas dapat dikendalikan sehingga tidak kembali membesar maupun merambat ke lahan lainnya. Dan Bu Abang harus juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan. Nah, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pihak berwenang agar bisa ditangani sedini mungkin sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Ya baiklah Mbak Abang, nanti jangan lewatkan ya Mbak Abang ya, suara budaya Nusantara nanti bersama RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta Mbak Abang, dengan tema kita nanti Patriotisme Melayu Riau dengan narasumber Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil yang merupakan Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antarmoda, serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Katakan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di dan RRI Jakarta, yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Oke. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cirebon pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya. Oke, siap Puan Jiah. Oke, Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya aja hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, uh-huh. itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Uh-huh.
4: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu-Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm-hmm.
4: Jadi, itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang Putera Mek. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu nih, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka
3: baik.
4: Maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis. Yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato. Berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian itu satu. Jadi mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional, orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menduduk itu salah, bukan. Tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ, sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri, kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak. Itu baru dari segitu, kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang, kalau catatan kita peperangan petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya kalau terbuang semalam dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuanku Tembusai. Ingat Tuanku Tembusai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, menduga dia masuk daerah dia namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini Tuanku Tembusai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuanku Tembusai kan itu. Nah, kemarin hari Ahad kemarin, minggu kemarin ini saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama dubalang Usman, dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan itu orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya depan tahu yang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan

0: mungkin bergabung ke negara tetangga Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
1: Ya, ya betul. Nggak, betul. Bukan gini. Bukan. Narasinga itu Indragiri.
0: Oh, Indragiri. Dan, baik.
1: Dan kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
0: Iya, betul.
1: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta dan datang. Dia justru datang di Bali gitu. Jadi itu betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan di samping kita juga terhadap orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas, tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita. Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan. Nah, kita sampaikanlah. Maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada. Supaya kita bisa saling memahami itu.
0: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
1: Ya, karena memang kita... Kalau kita lihat gini ya, coba anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan? Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
0: Di tengah ya.
1: Nah, dalam arti gini. Ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu dan karena ada sejarah macam. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Bilang gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau waktu gitu kan. Coba ya, gitu kan. Jadi kebalik, kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini ya, dimunculkan.
0: Akhirnya dari Indragiri.
1: Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang gitu.
0: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya. Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
1: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kau terlihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, kita dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin begini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat Selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
0: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
1: Nah itu kan. Kan gini anu poinnya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya ini

0: saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Saya, ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Dari gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional nah, ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana utara gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang ya dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu ya, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga juaraga peperangan masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
3: Break, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cigu Ria.
3: Dengan Cigu Ria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cigu Ria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, betul. Waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan. Benar gak? Dan falsafah hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai. Temanya nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, siapa lagi ya? Aku terbaca. Tunggu Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja. Saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini, semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel,
1: ya,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cigu Ria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-penggantinya yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain. Itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Oh,
4: seorang raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuan Kutambusai juga gitu ya, Tuan Kutambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Sampai hari ini ada tuh ya. Dari bawah dari atas semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya. Berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah kita kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial aja, ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah selama ini gitu. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia. Dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Bosman batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarki, ada tadi sudah ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau, dan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang. Itu
2: penting. Oke. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
2: Oke,
1: baik ya, semoga. Menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dato' Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Dato' dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak, terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara. Itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri, dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Oke, Mama Bang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Oke, siang ini ada gak dah hawa-hawa. Lumayan dingin-dingin gak ya, ndak buat abang masuk adem-adem lah ya. Ndak agak berasa-berasa panas benar, alhamdulillah dah rasanya ya. Dan yang berada di luar pun rasanya kayak teduh gitu ya, buat abang ya. Cuman itulah tadi, asap-asapnya masih ada. Nah, buat abang di pegaya kita siang ini nih, buat abang, ada apa nak kita sampaikan nih buat abang? Nah, kemarin kan Bu Win banyak bahas tentang perempuan nih. Sekarang bahas tentang laki-laki nih buat abang, tapi fashion atau model yang bisa menginspirasi baju lah untuk anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini kan orang bilang susah cari baju anak laki-laki ini model-model. Ya iyalah, anak laki-laki kan palingan kaos kemeja ya kan. Kaos oblong, kaos kemeja, baik lengan pendek, lengan panjang, dua macam tuh jambu abang, atau jas ya. Nah, itu yang model-model lain payah pula nak carinya. Model laki-laki itu tak lain itulah tadi, kalaupun seandainya jas pun dimodif gitu. Nah, jadi ada memang pilihan model dan inspirasi baju anak laki-laki. Kalaupun mau jadi tren ya, kayak kayaknya casual sampai yang formal, tentu pingin yang nyaman gitu Mbak Abang, untuk berbagai apapun aktivitas di luar. Nah, misalnya model dan inspirasi tren baju anak laki-laki itu kayak kaos ya, baju kaos tadi ya Mbak Abang ya. Nah, itu tadi entah kaosnya lengan panjang, lengan pendek ke ya, oversize ke ya. Kan sekarang kan anak-anak banyak nih ikut artis Korea tuh kan, yang oversize tuh baju kaos kan, yang ibaratnya longgar-longgar, bahannya katun. Kenapa? Karena katun ini bisa nyerap keringat Mbak Abang, apalagi anak-anak yang aktif ya. Terutama yang dari pagi sampai sore misalnya aktivitasnya di luar gitu, dan juga banyak di outdoor ataupun seandainya di dalam ruangan lah Mbak Abang, tapi aktivitas misalnya kegiatan berolahraga di dalam atau misalnya lagi nge-gym gitu ya Mbak Abang ya, dalam ruangan kan, apalagi kayak kondisi kayak sekarang ini nih, kalau olahraga tuh enaknya memang di dalam ruangan. Nah, tapi ini ada ke balik lagi ke tren fashion ya Mbak Abang ya, kayak kaos oversize kekinian ini kan model kaos yang longgar tadi, bahannya katun, bisa nyerap keringat, dan ini jadi favorit juga nih Mbak Abang, dan juga bisa tampil untuk sehari-hari ya, untuk ya keluar-keluar hangout lah sama kawan-kawan gitu. Kemudian juga cuman ini ya Mbak Abang, kalau kaos ini kan kalau untuk ke secara acara formal kan kesannya belum banyak yang ini ya, enggak setuju ya kalau digunakan di ruang formal, terutama kayak yang kuliah gitu ya. Nah, kalaupun seandainya untuk digunakan pakai pakaian kuliah gitu Mbak Abang, tapi di luarnya harus pakai lagi, pakai jas gitu Mbak Abang. Jadi enggak perlu pakai kaos oblong gitu Mbak Abang. Karena itu tadi ya, kesannya kan harus yang formal ya, kalau kita kuliah harus yang rapih gitu Mbak Abang. Minimal berkerah lah gitu. Nah, kemudian juga ada model lainnya, ada setelan motif sporty. Nah, jadi setelan kaos dan ini celananya boleh celana yang 3/4 selutut tuh bisa Mbak Abang ya. Kemudian juga yang motif rugby ya. Ini cocok untuk anak-anak usia yang di bawah umur 5 tahun gitu atau 5-6 tahun gitu Mbak Abang. Pokoknya anak-anak lah gitu ya. Nah, kemudian ada kemeja flanel atau strip casual. Ini perpaduan kemeja motif garis atau flanel. Ini kesannya rapi. Tapi meskipun rapi, kita bisa bersantai Mbak Abang. Jadi cocok memang kalau dipadu-padankan dengan celana pendek maupun panjang. Nah, kemudian Mbak Abang, bagi kaum muslim ya, buat anak laki-laki ini bisa, laki-laki yang kecil yang besar pun ada ya Mbak Abang ya, kayak model koko gitu kan. Nah, ini kan model kurta. Ini kan biasanya kan ada potongan simpel Mbak Abang ya. Jadi bahannya tuh bisa bahan katun karena adem ya. Nah, ini dipakai pada acara keagamaan ataupun lebaran. Kemudian ada lagi Mbak Abang, kalau mau keren, trendy ya, ada jaket bomber atau outerwear ya. Ini tambahan jaket bomber ya atau hoodie Mbak Abang. Nah, ini kan kesannya sporty ya, keren gak, bisa di cuaca dingin ataupun saat bepergian.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma.

Tuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?

0: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya tu perannya besar kak. Kerana di budaya tu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
0: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
0: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bergaya Mbok Abang. Nanti lagunya yang kita putarkan ya Mbok Abang ya. Okay, masih bergaya tadi, model atau inspirasi baju untuk anak laki-laki ya. Kemudian kalau sekarang ni baju untuk anak perempuan pula ya. Nah jadi untuk memilih model baju itu anak-anak perempuan ni banyak ya. Seperti midi dress katun. Nah ini tekstur lembut dari katunnya, bisa dengan potongan lain. Ini buat anak-anak tuh bebas bergerak, karena kan anak-anak ini kan aktif ya Mbak Abang. Jadi bajunya juga bisa yang longgar, roknya juga longgar. Kemudian ada set rok tutu. Ini kesannya feminim dan juga energik kalau dipakai bermain. Kemudian ada dress kerah Peter Pan. Nah ini kan unik ya Mbak Abangnya, lucu kan yang bulat itu ya, kerahnya ya, khusus untuk anak-anak tuh kan. Nah ini jadi bisa dipakai untuk acara semi formal. Kemudian ada lagi kalau untuk pesta nih, anak-anak kecil nih suka pakai fancy ya. Ada bordirnya ya, bordir mutiara nih cocok karena anak-anak kan. Nah apalagi kalau untuk pesta ulang tahun. Nah jadi anak-anak ini ya, apalagi anak-anak perempuan nih Mbok Abang, jadi bajunya bisa bermacam-macam model. Kalau yang punya anak perempuan bisa kalau ke pasar tuh cari baju, banyak sekali modelnya, dari baju atasan sampai bawahan ya. Jadi kesannya tuh bajunya perempuan tuh lebih banyak gitu ya, memang Bu Abang, apalagi kalau ditambah aksesoris.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aban, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Mbok Aban di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Baik, Mbok Aban, khusus kaum muslim dan muslimat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Melawan arus si ikan belanak, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Sedap ni lagu dangdut tu bang.
3: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.

0: Oke, Bu Abang, sekarang kita udah sesi Pro Dangdut. Nah, Bu Abang, Pro Dangdut kita di sore hari ini ya, silakan juga Bu Abang live telepon di lewat telepon 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Silakan Bu Abang request pilih sendiri ya. Ah, ini dia, kita angkat dulu penelpon nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana, Putri?
1: Putri Sagu, Jalan Cendana.
0: Mantap, keren. Cantik benar kue-kue tadi. Tuh, udah tersusun dah, tertata. Ketawa. Ketawa. Gimana lagunya?
1: Minta lagu Zainal lah, dari Rita Sugiarto.
0: Oh, Zainal. Kenal ke dengan Bang Zainal nih?
1: Kenal. Bang Japa ya kenal, Bang Zainal tak kenal.
0: Ya tengoklah tuh. Emang Pak Japar
1: kalau dengan Bang Japa, Bang Jack tuh kenal tuh, Putra Antus tuh.
0: Masih teringat dia dengan Bang Zainal ya?
1: Zainal tak tahu kemana ya dia lari ya. Tempat Bang Jack kali dia nginap.
0: Biasalah, orang jalan-jalan kan. Nama gak masih sorangan ya tak?
1: Oh. Sorangan. Itu tempat Bang Jack tuh nginap sana tuh.
0: Di luar, kalau di rumah sih ada lah orang yang punya ya tak? Dari siapa Zainal?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, wah ini dia nih, ada tak nih? Mudah-mudahan ada ya. Alamak. Zainal, ada enggak ya? Kita coba cari ya. Assalamualaikum dulu.
1: Assalamualaikumnya buat Bang Japar, Kak Nila, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Norjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Titin, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Arista, Mbak Aura, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayangnya, Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mel Jongkat, Mak Jang Siti emailnya, buat Kak Amoy Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Awi, Bang Badul, buat Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nor Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daim Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin, Wak Mak Unggal, Kak Lasiam Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Wak Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia, Wak Mbak Yunita, Bang Hendra, buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Oke lah.
1: Dari A sampai Z ya. Baik. Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga. Amin. Murah rezekinya, tambah manis, tambah cantik.
0: Please.
1: Pulangnya hati-hati Mbok Win, yeah, kabut semakin tebal.
0: Itulah.
1: Semoga pulang dengan selamat ya Mbok Win.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Asyiklah Mbok Abang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbok Win.
0: Iya, dengan putri mana? Putri apa nih?
2: Udah pulang bersina lagi, yang lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ya, awal masuk nih, Mbok Win. Kena tak ada di rumah nih. Kok di rumah belum masuk nih.
0: Berjalan-jalan lah. Berjalan-jalan lah, ya enggak? Suka nak keluar ya? Suka nak main keluar ya?
2: Ngagak Pak Ustaznya, ngagak Pak Duda ni, dia agak.
0: Okey, lagu apa ni?
2: Lagu apa ni? Lagu Cemburu Buta ialah. Siapa dia?
0: Cemburu Buta. Dari siapa?
2: Untuk Rita lah. Jangan cemburu buta. Jangan cemburu.
0: Cemburu ini udah dipilih sama lagu Elni. Mbak Elni tadi? Lagu Rita kan?
2: Apalah. Tak sedap lah, udah pilih orang ni wajib. Udah lah, 7 sumur ya.
0: 7 sumur? Iyalah, sumur apa lo ni? Sumur
2: makna mana kembang.
0: Sumur ayah apa?
2: Dia janji laku cepat.
0: Aduh. Okey, Elvi suka isi ya?
2: Masa dalam ni ya?
0: Dari Elvi ni.
2: Cowok nak ngomongnya,
0: Sebentar. Saya mau nanya dulu pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu Win, masih iya. Katain lah Bu Win.
0: Siapa nih?
3: Pak Ustaz yang pernah ngomong Bu Win.
0: Oh, Pak Ustaz Amri. Bukan.
3: Makan si Noryana, Bang Osi, koma saya ini main-main.
0: Oh, iyalah. Ada cara apa? Ada cara apa lo tuh?
3: Ada, di main-main jatuh setiap yang pakai masing.
0: Oh, iyalah. Nyaman lah tuh.
3: Bawin aja sedek, koma.
0: Alhamdulillah, insya Allah, ya.
3: Bawin.
0: Ya.
3: Salam ya dengan Mbak Elmi, dengan Cakwe, dengan Mama Ririn, semuanya lah.
0: Oh, boleh.
3: Saya belum apa lama tuan ni. Yang kenal benangan saya ni Bang Budi dengan Ibeng.
0: Oh iyalah.
3: Bang Jos. Bila kenal benaran sering kami ketemu kumpul. Ada waktu saya ke studio ada Mbak Win. Waktu Mbak Win nak balik kan ada salam dengan saya kak.
0: Siapa ya? Di mana
3: ada,
0: tu?
3: Cuma Mbak Win dah lupa dah nak balik pas nak balik siaran.
0: Oh alamak. Oh di waktu.
3: Saya Bang Budi, Bang Rosi nak kami nak cakap-cakap begitu.
0: Oh iya, yang rame-rame kemarin tuh ya. Oh iya, masya Allah. Iyalah, ngapa tak pernah masuk gabung? Ngapa tak pernah gabung? Ini
3: saya kasih makan gitu.
0: Pak Ustaz Amri ngapa tak pernah gabung nih di Prodangdut ke Pantun?
2: Dia malu Mbak Win, dia tak mau.
0: Ngapa pula malu? Tak apa bah?
2: Malu dia. Dan dia tu malu tu dia.
0: Gabunglah, tak apa.
2: Mak
0: itu makam tunggu lo. Saya mau nanya, Elvi Sukaisi ke yang lagu Tujuh Sumur tu?
2: Tujuh Sumur Elvi Sukaisi.
0: Oh iyalah, jauhnya sampai ke Pak Amri sana ngambil air Tujuh Sumur.
2: Oh, itulah rayau lampu ni, San Badialan ni. Salam-salam ya buat Bu Win, mudah-mudahan
0: sehat selalu. Yeah. Amin.
2: Salam buat Mak Cik Noh di Bakar, buat Mak Ruk Cinggit, buat Bang Dino dan Kak Muni, buat Bang Sukur dengan Tina, buat Emma Sherpa, Bang Junai. Ni yang rumah ni ada usah dikirim-kirim. Dah ada ni, Rosi di Imbun ni dah di sini. Dan Nojat yang makan domi dia nak, dia jengal dia.
0: Sian ni. Makam, makam, makam. Kalau nyebut ayam tu boleh tak? Lah daging ke? Jangan, makan tu jengal-jengal.
2: Baik. Malam tempat makan makan air daging malam.
0: Iya ke?
2: Masak ikan sardin, apa masak pecorin nenek. Ramai malam rumah.
0: Sedap eh.
2: Alum Dol dua laki bini, Rosi dua laki bini, Bang Suko dua laki bini, Budi dua laki bini.
0: Oh gitu.
2: Abang kapal pun ada dekat rumah semalam, abang kapal, abang Batia. Kumpul lah kami.
0: Sedap lah ya.
2: Diundang, dia maulid, acara maulid dah, aku dah tak agak. Kau sadar lah pasal semua yang buat ini ya?
0: Ya, saya.
2: Saya selalu semua dari perempat ni. Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makam.

0: Oke, Mbak Abang, silakan ingin bergabung kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca. Asik. Iya.
1: Asik, asik, asik.
0: Asik, asik, asik.
1: Lagu asik, asik tuh.
0: Ayo nyala sikit.
1: Lupa dah judul.
0: Asik, asik, asik, asik, asik dengan aduh, dirimu.
1: Tapi lupa dah judul.
0: Asik, asik, asik, asik. Lagu Ayu Ting Ting. Ah, betul.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak lagu salah.
1: Betul kan Mang kali. Asik, asik, asik. Dah lama dah judul itu. Lupa.
0: Iya. Yeah.
1: Apa ya dia? Pokok asik, asik lah.
0: Asik lah pokoknya.
1: Boleh lah putangan lagu itu biar goyang.
0: Alamak.
1: Ada nak lagu tu tak telek lah.
0: Suara apa ya? Ayu Ting Ting. Ada tak ya? Asik-asik ya?
1: Asik-asik tu ya?
0: Asik-asik kayaknya tu.
1: Kayak asik-asik lah judulnya tu. Asik lah yang lagi orang makan Indomie tu jenggali tu makan tu.
0: Siannya sakit lah pasang tu.
1: Amrin. Enak. Mantap. Pokok asal pergi mabuk Ustaz Amrin. Siap Pak Amrin. Siap. Indomie kapan saja berada ada. Ayolah jangan sampai terjengal Bang Rosi.
0: Baik.
1: No jana nabu. Ayolah semoga sehat selalu yang ada di rumah Pak Ustaz Amrin. Lanjutlah sapaannya buat Bok Win sekeluarga semoga yang terbaiklah. Buat keluarga Bok Win.
0: Yeah.
1: Dan semua rekan-rekan penyiar dan semua penyiar pendengar terutama sekali yang duduk cantik manis Pak Mok dan peserta Mak Mok. Buat Wardi duduk cantik manis sama Mak Iwana. Buat Kak Ani Gang Korma, ada juga Bang Japa, Kak Nila, Abang Moy dan Uminya juga. Buat Bang Heman, Mak Ye, Anista juga, Mbak Tini, ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Ni lanjut. Buat Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai. Buat Bu Ana, Bang Andreopan, Bah Kakong. Lanjut Hendra di Mempawah, Mak Anjang Siti, Emel. Lanjut Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara. Lanjut lagi Pak Usu Busri. Juga Bang Deden, Diona, Mbak Lasiem. Ni lama tak bergabung ni. Merajuk kali nampak orang ni.
0: Tanda.
1: Tak nak tembus-tembus saya merajuk. Tak kuasa dia nak gambit. Bang Jack. Bergabunglah Bang Jack. Jangan nak merajuk. Orang ini tak pandai merajuk.
0: Tanda. Tanda tak pandai merajuk. Dia mental kuat
1: bukan
0: tu.
1: Bukan kalau dia merajuk. Begitu dia dengar pantun dah tak jadi
0: hilang dia maju.
1: Hilang maju. Ayolah buat Kak Kartini juga, Bang apa tu lupa pula, Bang Ramli, Kak Jena, ada juga Elmi Chan sama Mbak Titin, Mama Titin Suryani. Gitu-gitulah Mama Titin Suryani. Buat yang lainnya tu Awi, Bang Batia juga. Ada ini siapa ni lupa pula dah nyebut tu. Yulaiha, Bang Hamdan, Hana, manis-manis lah yang lain mua-mua lah.
0: Mak Nor.
1: Terkecuali.
0: Mak Nor, ya? Ini lagunya dah keliling-keliling dah saya cari saya yang nyanyikan saya ada pula lah. Yang tak tahu. Belum muncul ni. Belum muncul.
1: Dah lama tak ada lah.
0: Yang lain alamat asik, palsu mok ke?
1: Asik-asik pokoknya. Ayu Ting Ting, suara hati lah.
0: Suara hati, ada.
1: Suara hati, kok tak ada asik-asik tu kan? Suara hati. Buat yang lain tadi, semua-mua tampak terkecuali. Sapaannya dibungkus habis. Buat Mak Anis, Mak Anis Tawani Ahmad bungkus sana.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nor di Bakau ya. Oke. Okay.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air?

0: Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Oke, Mbak Abang, silakan yang ingin bergabung kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut acara kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu apa?
1: Irama, Mbak Win.
0: Abang Roma ya? Apa lagu?
1: Judulnya apa tadi ya? Tongkat di tangan.
0: Ah, lengket apa?
1: Tongkat di tangan.
0: Oh, tongkat.
1: Iya.
0: Tongkat di tangan. Ada enggak nih ya? Ada kehilangan tongkat kali.
1: Ah, kehilangan tongkat. Tapi kena lagu Ongkumam Wih.
0: Oh, gitu.
1: Lagu ini. Jangan gak nengok ah.
0: Yalah, kasih.
1: Nah, itulah.
0: Nangis payah pula ada.
1: Nah, payah.
0: Kalau orang tua nangis nih susah.
1: Nak beli balon jauh Mbak Wine.
0: Oh iya.
1: Nah, iya. Nah, lagu jadi cinta kan daya. Dengar. Nah, siapa solo. Nah, terutama tadi ada makna dari Ibu Mariani, Ibu Ana, Mbak Elni. Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Tadi ada Makam, Bunda Abianya, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, Imel sama Jan Siti, Koko Ali, Koko Wandi, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, terus buat Bang Hendra ya. Terus buat Kadis Manila, Ibu Nuralima, Mbak Lasiam, siapa ya, Kak Emma, Bang Junai. Siapa lagi ini? Siapa lagi? Allah, lupa dah. Ada sampai angkut dan Mbak Win. Juleha, Pak Undan Ananya,

0: Buat siapa yang Wak Melik, Wak Jenah, Bang Kakong, Bang Sofian, Bang Deden, Mbak Tini, Bang Niko. Ah, siapa lagi ya? Apa semua lah, Mbak Win. Ya, lupa benar dah. Yang diingat ya. Masih pesan rumah dengar mana dia ni? Oh, tak. Di belakang.
1: Okey, buat semua-semua lah ya.
0: Ah, buat semua-semua lah. Buat Mbak Win tetap semangat ya, Mbak Win. Mudah-mudahan dapat. Rezeki, lancar rezeki.
1: Oke, okay, baik. Makasih Kak Aura.
0: Makasih banyak, Mbak Wi.
1: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Mbok Abang, silakan yang ingin bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapakah di situ?
1: Ada lagu enggak?
0: Ada. Dengan siapakah di situ?
1: Minta lagu.
0: Ini siapa nih? Kita nanya di siapa, Bu?
1: Ada aja
0: kan, ada Bang. Mau tahu aja ke?
1: Jody Iskandar, Lais dan Laila.
0: Oh, apa namanya?
1: Lais dan Laila.
0: Lais dan Laila. Jody Iskandar. Kais dan Laila kali.
1: Iya.
0: Kais dan Laila. Oke, kirim pesan siapa nih lagunya nih? Jody Iskandar kan ada dua nih, Jody Iskandar sama Mansur S.
1: Jody Iskandar, Bu.
0: Oke.
1: Siapa sebut-sebut lah, Bu, ya?
0: Iya.
1: Selamat sore, Bu.
0: Sore. Oke, terima kasih. Baik, Bu Abang, silakan lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa ke nih?

0: Oke, baik Bu Abang, silakan ingin bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Putra Ganteng, Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Minta lagu. Gubuk Bambu ya.
0: Gubuk Bambu.
1: Ada enggak?
0: Suka benar dengan lagu Gubuk Bambu nih. Nah,
1: kalau ada, tak ada Pisah Ranjangnya.
0: Ah, lagunya tak lain itulah ya. Dari Maggie Z ya. Putus. Ngapa keputus ya? Kecewa nih. Penyiar kecewa. Ada nak gabung lagi nih. 3 lah penelpon. Nanti masuk lagi ya.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Okey, Mbak Abang, baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila lain nak bergabung ni Mbak Abang di Pro Dangdut. Okey, ada siapa ni? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Eh, ya. Kita adalah siapa?
1: Putri Ayu Olok-olok Kubu. Alias Airun Nisa.
0: Airun Nisa. Lagi eh, sedap. Cantik pula nama tu. Alhamdulillah. Bekan doa manjang
1: kan.
0: Apanya tu?
1: Manjang pula nanya Mbak Win. Mak anak Mbak Win nanya tu? Manjang.
0: Oh, iyalah. Mak Manjang apa kabar?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, aman terkendali, banyak tamu.
0: Nyaman ni orang dah punya rumah baru ni. Suka besar hati.
1: Berkat doa Mbak Win lah, semua-semua kawan-kawan.
0: Apa ke?
1: Terkabul.
0: Iyalah, suka alhamdulillah. Ngomong-ngomong lagu apa kita ni?
1: Insyaallah. Iya. Manjang 3 hari ini makan di luar terus.
0: Ayolah, kita Marinda lagu lho ni.
1: Pertemuan curhat lho ya, pertemuan itu.
0: Selama lama curhatnya, nanti durasi kita ni.
1: Dengarlah lho, ketemu kangen, kawan sekolah dari tahun 67 tuh sampai 72.
0: Masih ada kawan sekolah? Kawan SD ke SMP ke SMA?
1: Dari SD lah sampai SMP tuh.
0: Mantap.
1: Namanya Temu Kangen, judulnya Mas.
0: Apa pula putus ni? Udah. Udahlah dah, lagu belum dipesan apa. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara siapa ni?
2: Saya.
0: Saya. Itulah. Sampai putus sampai kawan.
2: Ya, ini Manjang.
0: Itulah.
2: Sabar ya Manjang, nanti masuk lagi.
0: Sekali je masuk. Cuma sian tadi lagu belum di request.
2: Tadi dia ngomong sih nak minta lagu Indonesia Mbak Win.
0: Mana bisa?
2: Romai Rama tu.
0: Oh.
2: Cuma dah diputar saya bilang.
0: Bang Roma udah putar.
2: Itu lah maka tadi dia masuk. Saya pakai HP kecil tadi tu. Dah join tadi ini.
0: Patutlah.
2: Dia telefon saya, kata dia anak anda, kata dia lagu Indonesia tu siapa nyanyi? Saya bilang Roma Irama. Nah, minta ya dengan Mbak Win tu, kalau Mbak Win mau mutarkan, saya bilang.
0: Mana? Roma udah putar dah. Anda pula.
2: Ya, ni Manjang.
0: Ya, ni dah lah. Tak apalah, berarti belum rezeki.
2: Belum rezeki Manjang lah ya. Mbak Win.
0: Ya.
2: Apa kat kabar pun tenda tu Mbak Win lah ya. Anak tu asin kata tak?
0: Masih payau-payau lah. Tapi alhamdulillah dah kurang dah.
2: Alhamdulillah lah kalau begitu ya.
0: Jadi?
2: Kalau boleh saya nak minta request lagu ni. Lagu Dahsyat ya lah kalau boleh.
0: Dahsyat? Siapa tu Dahsyat tu?
2: Abim Ngesti.
0: Mudah-mudahan ada ya.
2: Pasti ada dong.
0: Udah pernah diputar belum ni?
2: Kayak asyik pernah lah waktu
0: ada.
2: Ada. Terima kasih Mbak Win ya.
0: Ya, saya.
2: Salam lo pertama untuk Mbak Win lah ni ya. Semoga mudah sihat selalu. Buat Manjang Siti kita tadi tu. Buat Aura tadi, Makam. Buat Kak Lichan, Wardi di Sungai Rengas. Julaiha di Pancabakti, buat Cik Nor. Buat Koko Ali, Mbak Kakung. Buat Bang Jack, Bang Bahtiar, Wak Sangka, Bang Sopian, Bang Imran Hamad. Terus buat semua-semua lah Mbak Win ya.
0: Laju kalah motor.
2: Laju ni ngomong ni. Kasihan Mbak Adik nak masuk kata dia tadi Mbak Win.
0: Ya Allah sih.
2: Dan dia pun saya ni. Makalah dia nak cepatlah sikit Bang Hendra kata dia pun tu. Saya nak masuk ni kata dia. Dah Mbak Win ya.
0: Ya saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra di Mempawa. Halo.
3: Halo Mbok.
0: Ana Pro Dangdut.
3: Ila kita.
0: Iya. Siapakah ini? Putra apa ke nih?
3: Putra nasi kuning ya kali ya.
0: Putra nasi kuning.
3: Saya suka makan nasi kuning kok pagi.
0: Nyaman tuh nasi kuning, nyaman ada campur. Ada telur.
3: Sambal telur.
0: Ada keropok, ya kan?
3: Ada keropok.
0: Ada timunnya. Lalu kita kulineran pula ni.
3: Kuliner banyak
0: ya. Hilang cerita pasal lagu. Kita
3: orang pula nanti kita ya. Kita lagu.
0: Apa lagu kita ni? Bang Wardi.
3: Lagu. Ya, Bang Wardi. Lagu Evita Mala dah diputar belum, Mbak Winta?
0: Belum.
3: Oh, belum.
0: Apa tu?
3: Evita Mala ya.
0: Apa judul lah?
3: Judul kalau tak salah tu Masih Adakah Waktu.
0: Masih Adakah Waktu. Mudah-mudahan ada ya.
3: Lain ada.
0: Ada. Kirim buat siapa ke lagu ni?
3: Kirim pertama buat Bowin. Semoga saya selalu juga.
0: Amin.
3: Buat Cik Nur tadi bakau. Terus buat makam juga. Oh, buat Pak Ustaz Amrin tadi ya. Salam kenal dari saya, Pak.
0: Salam kenal.
3: Salam kenal. Buat Pak Hendra juga tadi ya, mempawa. Buat Bu Ana, terus buat Mak Anjang juga. Aura Pak Mo, Kak Elni. Buat Mang Emin Sanjaya juga ya. Kak Imam Mang Junai, Pak Syukur Butina. Terus buat Mang Rosi Kak Nurjana juga. Buat Pak Sadi, buat Wak Meli, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Ya,
3: yeah, okay. Mantap.
0: Kena mantap lagi dah.
3: Kena mantap lagi dah. Buat Bu Win selamat bertugas ya.
0: Ya, yeah, saya.
3: Salam buat keluarga tercinta. Terima kasih Bu Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Wardi. Silakan siapa lagi anak bergabung. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ke ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nunggu sukun Mbak Win.
0: Nunggu
4: sukun.
0: Kalau
4: malam lah.
0: Alamak. Seram ya.
4: Malam lah, siang bukan.
0: Tapi aman pokok sukun kita tak ada hilang kan?
4: Aman lah, kan ada penunggunya.
0: Itulah tu. Belum dia masuk ya, baru dia masuk menginjakkan kaki jauh dari sukun tu 100 meter tu. Udah gegar dulu dah.
4: Iya, bergegar dah dia dah. Kan ada penunggu sana. Lagu mau
0: eh? Lagu apa? Bukan apa. Tunggu lo. Ada Bang Jack bilang minta telepon balik. Minta kita telepon.
4: Tunggu lo, guru.
0: Ini baru iya. Minta penyiar semua telepon. Cuman
4: mantap dah tuh. Mantap dah penyiar tuh.
0: Bukan
4: macam itu. Mantap dah pendengar yang macam itu tuh.
0: Bukan apa.
4: Payah cari Mbak Win pendengar macam itu.
0: Itulah.
4: Boleh dituntut tuh. Maaf ya guru ya.
0: Dah panggil guru pula. Banyak gelar Bang Jack ni. Luar biasa.
4: Sabar lo ya guru ya. Murid tak masuk lo ya. Jangan nak marah ya guru. Jangan nak mecat kami ya guru ya.
0: Yalah lagu apalah ni.
4: Lagunya Cinta Membawa Derita ya Mbak Win.
0: Cinta Membawa Derita.
4: Sakit ya. Kuat sakit ni lagu ni.
0: Sakit pikiran.
4: Sakit pikiran. Ngentak lah pokok kepala dengar.
0: Kata Bang Budi ngentak.
4: Kata Bang Budi ngentak kepala tu Bang Budi.
0: Kenapa? Evita Alfia ke ni? Iyalah, kira buat siapa ni tu?
4: Mbak Win?
0: Ya.
4: Ada nggak obat ya Mbak Win?
0: Untuk apa? Ngentak kepala?
4: Bukan, suaranya ngentak Mbak Win.
0: Itulah, nanti kami
4: kata. Suara ni Mbak Win ya?
0: Tanya guru.
4: Ada yang rindu dengan suara kami yang asli ni Mbak Win?
0: Iya, biar takut gegar kan? Menakutkan orang.
4: Nah, apalah kata Mbak Win. Oce, kata. Kenapa suaranya macam itu, kata dia. Ngapa, kata dia. Rindu ke suara yang asli? Rindu, kata dia.
0: Siapa tu yang ngomong gitu tuh?
4: Adalah. Salam ya, Mbak Win.
0: Sila.
4: Nanti marah pula orang. Orang Mbak Win ya, ngajak anda ya.
0: Sian, saya gak kena. Jadilah.
4: Salamnya buat Mbak Win, sekeluarga. Semoga sehat sekali. Selalu.
0: Sehat sekali.
4: Ngomong pun. Belepotan Mbak Win. Kabut nih Mbak Win, kagak kabut nih.
0: Kabut lagi.
4: Kabut asap nih Mbak Win.
0: Itulah.
4: Udah-udahlah cepat hujannya Mbak Win.
0: Amin. Mudah-mudahan tadi dah anak dan sejuk dah sesiang tadi tu.
4: Sejuk lah Mbak Win kan dalam studio. Mana Mbak Win ada panas.
0: Untung cepat nangkap kan.
4: Awas lah cepat nangkap. Salam ya buat Bang Jek. Buat Kak Tin. Kakak lah pokok.
0: Takut salah sebut.
4: Nanti salah pula. Pada sering lupa bah, tapi malah lupa ya dengan kakak. Lanjut buat Elni, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya. Buat Bang Japa Kak Nilahnya, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Mak Kam, buat Ustaz Amren yang ada di sana, tak tahulah dah balik ke belum. Buat Emma Selpa, kincah mah asap-asap ni mah ya. Buat Bang Suko Kak Tinanya, buat Bang Wardi, buat Kakanda Yahya, buat Bang Dino, buat Bang Deden, buat Koko Ali, buat Kak Jul, buat Cik Nur sekeluarga, buat buat semua-semua lah Mbak Win ya.
0: Baiklah.
4: Kata kami pula. Buat Mbak Win, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: bergabung di Prodangdut ya. Oke, halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah?
1: Kita adalah Dangdut.
0: Dangdut.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mana Mbak Fitri lama tak siaran ini, Mbak?
0: Ada, nanti dia datang ya. September nanti gitu. Mulai datang. Cuti.
1: Oh, cuti. Nah, biasa lain. Berapa Mbak Win sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah, ya mudah-mudahan Mbak Win sehat lah ya. Kenapa? Mengeluhkan Mbak Win ini.
0: Apa suara?
1: Lagunya Oma Irama ya Mbak Win?
0: Oma Irama udah diputar.
1: Udah, Mansur.
0: Mansur pun sudah. Mansur pilihan Mbak Anjang Siti. Kana.
1: Nasar.
0: Nasar, boleh. Lagu apa tuh?
1: Apa nama itu? Aku bukan rahwana aja.
0: Mudah-mudahan ada nih.
1: Ini mau ngebut sikit nih, ini waktu udah singkat nih. Salam. Wabil khusus lah ya untuk Mbak Win sekeluarganya. Semoga saya selalu. Semoga menjalankan aktivitasnya lancar. Dan tetap sehat lah Mbak Win ya. Buat keluarga yang di apa nama itu Dusun Sela sana ya, Henry ya, buat Bang Henry yang sedang mendengarkan nih, semoga sehat selalu lah untuk beliau nih ya. Nah, dia suka dengar kak tuh radio nih, Pro Dangdut nih. buat rekan perempat yang udah gabung maupun yang belum, seperti Emma sama Bang Junai, Aura Pak Monya, Mak Nurul dengan Pak Nurul. Buat Manjang Siti, Mak Ka, Elni Chan, buat Kak Nur Bakau, Bang Bahtiar, buat Bang Putra ya di Mempawah sana ya, salam sehat ya buat beliau tuh. Buat siapa gini? Buat Koko Ali, buat Bang Jack tuh, ngapa lah Bang Jack tadi tuh Mbak Win?
0: itulah tuh perlu di anok nih. Perlu dikonfirmasi loh nih Bang Jack nih, ngapa nih?
1: Iyalah. Serasa buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya. Buat Wak Sangka juga ya, buat Wak Sangka. Tergabung lah semuanya yang perempat. Salam sehat jalan untuk semuanya dan semoga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
1: Buat Mbak Win, terima kasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu Prodangdutnya ya. Karena kayaknya harus baca dulu nih Mbak Abang yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Bu Haja Arpiah tadi itu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Mbak Win. Iya, amin. Makasih Bu Ajar Pia ya Mbak Win. Bilang apa tuh? Makam insyaallah. Ada ngasih tahu mau ke rumah katanya. Iyalah. Enggak ada pesan rekor-rekor lagu nih Bu Ajar Pia ya. Salam-salam ya. Iyalah Pak Badol tadi ada gabung ya. Pesan WhatsApp nih. Mbak Win kalau ada sisa waktu, Allah sedih sisa waktu. Putar lagu Munafik dari Ikke Nurjana. Salam buat teman-teman yang lagi monitor Prompat Pontianak di mana saja berada, katanya TKB Mbak Win. Iya, makasih kembali dari Kaltara. Baiklah Mbak Abang, sekaligus saya pamit undur diri lah ya Mbak Abang. Di sini akan ada Mbak Yo yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Mbak Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang Bupati Kuburaya Sujiwo meminta seluruh jajaran bergerak cepat menghadapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat di sejumlah wilayah Kuburaya. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi lahan dan bangunan yang terbakar di Lintang Batang, Kecamatan Sungai Ambawang, Senin 31 Agustus 2026. Sujiwo mengatakan kondisi udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, indeks kualitas udara di wilayah tersebut telah berada di angka sekitar 1200, sehingga masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati meminta Dinas Kesehatan segera memperbanyak distribusi masker kepada masyarakat. Pemerintah daerah pun akan memaksimalkan penggunaan anggaran belanja tadak terduga BTT untuk mendukung kebutuhan penanganan dampak karhutla. Selain perlindungan kesehatan, Sujiwo menekankan pentingnya ketersediaan air bersih, khususnya minum, bagi masyarakat di wilayah terdampak. Ia telah menginstruksikan para camat menyiapkan titik-titik penampungan air, sementara pasokan air minum telah disiapkan melalui supplier. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang. Hari ini 31 Agustus 2026, Mbok Abang, ya, akhir bulan. Ya, di bulan kemerdekaan kita ini, di hari ini, hari apa Mbok Abang? Senin, ya. Dan apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada lagi sakit, kita doakan bersama juga semoga cepat pulih, cepat sehat. Kalau ada yang agak galau, guna gulana, merana, kita doakan juga semoga cepat bahagia kembali seperti sedia kala. Bersama Mbok Iyo yang paling cantik sekota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Bertambah tuh Mbok Iyo. Ya emang dia ngikut-ngikut kalau kabut asap tuh, anu saya ngikut arah-arah kabut asap Mbok Abang, ya. Nah, saya akan menemani Mbok Abang hari ini dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan, ya Mbok Abang. Ada Ploseran jam 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat, jam 18 sampai 19 nanti kita ada adat kita, 19 sampai 20 ada ragam irama Nusantara, 20 sampai 21 ada legenda kita dan juga bijak bepantun. Kemudian setelah itu nanti ada hasanah budaya dan juga bekesah, ada lagu-lagu pilihan juga untuk menemani istirahatnya Mbok Abang. Kemudian untuk kaum muslim di seluruh kota Pontianak dan Kuburaya, informasi azan maghrib nanti kita kumandangkan pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat dan juga azan isya pada pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. Itu dia informasi yang kita bagikan pada sore hari ini. Jadi Mbok Bang, jangan kemana-mana.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bapak Abang, kita udah masuk dalam program Pleser. Nak kemana tuh? Nggak kemana-mana, Mbok Abang, ya, karena kabut asap kita di rumah ja. Apa ya, Mbok Abang, kabut asap kita terus juga kualitas udara kita sedang dalam kategori berbahaya. Mbok Abang, jangan dianggap remeh. Ya kan, debu tu memang tak nampak, Mbok Abang, tak nampak dia. Kayak kita, asap biasa ni. Tapi partikel-partikel kecilnya itulah yang bisa langsung masuk ke dalam paru-paru kita, ke organ-organ tubuh kita yang menumpuk, Mbok Abang, lama-lama sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Jadi lebih baik, kata saya ni ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jangan karena kita tengok, masih aman nampak, tak ada bani. Selulah kita pergi mana-mana tak pakai masker. Nah, kita tumpuk-tumpuk tiap hari kita keluar rumah, Mbok Abang, sampai lah tiba waktunya kita drop. Baru abrasa berat bayar segala ini segala itu. Jadi mending benar kalau memang mau keluar pakai masker. Tapi kalau tak ada penting-penting benar di rumah aja. Nah, itu dia, makanya saya peleserannya sore ini tak ngajak Mbok Abang jalan-jalan, tapi ngasih tips. Tips apa, Mbok? Yo, tips memilih tempat kita yang nyaman dan aman. Kalau misalnya mau tetap keluar nih, dah jenuh dan Mbok, yo, dalam rumah terus, tak ada kemana-mana nih, tapi masih mau nyantai keluar. Nah, saya kasih tipsnya, Mbok Abang, biar tetap aman dan juga nyaman gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, banyak partikel-partikel halus ya yang berbahaya untuk dapat mengkontaminasi makanan-makanan yang terbuka ya, sehingga mengganggu pernapasan gitu ya, Mbok Abang. Sehingga kita harus pilih juga tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita tempat nyantai gitu. Yang pertama adalah kita harus hindari tempat yang terbuka. Nah, biasanya kan kok tempat makan tuh ada yang di dalam ruangan sama ada yang di luar ruangan gitu, Mbok Abang. Carilah kita yang dalam ruangan gitu, Mbok Abang ya. Terus pilih juga tempat-tempat yang enggak terlalu tepi-tepi jalan benar, ataupun warung-warung tenda pinggir jalan gitu, Mbok Abang ya. Itu kalau bisa hindari, Mbok Abang, untuk sementara. Kalau misalnya udah pulih, nah bolehlah kita balik lagi makan-makan di tempat yang terbuka gitu ya, Mbok Abang. Jadi harus cari yang ada ruangan di dalam gitu. Habis itu pilihlah ruangan yang ber-AC ya, Mbok Abang. Kenapa, Mbok Yo? Karena memang rata-rata kalau ruangan di dalam tuh biasa ada AC-nya supaya sirkulasi udara tetap baik, tetap oke gitu, Mbok Abang ya. Kemudian juga ruangan ber-AC itu ada ventilasi yang bisa mengontrol gitu, Mbok Abang ya, mampu menyaring udara luar supaya tidak masuk ke area makanan atau tempat makan kita. Nah, tidak lupa juga kita harus cari tempat kuliner yang ada pembersih udaranya gitu ya. Memang sih kadang kita kan gak terlalu gimana, Mbok Abang, yang merhatikan yang gimana-gimana benar tempat makan. Jadi yang paling utama sih lebih baik indoor ya, Alhalo. Indoor tuh dalam ruangan tadi ya, itu yang kita pikirkan dulu gitu. Kemudian juga jangan sampai ruangan tuh yang apa tuh, yang sampai ada aroma-aroma bau-bau gosong gitu ya, Mbok, yang asap pokoknya asap masih bisa masuk gitu ya, hindari dulu lah, Mbok Abang, untuk sementara gitu. Setelah itu juga kita jangan lupa untuk memperhatikan penyajian dan kebersihan makanan. Jadi makanan juga harus tertutup, takutnya nih karena masih terbuka asap kabut deh, kabut-kabut asap tadi itu segala kan, Mbok Abang, kalau jalan nih pasti nengok ya, kayak bekas-bekas pembakaran, debu-debu apa abu-abu tuh ya. Kok itu masuk ke makanan yang nak disajikan ke kita. Nah, itu Mbok Abang yang bisa, ya bisa enggak bagus lah untuk kesehatan kita, Mbok Abang ya. Jadi itu tadi harus benar-benar kita perhatikan bahwa hidangan kita tuh dalam kondisi yang tertutup rapat begitu, Mbok Abang. Dan juga jangan lupa kita harus memperhatikan benar-benar yang disajikan ke kita, dan kita pilih juga makanan-makanan yang saya rasa
jangan sampai memicu batuk gitu Mbak Abangnya. Ah macam mana Mbak Yu? Ah Mbak terlalu berminyak gitu Mbak Abang. Cuaca begini ya kan. Saya ya beberapa hari ini terasa dah agak-agak sakit-sakit tenggorokan Mbak Abang. Ha, kemarin suku masih ada minuman-minuman pelegar tenggorokan di rumah. Jadi agak nyaman Mbak Abang. Tak ada. Padahal dikata tak ada minum air. Hari-hari 2 liter air diminum. Tapi masih enggak Mbak Abang ya. Tapi itulah dia cuaca kita Mbak Abang ya. Mesti kita perhatikan betul-betul.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih Mbok Abang di Plus Air bersama Mbok Yo. Kita lanjutkan lagi Mbok Abang ya, untuk tips memilih tempat wisata kuliner yang aman dan nyaman dan minim paparan polusi ketika memang kita agi kena bencana kabut asap karhutla Mbok Abang ya. Nah, kalau tadi kita udah beberapa poin yang kita sampaikan Bu Abang, dari memilih tempat ya, kemudian memilih penyajiannya seperti apa, apakah indoor ataupun outdoor, udah kita sampaikan juga Bu Abang. Nah, yang gak kalah pentingnya adalah kita juga perlu Bu Abang untuk memilih menu makanan yang bisa menambah daya tahan tubuh kita ya. Jadi kita harus utamakan kuliner yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan disajikan hangat seperti sup, soto, atau hidangan berkuah lainnya. Nah, makanan sehat dan buah-buahan membantu meningkatkan imun tubuh untuk melawan dampak buruk polusi udara. Pastikan juga kita memesan nasi putih dalam jumlah yang cukup Bu Abang, agar menjaga tenggorokan kita tetap basah dan membantu membersihkan racun yang terhirup. Dan tips tambahan lainnya yaitu gunakan masker standar N95, KN95, atau KF94 saat berjalan dari kendaraan menuju ke tempat makan. Kemudian selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan untuk membersihkan sisa-sisa debu asap yang menempel di kulit selama di perjalanan. Ya, kita juga Bu Abang harus tetap aktif untuk cek

0: kualitas udara secara berkala melalui aplikasi atau situs BMKG sebelum kita memutuskan keluar rumah. Nah, kalau misalnya indeks udara menunjukkan kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, opsi terbaik adalah memesan makanan lewat layanan pesan antar atau online ya Mbok Abang, dan bisa kita nikmati di rumah saja. Jadi gitu Mbak Abang, kalau misalnya emang dah pengen bener keluar, carilah tempat-tempat yang aman di dalam ruangan. Jangan yang tepi-tepi jalan, yang ruangan terbuka Mbak Abang. Betul-betul berbahaya Mbak Abang ya. Bukan main-main dah nih, karena untuk bencana kita nih, karhutlah ini juga udah setara nasional ya Mbak Abang. Udah dinaikkan jadi skalanya nasional, bencana nasional gitu. Karena memang itu tadi, indeks udara kita udah sangat berbahaya. Jadi hati-hati Mbak Abang, kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita sendiri. Pakai masker kalau mau kemana-mana, kalau memang harus dan diwajibkan untuk keluar rumah. Tapi kalau enggak, kita di dalam rumah aja Mbak Abang ya. Dengarkan Pro 4 RRI Pontianak di rumah aja. Dengar radio, dengarkan semuanya lah informasi yang kita bagikan. Baiklah, itulah dia Mbak Abang ya, informasi pelesiran kita hari ini untuk Mbak Abang. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita yang harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya. Sebelum itu juga nanti kita pada pukul 17 lebihnya 50 menit kita akan kumandangan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi kita akan putarkan koleksi lagu-lagu religi untuk menemani Bu Abang. Jangan kemana-mana.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah. Jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Bo Abang, informasi olahraga. Setelah sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Polytron Pontianak International Challenge 2026, Kota Pontianak kembali menjadi panggung bulu tangkis internasional dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Event internasional ini mulai 1 hingga 6 September 2026. Pontianak menjadi tuan rumah Polytron Pontianak Indonesia Master 2026, turnamen yang masuk dalam rangkaian BEWF World Tour Super 100. Para pemain tidak hanya memperebutkan gelar juara dan hadiah, tetapi pun berkesempatan mengumpulkan poin ranking BEWF yang menjadi modal penting untuk memperbaiki posisi mereka di peringkat dunia. Indonesia Master 2026 ini menawarkan total hadiah sebesar $120,000. Besarnya hadiah dan poin ranking yang diperebutkan membuat persaingan dipastikan semakin ketat sejak babak awal hingga final. Polytron Pontianak Indonesia Master 2026 merupakan kolaborasi antara Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Pemprov PBSI Kalimantan Barat, dan Polytron sebagai sponsor utama. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Damai itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, jam 18 lebihnya 7 menit Bu Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini yang mau kita bahas adalah tradisi pembakaran kapal Wangkang bagi masyarakat Tionghoa ya Bu Abang. Nah, kalau kita ngomongkan soal tradisi masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya, ada satu tradisi yang cukup unik nih Bu Abang, penuh makna dan selalu menarik perhatian masyarakat, yaitu tradisi pembakaran kapal Wangkang. Nah, bagi sebagian orang yang baru pertama kali mendengarnya, mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya itu kapal Wangkang dan mengapa sebuah kapal harus dibuat lalu dibakar dalam sebuah ritual? Nah, kapal Wangkang ini Bu Abang bukan hanya sekedar kapal biasa, karena dalam tradisi masyarakat Tionghoa, khususnya dalam konteks budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, kapal tersebut menjadi bagian dari sebuah ritual yang memiliki makna simbolis, spiritual, sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kita ngelihat bentuknya Mbok Abang, kapal Wangkang biasanya dibuat dengan sangat serius dan penuh perhatian. Bahkan berbagai perlengkapan serta ornamen yang ada di dalamnya pun mempunyai makna tersendiri. Karena kapal ini secara simbolis dianggap sebagai sarana untuk membawa berbagai hal yang berkaitan dengan ritual menuju tempat yang diyakini sebagai tujuan perjalanan secara spiritual. Jadi, proses pembuatannya pun tidak bisa dianggap sekedar membuat sebuah replika kapal maksud saya untuk kemudian dibakar, melainkan ada rangkaian persiapan, doa, ritual dan berbagai ketentuan yang menjadi bagian penting dari keseluruhan tradisi tersebut. Nah, menariknya gini Bu Abang, tradisi seperti ini pun memperlihatkan bagaimana kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Sehingga Wangkang bukan hanya berbicara mengenai kepercayaan, tetapi pun mengenai sejarah komunitas, identitas budaya, gotong royong, serta hubungan antar generasi yang terus dipelihara sampai sekarang.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Kita lanjut lagi Bu Abang di adat kita tentang tradisi pembakaran kapal Wangkang bagi masyarakat Tionghoa. Nah Bu Abang, kita lanjutkan ya pembahasannya. Dan kalau tadi kita udah mengenal secara umum apa itu kapal Wangkang, sekarang kita akan melihat lebih dekat ya Bu Abang pada bagian yang paling menarik perhatian, yaitu proses pembakarannya. Bagi masyarakat yang menjalankan tradisi ini, pembakaran kapal tentu bukan dilakukan tanpa alasan, karena ada makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Dan ritual tersebut biasanya berkaitan dengan harapan agar berbagai hal yang dianggap tidak baik, penyakit, kesialan atau energi negatif dapat dijauhkan dari kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi bentuk doa agar lingkungan dan masyarakat memperoleh keselamatan, kedamaian, serta keberkahan. Nah setelah sampai pada tahap pembakaran, tentu ada rangkaian persiapan yang panjang, mulai dari pembuatan kapal, penghiasan, penyediaan berbagai perlengkapan ritual, sampai dengan pelaksanaan doa dan upacara yang melibatkan tokoh agama maupun masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut. Dalam suasana seperti ini, kita bisa melihat bagaimana sebuah kegiatan budaya mampu melibatkan banyak orang, karena ada yang bertugas mempersiapkan kapal, menyiapkan perlengkapan, mengatur jalannya prosesi, sampai masyarakat yang datang untuk menyaksikan dan memberikan penghormatan. Ketika akhirnya kapal Wangkang dibakar, api yang perlahan-lahan menghanguskan kapal tersebut secara simbolis dapat dimaknai sebagai sebuah proses pelepasan, yaitu melepaskan sesuatu yang dianggap sudah waktunya pergi, sekaligus mengirimkan doa dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Karena itulah Bu Abang, bagi masyarakat yang memahami nilai tradisi ini, pembakaran Wangkang bukan sekedar membakar benda, tetapi menjadi puncak dari sebuah rangkaian ritual yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang cukup dalam.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Masih bersama Mbok Yo di Adat Kita. Sampailah kita di segmen terakhir ya Mbok Abang, tentang tradisi pembakaran kapal Wangkang bagi masyarakat Tionghoa. Nah, pembahasan kita tentang tradisi pembakaran kapal Wangkang, dan dari cerita yang kita bahas tadi Mbok Abang, kita bisa memahami bahwa sebuah tradisi sebenarnya bukan hanya sesuatu yang dilakukan berulang kali karena udah menjadi kebiasaan, tetapi di dalamnya terdapat sejarah, nilai kehidupan, identitas masyarakat, dan cerita tentang bagaimana generasi sebelumnya mewariskan sesuatu kepada generasi setelahnya. Di tengah kehidupan yang semakin modern seperti sekarang, menjaga tradisi tentu itu bukan perkara yang selalu mudah karena masyarakat terus mengalami perubahan. Generasi muda memiliki banyak pilihan budaya dan hiburan, sementara informasi dari berbagai belahan dunia pun begitu mudah masuk melalui internet dan media sosial. Justru dalam kondisi seperti inilah tradisi seperti kapal Wangkang menjadi penting untuk terus dikenalkan. Bukan berarti semua orang harus menjalankan atau mempercayai setiap bagian dari ritual tersebut, tetapi setidaknya masyarakat khususnya generasi muda mengetahui bahwa di sekitar mereka ada warisan budaya yang mempunyai perjalanan sejarah dan nilai yang panjang.

Nah, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya pesan yang bisa kita ambil dari tradisi kapal Wangkang bukan hanya tentang ritual pembakaran kapal, tetapi pun tentang bagaimana manusia menghargai sejarah, menghormati para pendahulu, menjaga hubungan dengan komunitas, serta memiliki harapan agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap budaya, dan keinginan untuk menjaga keharmonisan tentu merupakan nilai yang tetap relevan meskipun zaman terus berubah. Nah, jadi Bu Abang, ketika suatu saat nanti kita ngelihat atau mendengar tentang pembakaran kapal Wangkang, mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya sebagai sebuah tradisi yang unik atau sebuah kapal yang dibakar, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang sebuah komunitas dalam menjaga identitas dan warisan budaya. Karena pada akhirnya Bu Abang, budaya akan tetap hidup bukan hanya karena bangunan, benda atau ritualnya masih ada, tetapi karena masih ada orang-orang yang mau mengenal, memahami, menceritakan dan meneruskan makna yang ada di baliknya kepada generasi berikutnya. Nah, semoga Bu Abang, adat kita kali ini menambah lagi pengetahuan kita, memperluas lagi Bu Abang pemahaman-pemahaman kita terhadap perbedaan adat istiadat suku dan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu deh Bu Abang ya. Jangan kemana-mana Bu Abang, tetap bersama saya di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

0: Baiklah Bu Abang, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Apa itu bekam?
2: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit. Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia, dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
0: Pontianak punya berita.
3: Bahwa Kementerian Dalam Negeri mendorong Kota Pontianak menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Local Service Delivery Program, khususnya dalam tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kemendagri menilai Pontianak memiliki kesiapan yang lebih matang dibanding daerah lain. Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda 4, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Amaryadi mengatakan keberhasilan LSDP tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi pun pada tata kelola, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan dunia usaha. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam mendorong ekonomi sirkular dan pencapaian indikator kinerja program. Amaryadi menjelaskan kunjungan lapangan memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengkonfirmasi catatan verifikasi teknis. Kedua, menelaah kesiapan pelaksanaan daerah. Ketiga, melakukan penjajakan tematik terkait output masing-masing project implementing unit atau PIU. Secara nasional, kunjungan lapangan LSDP dilakukan di 30 daerah lokasi program. Seluruh kunjungan dilaksanakan secara paralel bersama kementerian terkait untuk memastikan kesiapan daerah penerima program. Dan Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: Obang, Bang. Bang. Bang.
5: Ya. Ah, kenapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Kenapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi dulu ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi, berisi apa?
5: Nah, itu dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
5: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke bang?
5: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pula sayur ni tahu

0: eu pago.
1: Pemirsa, nyanggakeun lagu anu salajengna anu judul laguna Tepis Wiring hasil karya Amang Yaya Suharya, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.

0: berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya, sama-sama moderasi beragama.
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita. Sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara.

0: Ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Tak, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu. Kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda darah Muning, Tak. Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain, hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.
2: Uma, aku udahlah besar. Jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa. Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa.
1: Tidak, Bujang anakku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah apa kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya emak tak berikan kau pergi.
2: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.
0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak semata wayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi. Namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nanga Serawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Dara Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Dara Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Dara Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda,
2: Dinda
1: melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi, Kanda ini...
0: Betapa terkejutnya Dara Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan. Menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya. Sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh!
1: Kanda! Oh,
2: sakit sekali!
1: Kanda!
0: Dara Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya Dara Muning dan Bujang Munang, melainkan sebongkah batu. Iya, Bujang Munang dan Dara Muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Begitu ya Bu ceritanya, pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, ta.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
6: baru pergi ke Kota Pinang. Tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
7: Ah, itu dia.
8: Cincah Rasila.
9: Mau beli panci ke Pontianak.
8: Terus?
9: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
10: Makan kelepon di terang bulan.
8: Cantik.
10: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
8: Cantik. Sedap.
10: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
8: Betul.
11: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
5: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Si kain katun coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Ya mau abang, masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih bersama Mbok Yo pastinya. Nah di jam 20 lebihnya 25 menit Mbok Abang, kita udah masuk dalam program Beja Bepantun, Bepantun dengan Santun. Temanya malam ini pantun jenaka. Ya, jadi sila buat Bu Abang yang nak berjenaka-jenaka malam ini di 08115700943 atau di line telepon kita 0561571571. Bijak berpantun.
1: Bijak berpantun santun, Bu Yo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Oh, Banjar nih.
0: Apa kabar Pak Mo?
1: Sehat.
0: Sehat. Kak Aura mana?
1: Sehat ade nih.
0: Ade. Ah, apa? Ah.
1: Dengan Bu Yo deh nih.
0: Oh. Amin.
1: Ah, ini pantas kecantum Bu Yo.
0: Ah, apa tuh?
1: Saya sengaja lah sokos daso. Kena saya kan bila obat. Saya mau tanya sembuh yo.
0: Apa tuh?
1: Apa yo mau jadi sahabat.
0: Oh, mau lah kok jadi sahabat. Lah. Kenapa kalau lebih dari sahabat kena garuk ke aura nanti?
1: Ya, saya coba lagi sama pengaya tu. Kalau dia dua, satu lagi. Boleh enak makan obat. Harus makan obat tu tidak. Saya punya sahabat macam itu Mbok Yo. Orangnya paling setia.
0: Oh, iyalah. Iyalah.
1: Satu lagi. Boleh enak makan sekaya. Boleh enak makan roti. Mbok Yo tambah setia. Setia sehidup.
0: Asik.
1: Satu lagi. Ada orang namanya Siti. Tinggal di Muara Kubu. Saya sayang sama itu ulangi.
0: Cepat dok.
1: Orang Siti. Dia tinggal di Muara Kubu. Tahu sayang sama Mbok Yo. Biar Bang Jack yang cemburu. Ini rumah menyambung loh.
2: Selamat malam, Mbok Yo.
0: Iya.
2: Ini pantun buat paling enak makan roti mayang. Roti mayang. Salam.
0: Putus-putus suaranya nih. Ulangi lo.
2: Halo.
0: Putus-putus suaranya.
2: Ini putus-putus enggak? Ini ada ya. Paling enak makan roti mayang. Roti mayang paling manis. Salamnya salam saya buat Mbok Yo yang manis.
0: Aduh, makasih Blonggo.
2: Salam sayangnya Mbok Yo.
0: Salam sayang juga Kak Aura.
2: Ini buat pantun Mbok Uma balas.
0: Boleh.
2: Paling enak makan sayur keladi. Sama sayur kecamba. Pak Mo semakin hari semakin jadi selalu nak nambah.
0: Memang minta garuk memang.
2: Aku dah boyo. Seperti lagi boyo.
0: Boleh.
2: Ke Sungai Raya membeli baju. Bajunya warna biru. Tunggu ya nanti saya garuk dia boyo.
0: Pakai apa?
2: Setelah masuk kelambu.
0: Itulah ini cerita nih.
2: Pakai itu tuh, pakai garuk apa? Bikin nano apa namanya?
0: Apa
2: anu, kita bikin nano kelapa tuh. Kan tajam tuh. Siap-siap ya nunggu masuk kelambu.
0: Lelas tuh lelas.
2: Lelas semua saya garuk tunggu ya.
0: Kaulah.
2: Udahlah ya Mbok Yo.
0: Iya.
2: Selamat malam buat Mbok Yo.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Aura dan Pak Mo. Semoga lah Pak Mo aman malam ini ya. Tidur tak nak kena garuk Kak Aura. Hah, saya baca dulu chat WhatsApp nih. Ada Bang Udin di Tanjung Raya malam Mbok Yo. Pasti banyak pujangga yang masuk malam ini. Itulah ditunggu Mang pujangga-pujangga kita nih. Ada Bang Panji Combat juga. Tanam ubi, tanam di gunung. Duduk berdiri memegang cawan. Pagi-pagi duduk temenung. Nunggukan hari ini tak mau hujan. Oh, betul. Padahal dah September kan. Besok kan biasa kalau dah September dah masuk-masuk musim penghujan. Tapi mudah-mudahan besok hujan ya Bu Abang. Amin, amin, amin, amin, amin. Bijak Bu Pantun.
3: Berpantun dengan santun saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ayang jaga suara.
0: Apa kabar?
3: Baik sayang, ayang apa kabar?
0: Ah, kabar baik juga.
3: Ah, sila. Pergi ke pasar membeli baju. Baju dibeli berwarna biru. Apa kabar kekasih kumbu?
0: Aduh.
3: Jaga, ini ingin tahu.
0: Aduh, kabar baik.
3: Pergi pantun yang.
0: Tak pantun. Ah.
3: Ah, nanti lagi ya, Yang, ya.
0: Oke deh.
3: Selamat ya.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Jaka Suara. Ra. Sila lagi buat Bu Abang yang ingin bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Bu Pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Febrian Dini.
0: Di mana dan apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Cile pantunnya.
2: Apa tuh jenaka, Kak Boyo, ya? Kami mau coba dulu, ya.
0: Boleh.
2: Pohon katus, ulat melengkung. Cari benang kusut, rupanya banyak. Nonton sirkus, manjat di panggung. Kaki kesangkut, celana koyak.
0: Sian.
2: Makan sedikit, rupanya kembung. Pantai panjang ke tepi, selalu ke muara. Jalan berjinjit, membawa karung. Mengintip ayam wali, mau dibawa. Kumpul di teras, setelah makan. Di pagi hari membakar tiang bendera. Mikul beras tumpah di jalan. Berlari-lari dikejar orang gila. Sapi betina diperas sakit. Masuk

0: dia bilang ando tinggal sontak bela rokok. Malam ini pamu tidur. Asa pamu tidur di dapur. Tak rasa tidur di kamu mak tunggu tak garu kan dah lokal pula. Tentang tak tajam pau telapak tu.
1: Itu sih dah bukan lelah lagi dah.
0: Ha. Tidur kan dah sadar nyenyak kan di bawah dalam garu tu kan. Yalah pamu nak apa nak apalah. Ha.
1: Itu dia. Biasa ya, nama kau dah bergaruk-garuk ni pagi pakai parut kelapa. Sedap tu, maka pakmu hati-hati memang saya bilang. Asyik lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 08-11-570-0943 atau di line telepon 0561-571-571.

0: Iya, cobalah balas pantun Bang Jaka Suara tadi. Iya, nak nanya saya tadi kan, kabar saya pergi ke pasar membeli jamu, pulangnya membawa bunga melati. Nah, inilah dia. Baik kabarku. Semoga Bang Jaka Suara pun selalu sehat seperti hari ini. Sila buat abang yang lain yang nak bergabung. Oh, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Bayu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anista di Uka-Uka.
0: Apa kabar, Uka-Uka?
1: Baik, banyak debu.
0: Banyak kambut. Oh, apa lagi lah ya?
1: Pantun apa nih?
0: Pantun jenaka.
1: Ini pantun jenaka yang lama ya? Ya?
0: Nah, tak apa-apa.
1: Pisang rebus di dalam panci. Panci sumbing, jangan di jerang.
0: Nah.
1: Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang sembahyang.
0: Oh, bukan-bukan agek dah.
1: Apa agek ya, Mbak Yu? Meja hitam digantung dasi, baru dipinjam pakai pesta. Ketika ayam jadi polisi, musang di hutan masuk penjara.
0: Siane musang tuh.
1: Itulah satu agek ya. Pohon manggis basangnya patah, kilat menyambar di pagi hari, tikus menangis di tengah tawa, melihat ular terbang tinggi. Nah, itu aja ya. Salam pemantun dan adik saya Desi, di Salat Panjang. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Yo, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan Mak Yenya juga.
0: Siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai
1: nanti
0: jumpa.
1: Lagi, Bayu, ya.
0: Oh, oke deh.
1: Selamat malam.
0: Malam. Itu deh Kak Anista di Uka-Uka. Uka-Uka. Hehe.

0: Burung pipit terbang ke taman, hinggap sebentar di atas batu. Udah dandan berjam-jaman, ternyata lupa pakai sepatu. Siapa punya kebiasaan begini ini, saking dia sibuk berdandan, begincu, berbedak, iya kan, berpupung, pergi berjalan lupa dia pakai sepatu. Jangan sampai begitu ya buat abang ya. Masih lagi buat abang yang lain, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, buat iya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wardi, tengah sekapuas.
0: Apa kabar Bang Wardi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah makan?
1: Dah.
0: Apa lauk?
1: Ya semuk yo, telur dadar saja.
0: Sedap.
1: Sedap.
0: Sila pantunnya.
1: Pantun bambu. Membeli minyak dengan di daerah Sepadio. Membeli nangkap Belanda di Sungai Raya. Saya mau menanya, saya mau bertanya dengan Bu Yu.
0: Apa tuh?
1: Apakah kabar

0: Anda Yahya.
1: Ya. Apa ya?
0: Apa? Ah. Ya? Berapa malam dah tak nak gabung.
1: Ya? Oh, iya. Kemarin-kemarin tak ada kat dia?
0: Tak ada, saya telefon nombor beliau pun tak ada aktif, Mbok Yo.
1: Walah, mudah-mudahan sehatlah ya.
0: Ah, sehat je kan dah ya. Kenapa dia orang sebelah pun tak ada kan, Mbok Yo? Biasa kan ada orang tu dia orang sebelah.
1: Yelah, semoga jak sehat-sehat pokoknya.
0: Sehat je kan dah. Rindu kan orang kanda ni.
1: Rindu kita bersakat-sakat kan?
0: Rindu bersakat, rindu ayu Mbok Yo.
1: Betul.
0: Semoga besok kanda bisa gabung ya kanda
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Kanda. Amin. Dengar kali kanda ni.
1: Ada lagi tak?
0: Sementara cuma satu lah.
1: Okey deh.
0: Waktu kita mau kembali. Mu,
1: siap.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Itu dia ya dari Bang Wardi untuk kanda. Betul gak ya? Berarti saya pun kemarin 2 hari open itu gak ya buat abang ya? Nggak ada gak kanda Yahya? Semoga sehat ya kanda Yahya. Apapun kendalanya gitu ya. Kita doakan bersama semoga sehat-sehat. Ini ada pantun sikit lah balasan untuk Bang Wardi tadi yang nanya kanda Yahya ya. Naik sepeda membawa peti. Peti dibuka isinya semangka. Bang Wardi datang membawa berita hati. Kanda Yahya sehat atau sibuk menghilang entah kemana. Moga-moga sehat-sehat lah pokoknya ya. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
2: Pantun dengan satu.
1: Iya. Kak Tini, sila.
2: Jalan padat nyemplung ke kali bergegar. Datang ke pulau duduk nongkrong tidak berkawan. Ikan diikat digantung tali dia menggelepar-gelepar. Dibawakan pisau mau dipotong dia sawan. Datang ke Bandung tapi kabut lewat kuburan. Jika ingin berkunjung, berkunjunglah bisa jalan dengan makan pengkang. Ayam bersabung kaki kesangkut kawat jemuran. Kucing meraung-raung minta makan tulang ayam panggang. Jawa ke Bali jalan berkerikil bisa-bisa keduluan datang banjir. Dikejar-kejar kaki sakit karena tergiling. Dikejar-kejar kaki sakit karena terguling dengan telentang.
1: Putus-putus.
2: Berkelahi dengan kancil gara-gara dan pisang sesisit. Ular lapar lagi membelit anak kambing yang sedang makan rumput. Itu dulu Boya. Makasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Bijak berpantun dengan santun Boya. Nah, ini pantun tu Bang Yahya loh. Kalau enak kuih sekaya, apa lebih enak kuih bahulu. Ini pantun untuk Bang Yahya. Semoga Bang Yahya sehat selalu.
1: Amin.
3: Tak ada kau berita ni sian.
1: Itulah kemana
3: selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mu. Saya bacakan dulu juga pantun di chat WhatsApp. Ada Bujang Kelana. Ikan sepat makan sukun. Ikan betuk lari berenang. Tak sempat ikut berpantun karena masih sibuk nampal kelayang. Kata, nampal kelayang tolen. Iya kan? Selanjutnya, bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Putri Ayu olah-olah kubur.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Aman terkendali.
4: Ayu, bagaimana gak kabarnya?
1: Kabar baik, seperti yang terdengar nilah dia.
4: Iyalah, mudah-mudahan sehat selalu ya keluarga.
1: Amin, amin, amin, amin. Manjang gak sehat-sehat selalu sekeluarga.
4: Masih banyak air orang lain beli semua.
1: Itulah, gik ngantri di Pontianak ni anak galon, air galon.
4: Orang lain banyak beli 100 liter 100 ribu.
1: Selap. Itulah namanya. Mudah-mudahan lah besok hujan.
4: Amin. Ya ber nih hujan ya.
1: Kok udah ber nih hujan ya?
4: Ya.
1: Silalah pantunnya.
4: Buah pendam sedap dimakan. Anak itik membawa anak. Salah burung bio dan anak itik membawa anak. Selamat malam Mak Jang ucapkan.
1: Selamat malam
4: kepada Mbok Yo yang cantik di Pontianak.
1: Ini nih yang saya suka nih.
4: Biasa kan pantun itu.
1: Lanjut.
4: Banyak nyamuk dimakan burung dara. Terus entak-entak nyamuknya lari. Kalau Pak Muk dia marah dengan wara dengan aura. Palaknya ngentak ngenyut. Aura sambil menari-nari. itu ya lo ya.
1: Iyalah.
4: Selamat malam.
1: Itu dia Putri Ayu udah bergabung bersama kita malam ini. Pokoknya sehat selalu juga untuk manjang sekeluarga ya. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya, sila di 0561 571 571 atau di 0811 570 0811 570 0043. Astaga, pedup. Buat saya nomor.

0: Masih ditunggu untuk Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Ada yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung, selamat mendengarkan kita di Bijak Bu Pantun. Mau bergabung pun boleh, temanya pun Bu Yo Pantun Jenak Kah, bijak berpantun. Bentar, tahan lo. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Jakarta, Bang Niko.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar
1: Mbok
0: baik.
1: Yo, gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga.
1: Apa tema pantunnya, Boyo?
0: Kenapa?
1: Pantunnya apa tema?
0: Temanya jenaka.
1: Oh, jenaka. Nanti anak masih berkabut.
0: Masih asap dong.
1: Ya. Oh, Jakarta udah hujan.
0: Iyalah, iri.
1: Nggak dikirim dari Jakarta.
0: Iya, kirim ya. Kan? Kirim ya, ditiup ya.
1: Pakai apa titipan? Apa JE?
0: Boleh yang paling cepat lah pokoknya.
1: Ya, pantun dulu ya, Boyo.
0: Boleh.
1: Pergi ke kebun memetik manggis.
0: Mm-mm.
1: Pergi ke sungai memancing gabus.
0: Mm-mm.
1: Tertawa sambil menangis.
0: Nah.
1: Lihat kucing dikejar-kejar tikus.
0: Terbalik.
1: Makasih Mbok Yo.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malah sedapmu di Jakarta dah hujan. Mudah-mudahan malam ini atau besok dan seterusnya gitu dah hujan. Terbantu gak damkar segala macam ya Mbok Abang untuk padamkan api di Kota Pontianak, Kuburaya, Kalimantan Barat. Pokoknya semua pulau Kalimantan ya, kita harapkan ada hujan. Biarlah api-api itu cepat padam semuanya. Udara kita kembali sehat lagi Mbok Abang. Amin. Sila lagi pun Mbok Abang yang lain. Bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun Mbok Yo.
0: Iya Bang Wardi.
2: Nyambung lagi kita.
0: Boleh.
2: Ini buat Bang Hendra nih. Saya. Minta pantun pula tadi.
0: Tadi agak dia mau bergabung.
2: Tak mau gabung, dengar ya dia. Pantunnya gini nih, Mbok Yo.
0: Apa tu?
2: Ini hari cerah, membeli melau. Habis itu membeli buah kurma. Buat Mbak Hendra, janganlah selalu galau.
0: Mengapa pula?
2: Tak tahulah tu, semoga nanti tahun depan atau bulan depan saya bisa datang ke rumah.
0: Iyalah.
2: Rumah beliau maksudnya. Tak ada bawa soalan kita ni Mbok Yo. Itu ya kali ni Mbok Yo ya. Baik Mbok Yo, saya selalu keluarga.
0: Amin.
2: Makasih Mbok Yo.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Weldy. Berikutnya bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, Putri Ayu.
3: Iya, saya.
0: Hasil pantunnya.
3: Makin ayu ya umur 17 nih.
0: Awet muda namanya.
3: Kita tak beradik kan gemba gitu kan?
0: Asli, mana lawan. pantunnya.
3: Masang panji ya. Masang panji-panji di bawah pokok Golkar. Pandai pula lari di pokok Jaiton. Wahai Bang Panji, apa di kabar? Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
3: Dia pantun lucu lah tu. Bang Jack ada masuk pantun?
0: Belum, dah ke mana kat beliau ni?
3: Oh, lama dah tak masuk pantunnya.
0: Sama dengan Kandah Yahya kat dia.
3: Oh gitu.
0: Ramak tak bergabung.
3: Tunggu ya dia, kabar dengan dia.
0: Itulah.
3: Tunggu ya dia. Itulah. Dahlah dia tu mak pantun tak mau nyinggol ni. Manjang dia.
0: Pelasah he.
3: Manjang merajuk kak. Lupa dia merajuk kak.
0: Aduh, minta pelasah memang tu.
3: Nah. Tunggu ya.
0: Ada lagi?
3: Nah, dah nanti lagi.
0: Okey lah.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia Putri Ayu kita ya. Selanjutnya ada Bang Amin Sanjaya nih, Tanjung Raya. Udah bergabung di chat WhatsApp. Berenang seekor anak itik. Ketika berenang terlilit tali. Selamat malam Mbok Yo yang cantik. Apa kabar di malam ini? Oh, inilah muji-muji begini yang bikin saya melayang-layang di udara nih. Makasih, kabar saya baik Bang Amin Sanjaya. Selanjutnya bijak berpantun. Alamak terputus, nanti coba lagi ya bergabung bersama saya. Bijak berpantun. Halo?
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Menggigil berlari-lari badan beriang. Kipas mati di ruangan, lalu meleleh. Kancil menari-nari kegirangan. Lepas dari kurungan, mau disembelih. Cuaca mendung masuk angin. Melatih kamboja bunga bersusu. Karena bergoyang jatuh terpelantik. Kukira citra meraung-raung. Patah dahan daun gugur. Maunya lapar karena dia capek. Gajah berjalan nyemplung ke sumur. Padannya besar tak bisa naik. Putus kawat jadi dua. Belajar daring cuma sebulan. Tikus melompat dari jendela. Dikejar kucing karena musuhan. Nah, gitu aja Boyo.
0: Iya.
3: Suara kami agak serat, tak enak suara kami.
0: Aduh,
3: Boyo.
0: Aduh, siapa, cepat sehat ya.
3: Makasih Boyo.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Jangan pantun santun Bu Yo.
0: Iya Pak Mo.
4: Nah, ini saya boleh pantun panjang.
0: Boleh.
4: Sini raya punya lagata. Ketaknya panjanglah panjang. Apa sebab pala bawang ngentak-ngentak? Kena ngentak mikir kan panjang. Apa nak ngentak ulang mungkin kan panjang. Atau pemimpin pala
0: siap.
4: Semoga lah banyak sesuatu keluarga.
0: Amin.
4: Kumalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Pak Mu. Ya, saya bacakan lagi nih, ada chat WhatsApp ya dari Bang Amin Sanjaya. Mari berjalan-berjalan ke alun-alun, jangan lupa membawa kapak. Melihat monyet jatuh dari pohon, anak kucing ketawa terbahak-bahak. Betul kan? Enggak. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Bergabung lagi Putri Ayu kita.
3: Masuk lagi nih. Untuk Sanjaya nih.
0: Boleh.
3: Mari bercermin di tepi layar. Burung madu terbang melayang. Apa kabar Bang Amin Sanjaya? Manjang dah rindu sama Kak Ayang. Komah lah.
0: Oh, komah lah.
3: Macam cepedak ni, Anya. Tadi nak jangan ambil cepedak. Satu butik 5 kilo berat.
0: Aduh, sedapnya.
3: Tapi itulah. Sekarang ni susah nak laku kan. Ini panas.
0: Iya sih, betul.
3: Lungguk bah pokok.
0: Iyalah.
3: Jangan asyik meraya pun. Tak dirau kan. Tapi sayangnya.
0: Okey deh.
3: Tetap terhina Kak Jibangi. Tak sarga bersingat Kak Jibatan.
0: Harus. Makasih Manjang Siti. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Di pohon mempelam cibung beo, bung cama di dahan randu. Selamat malam, wahai Mbok Yu.
0: Selamat malam.
5: Saya Awi Kobar, si Putra Lugu.
0: Apa kabar Bang Awi Kobar Putra Lugu?
5: di atas segala sebelum gelatik. Ingat pula seburung beo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbok Yo?
0: Alhamdulillah kabar saya baik gak?
5: Walaupun panas ya.
0: Betul.
5: Gimana? Cuman dia apa ini? Ada pertanyaan tapi bisa jawab sendiri lah ya. Perbedaan Indonesia di Eropa lah ya. Begini ya, pohon cempa, bunga cempa, dahannya rendah, gugur daunnya ketimpa seng. Kalau di Eropa, saljunya salju basah. Kalau di Indonesia, saljunya salju kering. Yang terbangan itu kering.
0: Aromanya pun anu kan, aroma-aroma asap ya.
5: Keringan yang beda-beda kan. Begitu juga buah ininya, buah anggur. Buah anggur Eropa itu manis ya kan ini. Kalau anggur Borneo itu asam. Lambai. Oh ini satu lagi ya. Pohon kesum daunnya rontok, dahannya mereng ke arah utara, tikus senyum jalan belenggo, melihat kucing menggunting kuku.
0: Alamak,
5: ketajaman takut apa? Digunting ya, Pak Tega dia tikus. Oke, nampak macam itu lah. Sampai jumpa lah, ya, ya.
0: Nah, pantun terakhir ni, waktu saya sikit ni.
5: Iyalah. Untuk manjang lah, ya. Ya, ke selat panjang. Keselanjak dari selat panjang. Mana ya? Oh, ke selat panjang memberi syukur. Ke selat panjang memberi syukur. Sukun dibeli jumlah tiga. Dengan manjang masuk pantun. Kami mendengar merasa bahagia.
0: Betul.
5: Ya,
0: lah,
5: ya. Iyalah, karena udah di ujung ya, Mbak.
0: Betul.
5: Ya. Ini kuat beton, kuat baja, belajar rakit kuat dan tahan. Di ujung terselit doa, semoga yang sakit diberi kesembuhan.
0: Amin.
5: Jambu lobak buah rambutan, ikat tangkai memakai tali, salam kompak, salam persahabatan, buat sebuah tanpa terkecuali. Burung apa, buah melinjo. Daun melinjo, daun selasi, ambil selebar, simpan di lemari. Buat Mbok Yo, terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya Awik Kobar, nak undur diri.
0: Siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih, itu dia tadi Bang Awik, penelpon terakhir kita malam ini di Bijak Bepantun, Bu Abang. Waktulah yang memisahkan kita. Yang udah bergabung di WhatsApp dan telepon, makasih. Udah chat di WhatsApp juga, makasih banyak. Yang belum sempat bergabung, kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeda, Bu Abang. Makasih udah ngawankan saya dari sore tadi sampai sekarang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Setelah ini masih ada tundang, kemudian ada bekesah yang berjudul Catatan Perjalanan di Tanah Matan yang dibawakan oleh Mbok Nani, ya Mbok Abang. Jadi tetap bersama kita sampai tutup siaran nanti menemani istirahatnya Mbok Abang. Saya pamit ya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa. Sehat selalu Mbok Abang.
6: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton. Jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Bukan cupang sembarang cupang. Cupang diambek di alam maya. Bukanlah datang sembarang datang. Datangnya kami nak nyemarakkan budaya.
1: Mantap.
0: Jentek-jentek makanan cupang.
1: Apa pula tu?
0: Menawan sungguh si ikan silo. Sayang cantik mau bertundang. Janganlah gadoh, dengarkan dulu.
1: Dengarkan ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami Sanggar Seni Tundang Kerama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin menyapa para pendengar yang selalu stay tune di RRI Pro 4 pada frekuensi 94,3 FM. Selamat bermalam minggu dan beraktivitas. Jangan lupa selalu waspada dengan disiplin, menaati protokol kesehatan COVID-19. Dan bagi yang lagi beristirahat, semoga penampilan ini dapat menghibur sekaligus mencerahkan kita semua. Para pendengar Pro 4 yang budiman, sebelum kita menampilkan tundang, sebagai salam pembuka, mari kita dengarkan sebuah syair Melayu, gubahan Ayahanda Syopan Syodikin berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: siang dan malam.
1: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Gorenglah sukun, memanglah lemak. Goreng dicampur, serbok cendana. Dengarlah pantun, tundang kerama. Semoga menghibur, juga berguna. Ikan biawan, ikan betutu. Ayo kawan-kawan, mainkan gendangnya tuh.

0: Nah, sahabat budaya, sekarang nasi lemak nih dah langka. Adanya cuman di kampung Durian Runto, tempatnya Upin dan Ipin je. Semogalah ada warga kita yang masih melestarikan kuliner nasi lemak nih ya.
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti Kepulauan Riau. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca. Lalu, daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Nah, sahabat budaya yang budiman, ya, seni tundang kerama Kelurahan Mariana ini, ya, kami bentuk beberapa tahun yang silam, sekitar tahun 2017 yang lalu, ya. Kemudian di beberapa penampilan biasanya kami membagi beberapa sesi tundang kerama tersebut, ya. Nah, sesi yang pertama tadi yang sudah ditampilkan oleh Ananda Rizky Kamila itu adalah namanya sesi pantun pembuka. Nah, di pantun pembuka ini biasanya kita menjelaskan ataupun menghimbau kepada para pendengar, ya, untuk melestarikan seni budaya dan perkenalan grup Sanggar Tundang Kerama ini. Nah, seperti itu.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sahabat budaya, pada malam ini kami nak berhikmat mencoba menyapa atau kok istilah udara tuh menyenggol para penjabat kita yang telah banyak berjasa dan menjadi inspirasi sanggar tundang kerama ini. Tapi lewat pantun jak lah ya, biar lebih bale kata budak-budak ponti. Boleh ndak nih?
1: Boleh.
0: Nah, semoga jak lah bapak ibu yang kamek senggol nih menyimak perempat gak nih. Nah ya, kita mulai.

0: Nah, sahabat budaya, para penjabat ni dah kami doakan. Semogalah rezeki sanggar tundang keramak pon semakin bertambah lancar dan nantinya bisa diundang ke event-event yang prestisius lagi. Amin.
1: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
2: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Sahabat budaya, pada session kedua yaitu Ananda Rizky Kamila menyampaikan tundang menyapa. Nah, tundang menyapa ini biasanya berisi tentang pantun-pantun sapaan untuk para undangan, untuk para petinggi daerah, atau untuk siapa saja yang biasanya dipesankan kepada kami untuk disapa. Dan biasanya kadangkala juga kita berkelakar, namun kalau ditundang kerama ini ya, kelakar yang kita buat atau job-job yang kita buat itu tidaklah boleh mengabaikan sopan santun yang ada. Nah, jadi alhamdulillah di selama tundang kerama nampil belum pernah ada orang yang tersinggung dengan sapaan-sapaan pada tundang kerama yang kami buat ini. Nah, demikian sahabat budaya ya, nanti akan kita dengar lagi pada session berikutnya, yaitu tundang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat berikut ini.
1: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Nah, sahabat budaya, ada tundang tema PHBS. Apa PHBS itu, sahabat budaya? PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Nah, sahabat budaya dimanapun berada, mari sama-sama kita jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar kita. Dolo ada gerakan menanam 1000 pohon, germas, bulan bakti gotong royong, dan gerakan lainnya. Janganlah semua gerakan itu hanya seremonial belaka. Ndak ke sahabat budaya? Tak ada tindak lanjutnya, jadi tak berguna. Ha, begitu banjir, barok berkalut semua.

Nah, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, ya, tadi telah kita dengarkan Ananda Rizky Kamila, penutur pantun dari Sanggar Tundang Kerama, menyampaikan pantun pesan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sesi ini biasanya ketika kita tampil di suatu acara, biasanya si pengundang kita itu akan memberikan pesan-pesan biasanya. Nah, minta tolong disampaikan pesan ini, pesan itu. Nah, salah satu pesan yang pernah kami sampaikan dan kami buat yaitu pantun tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini mudah-mudahan pantun-pantun ini dapat mencerahkan kita semua, dapat mengubah perilaku-perilaku kita walaupun lewat kesenian tundang Melayu ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita dengarkan tundang penutup. Nah, untuk tundang penutup ini biasanya tidak banyak bait-bait pantunnya, hanya sekedar untuk menutup penampilan sebuah sangga atau grup tundang yang biasanya juga berisi permintaan maaf dan menutup kegiatan kesenian tersebut. Nah,

0: Bila memahat, kayu nyesaga. Pokoklah palem tumbuh di rimba. Kitalah sehat dengan olahraga. Bukannya ngelem atau melantak narkoba. Terjengap-jengap makan kelepon.
1: Apa pula tu?
0: Sebab lupa baca bismillah. Mohon dimaaf, minta diampun.
1: Yalah.
0: Jika penampilan kami hilap dan salah. Kami penampilan.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami, Sanggar Seni Tundang Krama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sobat budaya dimanapun tuan dan puan berada, Sanggar Tundang Krama juga membuat tundang bertema 10 indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai upaya kami untuk mendukung program kesehatan masyarakat dengan mengubah perilaku lewat bait-bait pantun. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan kepada semua bahwa kesenian tradisional Melayu seperti tundang ini pun bisa dapat dijadikan media untuk promosi dan sosialisasi berbagai program pemerintah dan masyarakat. Seni budaya tidak hanya sekedar hiburan belaka, tetapi harus lebih bermakna. Sayuk cendawan dimakan ci ijot. Ayo kawan-kawan kita lanjut. Wahai semuanya.

Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat. Karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Sobat budaya yang sungguh hebat, untuk mendukung gerakan bersinar, yaitu gerakan bersih narkoba di Kota Pontianak nih, kami juga membuatkan tundang anti narkotika. Tundang ini berisi pesan-pesan dan kampanye tentang bahaya narkoba. Semoga tundang ini dapat menggugah kita semua tentang perlunya kita menghindari dan memberantas peredaran gelap narkotika. Yuk, kita bersama mengangkat bendera dan panji-panji siap perang menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak yang kita cintai ini. Ikan biawan ditangkap buaya. Ayo kawan-kawan, tingkahkan gendangnya.

0: loh. Sobat budaya, P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yuk kita dukung sama-sama ya.
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti Kepulauan Riau. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca. Lalu, daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
0: Di kota

tema persembahan Sanggar Seni Tunang Kerama pada hari ini. Semoga dapat menghibur dan memperkaya khazanah budaya Melayu Kota Pontianak. Bila memahat, kayunya saga. Pokoklah palem, tumbuh di rimba. Kitalah sehat dengan olahraga. Bukannya ngelem atau melantak narkoba. Terjengap-jengap makan kelepon. Sebab lupa baca bismillah. Mohon dimaaf, minta diampun. Jika penampilan kami hilap dan salah. Terima kasih kepada Sobat Budaya yang selalu setia menyimak program-program lawar dari RRI Pro 4 Pontianak ni. Terima kasih pula kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Pro 4 Pontianak atas kesempatan dan dukungannya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 4 Media Pelestari Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum Mbak Abang, apa kabarnya nih? Ya Allah, jumpa lagi ya kita di malam hari ini dalam acara Berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Gimana Mbak Abang kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik ya. Walaupun kota Pontianak kita nih masih diselimuti oleh kabut asap. Nah, kita doalah sama-sama ya. Semoga kabut asap kita nih cepat hilang ya. Cepatlah kita bisa beraktivitas lagi ya. Biasalah kalau udah malam kan adegak kita nih pengen nak berjalan. Nah, ini udah berapa hari nih kita gak berjalan karena kabut asap yang semakin tebal. Nah, Bu Abang pun kalau memang tak ada apa namanya keperluan yang mendesak, janganlah dulu ya nak keluar, apalagi yang bawa budak kecil. Bukan apa, kabut ini memang tak kelihatan benar ya, tapi debu-debunya tuh bisa membuat kita gak enak, buat kita gak sehat ya Mbak Bang ya. Yalah, malam hari ini Mbok Nani mau ngantarkan lagi cerita-cerita ya, kisah-kisah, bukan cerita, kisah-kisah yang udah nyampe di meja siarnya Pro 4 RRI Pontianak. Kisah-kisah udah ada beberapa lah nih kisah-kisah yang masuk ya. Mbok Nani masih nunggu gak nih kisah-kisah lainnya lagi nih dalam acara berkisah kita ya. Malam hari ini ada sebuah kisah ya dari Andika Galih. Judulnya Catatan Perjalanan di Tanah Matan. Ini nih kisahnya ya. Iyalah, kalau kayak gitu sebelum Mbok Nani bacakan kisahnya atau Mbok Nani sampaikan kisahnya, Mbok Nani kasih dulu ya satu buah lagu untuk Mbok Abang semua.

Baik, Mbok Abang, sekarang lanjut ya. Mbok Nani akan bacakan kisahnya dari Andika Galih, judulnya Catatan Perjalanan di Tanah Matan. Udara pagi di Kota Ketapang menyambutku dengan kehangatan yang khas. Bau tanah basah berpadu dengan aroma hembusan angin di Sungai Pawan yang legendaris. Namaku Rian, seorang penulis dan fotografer perjalanan yang mendapat penugasan khusus untuk mendokumentasikan keindahan tersembunyi di salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Ketapang. Perjalananku dimulai dari jantung kota, tepat di sekitar Tugu Ale-Ale. Monumen berbentuk cangkang kerang air tawar berwarna putih bersih itu berdiri megah, dikelilingi lalu-lalang warga lokal yang ramah. Ale-Ale bukan sekedar kerang kecil penghuni sungai bagi masyarakat Ketapang. Dia adalah simbol identitas, simbol kebersamaan dan maskot kuliner yang melekat erat pada julukan kota ini, Bumi Ale-Ale. Silakan dicoba, Abang Ganteng. Ale-ale bumbu tumis pedas manis. Masih hangat nih. Sapa Maina, seorang penjual kuliner tradisional di dekat kawasan pelabuhan. Aku mampir sejenak, memesan semangkuk nasi hangat bertabur ale-ale segar dengan bumbu rempah yang menggugah selera. Rasanya gurih, kenyal, berpadu sempurna dengan pedasnya cabai rawit lokal. Di sela-sela sarapan pagi itu, Maina bercerita banyak tentang bagaimana Sungai Pawan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sejak zaman Kesultanan Matan Tanjungpura. Obrolan singkat yang hangat itu membuka mataku bahwa pariwisata Ketapang tidak hanya tentang pemandangan alamnya yang mempesona, melainkan juga tentang denyut kehidupan manusianya yang syarat akan nilai budaya. Puas menikmati sarapan khas, langkah kakiku bergeser menelusuri jejak masa lampau. Ketapang menyimpan sejarah panjang sebagai pusat kerajaan Islam yang disegani pada masanya. Destinasi berikutnya adalah Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura. Bangunan keraton dengan dominasi warna kuning dan hijau khas Melayu berdiri anggun di Kelurahan Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong. Saat aku menapakkan kaki di halaman keraton, seorang pemelihara situs sejarah bernama Pak Raden menyambutku dengan senyum ramah. Beliau dengan antusias mengantarkan aku masuk ke dalam ruangan pamer yang menyimpan berbagai koleksi pusaka peninggalan Sultan Matan. Mulai dari pakaian kebesaran, singgasana kerajaan, hingga meriam kuno yang menjadi saksi bisu pertahanan masa lalu. Sejarah bukanlah sekedar deretan angka tahun, Nak Rian, ujar Pak Raden sambil menunjukkan sebuah naskah kuno berbingkai kaca. Ini adalah kompas agar kita tahu dari mana kita berasal dan kemana arah kita melangkah. Peristiwa budaya di Ketapang ada untuk merawat ingatan itu. Aku mengangguk takjub, menatap pilar-pilar kayu ulin yang kokoh menopang bangunan keraton. Aku merasakan sebuah ikatan batin yang kuat. Disinilah akar peradaban Ketapang bersemayam, memberikan jiwa yang mendalam pada setiap jengkal tanah kabupaten ini. Sore menjelang, dan aku tidak ingin melewatkan keindahan matahari terbenam yang konon sangat memukau di pesisir barat Ketapang. Pilihannya jatuh pada pantai Tanjung Belandang di Kecamatan Matan Hilir Utara. Perjalanan darat dari pusat kota memakan waktu sekitar 30 menit menyusuri jalanan yang mulus di bawah naungan pohon-pohon kelapa yang melambai. Setibanya di sana, hamparan pasir putih langsung memanjakan mata. Ombak berkejaran dengan lembut,
menyapu garis pantai yang luas. Yang membuat pantai Tanjung Blandang unik adalah adanya jembatan kayu yang menjorok jauh ke tengah laut. Aku berjalan pelan di atas jembatan itu, merasakan hembusan angin laut yang menerpa wajahku. Di ujung jembatan, ada beberapa anak muda tampak asik memotret siluet senja. Tidak jauh dari sana, ada pula pantai air mata Permai di desa Sungai Kanan, serta pantai Kinjil Pesisir yang akrab disapa warga dengan pantai Pecal. Nah, di pantai Pecal, suasananya terasa lebih meriah karena para pengunjung bisa menikmati jajanan tradisional Pecal khas pesisir sembari mereka bersantai di pondok-pondok bambu tepi laut. Mentari perlahan tenggelam di cakrawala barat, melukis langit dengan gradasi jingga, ungu dan keemasan yang luar biasa indah. Sebuah penutup hari yang menyentuh relung hati. Hari berikutnya, petualanganku berlanjut ke kawasan konservasi alam yang menjadi kebanggaan dunia internasional, Taman Nasional Gunung Palung. Kawasan ini membentang di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, serta terkenal sebagai salah satu habitat alami orang utan liar atau Pongo Pygmaeus terbesar di dunia. Didampingi oleh seorang pemandu Taman Nasional bernama Kak Yosep, aku memulai trekking ringan menyusuri jalur hutan-hutan tropis ulang. Menyusuri jalur hutan hujan tropis yang lebat. Suasana di dalam hutan begitu magis ulang. Suasana di dalam hutan begitu magis. Suara serangga bersahutan dengan pekikan burung enggang yang melintas anggun di kanopi pohon-pohon raksasa berakar banir. Kita harus tetap tenang dan menjaga jarak. Jika beruntung nanti kita bisa melihat orang hutan, bisik Kak Yosep pelan. Meski hari ini kami tidak bertatap muka secara langsung. Meski hari itu kami tidak bertatap muka secara langsung dengan sang raja hutan, jejak-jejak aktivitas mereka seperti sarang di atas pohon dan sisa buah-buahan hutan sudah cukup membuatku berdecak kagum. Disinilah paru-paru dunia bekerja, dan komitmen masyarakat Ketapang untuk menjaga kelestariannya patut diapresiasi setinggi-tingginya. Sebelum perjalanan penugasan ini berakhir, aku menyempatkan diri mengunjungi dua destinasi yang kini tengah naik daun dan menjadi buah bibir para pelancong, Danau Biru Sandai dan Pesona Bukit Kuri. Danau Biru Sandai merupakan bekas lokasi tambang yang bertransformasi secara alami menjadi sebuah telaga dengan air berwarna biru jernih yang memukau, dikelilingi oleh kontur tanah perbukitan yang artistik. Ya, tempat ini menawarkan spot swafoto yang sangat instagramable. Sementara itu, bagi pencinta pendakian, Bukit Kuri menawarkan pengalaman negeri di atas awan khas Kalimantan. Ketika aku berada di ketinggian sekitar 429 mdpl, bukit ini menyuguhkan hamparan kabut putih yang menyelimuti lembah di pagi hari. Di kawasan itu pula, wisatawan dapat menjumpai tebing andesit raksasa yang menantang bagi para pencinta panjat tebing, serta kawasan Gua Maria Bukit Kuri yang tenang untuk wisata religi. Malam terakhir di Ketapang, kuhabiskan di sebuah warung kopi sederhana di sudut kota. Secangkir kopi hitam lokal mengepul di hadapanku, menemani lembar-lembar catatan perjalanan yang telah penuh terisi. Kabupaten Ketapang bukanlah sekedar destinasi singgah di peta pariwisata Nusantara. Ia adalah sebuah permadani besar yang merajut keindahan alam bahari, kelestarian hutan hujan purba, jejak sejarah kerajaan masa silam, hingga kehangatan kultur masyarakatnya yang menjunjung tinggi kebersamaan. Aku menutup buku catatan kecilku, tersenyum sendiri. Ya, Ketapang
telah memberiku lebih dari sekedar bahan tulisan. Ia memberiku sebuah kenangan abadi tentang indahnya Indonesia di ujung barat Pulau Borneo.

0: Ya Bu Abang, itu tadi ya karya dari Andika Garih tadi, judulnya apa namanya tadi itu? Lupa Mbok Nan nih, apa judul? Oh, Catatan Perjalanan di Tanah Matan. Nah, udah Mbok Nan kisahkan ke Mbok Abang semua ya. Jadi itu tadi kisah-kisah di Tanah Matan atau di Ketapang. Jadi kalau Bu Abang ada yang belum pernah pergi ke Ketapang, banyak wisata obyek-obyek wisata atau destinasi wisata lah Bu Abang ya, yang bisa Bu Abang kunjungi seperti tadi dikatakan dalam kisahnya Andika Galih nih. Jadi kalau pergi ke sana, sila bertandang, melihat keraton ya, terus pantai-pantainya dan peninggalan-peninggalan lainnya di apa Kabupaten Ketapang, supaya kita juga tidak hanya berjalan tapi kita juga menambah pengetahuan kita ya Mbok Abang. Tidak hanya sampai di situ, silakan Mbok Abang juga habis itu kalau berjalan ke suatu tempat ya, Mbok Abang promosikanlah tuh, jadi kita juga membantu promosi wisata daerah kita Mbok Abang ya. Oke lah Mbok Abang ya, malam udah makin larut, dah mata dah ngantuk ya. Pagi perutnya udah kenyang tadi itu, buat mata makin ngantuk. Oke lah, sampai di sinilah dulu ya, jumpa kita Mbok Abang dalam berkisah. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada kisah berikutnya. Oke Mbok Abang, saya Mbok Nani mengucapkan sampai jumpa, selamat beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekisah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar, tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benar lah bang. Oh udahlah, tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah dek ini terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah ya betul ya bang ya, jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Mbok abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
0: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
0: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
0: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Dari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, senyuman rupanya memiliki banyak sekali fungsi. Kita tidak menyadari bahwa sebuah senyuman yang kita persembahkan dengan tulus kepada kehidupan, kepada sesama, memiliki fungsi yang amat banyak. Ya, senyuman paling tidak menurut orang awam berfungsi sebagai jembatan antara kita dengan orang dan makhluk lain. Makanya, dalam banyak kesempatan, ungkapkanlah senyuman itu ke banyak orang. Dan salah satu pintu yang dapat membuat kita dapat melihat dunia dengan penuh kebaikan adalah dengan senyuman itu. Mungkin malah menjadi salah satu pintu yang paling lebar dan longgar. Ia terbuka pada siapa saja yang rajin menabur senyuman. Lebih-lebih kalau senyuman itu ditabur dengan tangan-tangan dan hati serta perasaan yang ikhlas dan penuh ketulusan. Ibarat menabur benih bunga yang sehat di lahan yang subur, ia akan tumbuh, berkembang, berbunga tiada henti, seperti matahari yang menghiasi bumi di setiap hari.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 1 September 2026 melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pendengar RRI Perempat Pontianak yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat umur, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai modal sebelum kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai modal yang besar yang Allah berikan kepada kita dan bisa kita ambil keuntungan sebesar-besarnya dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari amal ibadah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita sering mendengar sebuah pertanyaan, kapan hujan turun? Atau bahkan mungkin pertanyaan ini keluar dari lisan kita. Kita lihat tanah yang sudah mulai kering, panas yang menyengat, bahkan sumber-sumber air bersih sudah mulai kurang. Dan yang lebih memprihatinkan, kita juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap dan mengganggu aktivitas serta kehidupan masyarakat. Tentu kita berharap hujan segera turun. Kita berharap udara kembali bersih dan kita berharap api segera padam. Kita berharap masyarakat kembali bisa beraktivitas dengan nyaman dan anak-anak bisa kembali bersekolah secara tatap muka. Nah, tentunya ini sangat wajar harapan dari kita di dalam keadaan yang seperti saat ini yang sedang kita hadapi. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan sekedar bertanya kapan hujan akan turun, tapi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bisa jadi kemarau yang kita rasakan ini bukan hanya persoalan tentang panasnya cuaca. Bisa jadi ia adalah momentum bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri kita dan melakukan muhasabah. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika panas datang kita ngeluh. Ketika asap datang kita ngeluh. Ketika hujan tidak turun kita bertanya-tanya kapan hujan turun. Tapi pernahkah kita bertanya bagaimana ibadah kita dan hubungan kita dengan Allah? Bagaimana sholat kita? Bagaimana Al-Quran? Pernahkah kita membacanya? Bagaimana lisan kita? Apakah mampu menjaganya dengan baik? Masihkah kita menjaga amanah? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, tetangga, dan lain sebagainya? Dan apakah masih ada dosa yang terus kita lakukan? Apa masih ada orang lain yang belum kita kembalikan? Apa masih ada kesalahan yang belum kita minta maaf? Inilah yang disebut muhasabah. Karena muhasabah itu berarti kita berani berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus saya perbaiki dari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri saya. Bukan hanya sibuk mencari siapa yang salah, bukan hanya menunjuk kesalahan orang, tapi berani mengatakan, mungkin saya juga perlu berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini bukan berarti kita boleh dengan mudah mengatakan bahwa setiap bencana itu pasti merupakan hukuman kepada orang tertentu. Tidak. Ya, enggak boleh. Kita tidak tahu hakikat ketetapan Allah, tapi ayat ini mengajarkan satu hal penting bahwa setiap musibah harusnya membuat kita melakukan introspeksi. Kalau ada musibah, jangan hanya bertanya siapa yang harus disalahkan, tapi tanyakan juga apa yang harus saya perbaiki pada diri saya sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, ada satu hal yang menarik di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah, beliau berkata yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonirrajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Ia Maha Pengampun, niscaya Ia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat. Perhatikan para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh tidak hanya mengajarkan kaumnya mencari solusi duniawi. Bukan hanya mengajarkan kepada mereka bagaimana hujan bisa cepat turun. Akan tetapi beliau mengajak mereka untuk introspeksi dirinya masing-masing dengan mengatakan istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Maka kalau hari ini kita sedang mengharapkan hujan, mari kita jangan hanya menengadahkan tangan minta kepada Allah turunnya hujan, tapi juga mari angkat hati kita dengan taubat. Jangan hanya mengatakan ya Allah turunkan hujan, tapi katakan juga ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin dengan dosa-dosa itulah menjadi sebab terhalangnya turun rahmatmu berupa hujan kepada kami. Jangan hanya berharap Allah membersihkan udara dari asap sementara kita tidak pernah minta kepada Allah untuk membersihkan diri kita dari dosa. Minta kepada Allah, ya Allah bersihkan hati kami dari dosa, bersihkan diri kami dari maksiat, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan hanya minta kepada Allah agar api yang membakar hutan dan lahan dipadamkan dengan curahan hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, tapi juga minta kepada Allah, ya Allah padamkan api kemaksiatan yang selalu berkobar dalam diri kami. Karena mungkin yang kita butuhkan saat ini, yang kita perlukan bukan hanya air hujan yang turun dari langit, tapi juga air mata taubat yang jatuh dari mata kita. Pendengar yang dimuliakan Allah, kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi bahan renungan bagi kita. Islam tidak mengajarkan manusia untuk merusak bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Bumi ini bukan milik kita secara mutlak. Kita hanya khalifah, kita hanya mendapatkan amanah dari Allah. Hutan adalah amanah, air adalah amanah, udara adalah amanah, lingkungan adalah amanah. Semua yang ada di alam semesta ini hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar persoalan sosial. Menjaga lingkungan juga bagian daripada tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, jangan bakar lahan sembarangan, jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, jangan melakukan tindakan yang akhirnya membahayakan orang banyak, sebab ketika satu orang melakukan kerusakan, dampaknya bisa dirasakan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Ya kan? Seperti sekarang. Yang membakar mungkin oknum, beberapa orang. Tapi lihat berapa banyak orang yang merasakan dampak daripada kebakaran hutan dan lahan tersebut. Ya. Asap tidak akan bertanya siapa yang membakar. Asap bisa masuk ke rumah siapa saja, mengganggu siapa saja. Anak-anak ikut merasakan dampaknya, lansia merasakan dampaknya, para pekerja terganggu dengan aktivitasnya, anak-anak sekolah bahkan sekarang harus belajar di rumahnya masing-masing. Semua ikut merasakan dampaknya. Maka jangan sampai demi keserakahan kita, demi keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kita hanya memperdulikan diri kita sementara kita menciptakan penderitaan bagi orang banyak. Pendengar yang berbahagia, ada sebuah kebiasaan manusia yang perlu kita renungkan. Ketika kita hidup nyaman, kita ini sering lupa. Tapi ketika kesulitan datang, kita baru ingat Allah. Ketika sehat, kita lupa bersyukur. Kalau sudah sakit, baru kita banyak berdoa. Ketika rezeki lapang, kita lupa untuk sedekah. Tapi ketika dapat musibah, dapat kesulitan, baru banyak berdoa memohon kepada Allah. Ketika hujan turun, dan semuanya kembali normal. Jangan sampai kita kembali lupa kepada Allah. Jadikan momen seperti saat ini adalah pengingat bagi diri kita masing-masing untuk ingat kepada Allah. Dan jadikan ini juga sebagai teguran agar kita bukan hanya ingat kepada Allah saat kita dalam keadaan susah, akan tetapi juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Karena tujuan dari muhasabah itu bukan hanya agar hujan turun, tapi tujuannya adalah agar hati kita kembali kepada Allah. Kalau hujan nanti sudah turun, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih bersyukur. Kalau asap sudah hilang, udara kembali segar, mudah-mudahan ibadah kita juga tidak ikut menghilang. Kalau keadaan sudah kembali normal, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, mari mulai dari diri kita sendiri, tidak perlu menunggu orang lain. Mulailah dari diri kita. Kalau sholat kita masih sering terlambat, mari kita perbaiki. Kalau Al-Quran sudah lama tidak kita buka, mari kita buka kembali. Kalau lisan kita suka menyakiti hati orang, mari kita jaga. Kalau masih ada dosa yang masih kita terus menerus lakukan, mari kita tinggalkan. Kalau masih ada hak orang lain yang belum kita kembalikan, maka kembalikan dan minta halalnya. Kalau hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga masih kurang, mari kita perbaiki. Dan kalau selama ini kita merasa jauh dari Allah, mari kita kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, mari juga di hari-hari ini biasakan lisan kita dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya 100 kali, 1000 kali, jadikan istighfar bagian daripada kehidupan kita. Ketika kita berjalan, berkendara, selesai ibadah, baik itu sholat, baca Al-Quran dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan kita perbanyak istighfar akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan dengan ampunan dosa tersebut akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan curahan hujan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sesama hamba Allah, menjaga lingkungan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua dengan curahan hujan yang dapat membasahi bumi kita, bumi khatulistiwa ini, dan mudah-mudahan kebakaran hutan dan lahan ini segera berakhir. Allahumma askina ghaitsan mughitha hani'an mari'a nafi'an ghaira dhar, ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menolong, yang menyegarkan, yang bermanfaat dan tidak membahayakan, yang segera dan tidak ditunda. Ya Allah, kami memerlukan kepada curahan hujan rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, kami memerlukan rahmatmu. Ya Allah, kami memerlukan pertolonganmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kelalaian kami. Ya Allah, jangan engkau tahan hujanmu karena dosa-dosa kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, basahi kembali tanah kami yang kering, suburkan kembali bumi kami. Ya Allah, isi kembali sumber-sumber air bersih kami. Ya Allah, segarkan kembali udara agar kami dapat bernafas dengan lega. Lindungi masyarakat kami. Ya Allah, dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Lindungi anak-anak kami, ya Allah, orang tua kami dan seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, ya Allah, jangan hanya engkau turunkan hujan kepada kami, akan tapi turunkan pula rahmatmu kepada hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, diantaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan, harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Babang dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Landak, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengunjungi Madrasah Awaliyah Sulamul Khairiyah dan Asrama Susteran Misi Fransiskan Santo Antonius di Desa Serimbu serta Pondok Pesantren Al-Muslimun Ngabang Kabupaten Landak. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa GMD sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyapa dan melihat secara langsung kondisi masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan didampingi Bupati Landak menyerahkan sejumlah bantuan kepada madrasah, pondok pesantren, dan asrama susteran. Bantuan yang diserahkan antara lain berupa tas sekolah, buku-buku bacaan Al-Quran, sarung, telur, peralatan elektronik untuk asrama susteran, serta bantuan dana operasional. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap lembaga pendidikan dan keagamaan, sekaligus bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Berharap ke depan, baik pemerintah maupun pihak swasta dapat memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan, karena pendidikan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

lebih dari 200 ribu jiwa bersatu membangun Singkawangku menjadi semangat.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap semangat bersama Bu Opit di sini. FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Budaya.
0: Sehat selalu ya Bu Abang. Hampir jam 7 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Sehat-sehat ya tuh. Nah, mudah-mudahan tetap terjaga. Apanya? Rezekinya. Wah, lancar. Semua mau dikerjakan. Tapi apalah daya. Kadang mau ini, mau itu, mau itu, mau ini. Nggak, Bu Abang. Tapi kadang macam gini lah nih. Kondisi cuaca. Tada mendukung, ya kan? Tada menentu. Tapi kita lawan dia. Kita tangkis dia, Bu Abang. Sampai terkuras tenaga, Bu Abang. Tapi yang... jangan agak terlalu berlebihan. Tengok-tengok kah kondisi nak Bu Abang. Menghirup partikel-partikel yang berbahaya, ya kan? Seperti kabut asap yang bisa buat tubuh kita cepat lelah, ya kan? Apalagi ada yang riwayat penyakit, sikit-sikit pening kepala, sikit-sikit pusing tujuh keliling. Sesak napas nak Bu Abang. Perlindungan pandangan agak terhambat. Mudah-mudahan dengan pelindung yang tepat untuk Bu Abang bisa tetap fokus, semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Itulah dia, yang praktis-praktis yang bisa jaga kesehatan Bu Abang supaya produktivitas Bu Abang tetap jalan. Nggak bisa kan kalau nggak ditunda-tunda ya nak Bu Abang. Kadang emang udah kerjaan, udah hari-hari Bu Abang harus jalankan. Kecuali inilah bocil-bocil, anak-anak sekolah ini kan masih ada waktu diinstruksikan pemerintah untuk istirahat dulu di rumah. Tapi bukan istirahat total, tetap mengerjakan tugas. Ya kan, daring-daring. Jam-jam pagi ini udah harus pakai baju seragam sekolah nih, siap-siap. Tentu tak lepas dari dukungan orang tua di rumah nih, ikut jaga, ngawasi. Handphone jangan untuk main ya. Tontonan yang tak ada putus-putus nak Bu Abang. Tapi jam-jam pagi ini biasa bapak ibu nih, cikgu-cikgu nih, guru-guru udah pada buka Zoom nih. Mana nih anak-anak ibu, anak-anak bapak nih. Kalau belum terlalu ini, tutup dulu ventilasi Bu Abang, rapatkan dulu jendela pintu rumah yang bisa paling tidak menghadang asap masuk, enggak, walaupun bisa masuk enggak, tapi kita udah usaha. Itulah stamina ya, jangan lupa selalu dijaga air putih tuh Bu Abang. Banyak-banyaklah minum, biar gembong ya, yang penting udah minum. Bagi yang tak terbiasa biasanya agak mual ya. Tapi sekarang harus dibiasakan. Mungkin ada hikmahnya gitu Mbak Abang, sama yang tidak pernah konsumsi minimal 2-3 liter kan sehari, untuk membantu paling tidak terjauhkan dari dehidrasi, pun bantu ginjal hati Mbak Abang terbuang racun-racun yang kita hirup, ya kan. Makan buah-buahan Bu Abang yang banyak airnya itu, jeruk lumayan 1 kilo 8 ribu, belilah. Beli kota pulsa bisa nak, masak beli buah jeruk nak bisa. Apagi sayur-sayuran hijau, memang beli waktu itu Mbok Pit di warung hijau, balik ke rumah kuning. Saking kuatnya kabut tu ya, berubah. Emang begitu, sayur tu layu kok, tak ada direndam air. Yang tadi hijau jadi layu dia. Jangan pula orangnya pun ikut layu kan. Semangat. Menangkal radikal bebas dari asap-asap, ya kan. Kalau dah selesai semua kerjaan, istirahatlah degak waktu kan, 7-8 jam kalau idealnya. Kalau kita ni masih banyak yang dikerjakan, mau 7-8 jam tidur mau pergi mana, baru nak sekejap tidur, aduh ya omak. Minta duit mak untuk beli itu ini. Omak mana itu ini, letak di mana mak? Mana lah mak nak mau tidur 7-8 jam. Sejamnya tak sampai-sampai ya. Baiklah, mudah-mudahan Bapak Abang tetap semangat, sama-sama jaga kesehatan. Harus punya energi penuh untuk melawan efek-efek buruk seperti polusi-polusi yang kita rasakan sekarang Bapak Abang ya. Olahraga tetap jalankan masing-masing lah, mungkin mau senam-senam kecil jak Bu Abang, apa-apa apalah, pokoknya mager tuh jauhkan lah ya, malas gerak tuh jauhkan. Penting ada gerak, ada yang dikerjakan. Entah lap ke kaca yang berdebu-debu, kena kabut, asap, ya kan? Apalah, bersihkan sampah-sampah yang udah penuh, ronsokan-ronsokan yang tak ada terpakai, PDP lah, letakkan di mana. Pokok bersihkan diri, bersihkan diri, bersihkan rumah. Ganti baju, dah selesai kerja, mandi. Dah itu, istirahat. Kalau tak ada penting-penting lagi, diam di rumah. Baiklah, mudah-mudahan Bapak Abang tetap semangat, sukses, sehat selalu. Bawa fit ke info terkini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.